0: digital.
1: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tuter.
3: Laporan khusus.
4: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
5: Berita tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap kita akan pakai gabungan data di Dukcapil maupun data di BI, di Alpes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Akan dibukakan rekening yang belum punya rekening.
6: Oh jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, maksimal 30.000 pertama. Ada juga kemungkinan, sudah selesai belum sebuah diskusi itu?
6: Belum, ya, masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
3: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
8: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
3: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan, enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
13: selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kita.

0: Indonesia yang digelar di Istana Negara Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
1: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
0: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana pelambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan

0: kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya dengan terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan kini kita kembali dalam Malang Pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayan telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ya pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Anda masih dalam Malang Pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, menuju 81 tahun RRI ya. Besok nih kita berulang tahun ke-81 tepat di tanggal 11 September. Nah, Radio Republik Indonesia ini dinilai tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang terpercaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI begitu ya. Nah, disampaikan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati FKP LPP RRI Dr. Agung Suprojo Eskom MAP, di mana beliau mengatakan perkembangan AI ini seharusnya tidak jadi hambatan ya untuk RRI mempertahankan perannya sebagai media edukasi, pendidikan, kebudayaan dan penyedia informasi publik, karena menurutnya era AI ini bukan sebuah halangan untuk tetap tegar untuk Radio Republik Indonesia memberikan edukasi, pendidikan dan informasi publik yang dijamin kebenarannya. Jadi masyarakat akan tetap cari sumber informasi yang punya kredibilitas ketika dihadapkan pada maraknya informasi yang belum terverifikasi. Nah, selain tantangan teknologi, ia juga menilai transformasi RRI juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendengar, di mana menurutnya juga penguatan sarana prasarana dan juga fasilitas teknologi tidak akan optimal apabila tidak diimbangi dengan kemampuan SDM dalam memanfaatkannya. Nah, kemudian juga masih ada kebutuhan ya untuk meningkatkan kemampuan SDM untuk mengoperasikan berbagai perangkat dan teknologi yang tersedia. Nah, apabila tidak diimbangi peningkatan kompetensi, fasilitas teknologi yang semakin canggih ini justru akan berpotensi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, selain penguatan SDM, juga Agung mendorong RRI meningkatkan strategi publikasi di berbagai platform begitu ya. Di mana menurutnya perkembangan media digital ini membuat RRI perlu memperkuat upaya menjangkau audiens, termasuk melalui peningkatan jumlah penonton dan pengikut di platform digital. Nah, jadi untuk menjelang momen hari ulang tahun RRI ke-81, kami juga menghimpun ya beberapa pendapat masyarakat terkait eksistensi RRI menjelang usia ke-81.
1: Saya Rizky Pratama dari Tutur. Menurut saya, RRI saat ini masih memiliki peran yang penting sebagai media publik karena program dan kontennya cukup beragam, mulai dari informasi, edukasi, hiburan, hingga berbagai informasi seputar masyarakat. Di tengah perkembangan media sosial yang semakin pesat, RRI juga harus terus berinovasi dan mengikuti perkembangan digital agar semakin dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda. Di usia yang ke-81 ini, harapan saya RRI semakin maju, tetap memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta terus menjadi media yang edukatif, menghibur, dan mampu menjadi suara masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.
2: Menurut saya, RRI saat ini cukup informatif, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Harapan saya, RRI semakin inovatif, mengikuti perkembangan digital, dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya. Terima kasih.
0: Ya, pendengar, menjelang momen peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81, jangan lewatkan. Kita nanti akan hadirkan dialog Malang Menyapa untuk spesial hari ini ya, masa depan jurnalisme radio di era digital dan kecerdasan buatan seperti apa. Nanti akan kami hadirkan tiga narasumber kami. Di antaranya ada dari tenaga ahli direksi LPP RRI bidang program dan produksi, ada Pak Ariswi Wijoyoko, kemudian juga ada Pak Cahyono, beliau adalah jurnalis harian Birawa sekaligus juga sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya, dan juga nanti ada Mas Beni Indo, beliau ini adalah jurnalis dari Harian Surya sekaligus juga ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Malang. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami pendengar dalam Malang Pagi ini bersama Pro 1 RRI Malang.

Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee DeForest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan di Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, risiko karhutla masih tinggi. TNBTS tutup total agenda syuting dan event di kawasan konservasi. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khoirul Umam. Umam?
1: Baik, Laras dan pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS menghentikan sementara seluruh aktivitas syuting dan penyelenggaraan event di kawasan TNBTS. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Kepala BBTNBTS Ludianta Cahya Nugrah mengatakan kondisi cuaca pada musim kemarau membuat vegetasi di kawasan Taman Nasional lebih mudah terbakar. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kebakaran apabila terjadi sumber api. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan banyak orang juga memiliki sejumlah potensi risiko. Mulai dari penggunaan peralatan teknis, perlengkapan kelistrikan, bahan bakar, hingga kelalaian manusia atau human error. Apabila sumber api muncul ketika vegetasi dalam kondisi kering, api berpotensi menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, untuk menjaga keselamatan pengunjung, kelestarian ekosistem, serta mencegah terjadinya bencana kebakaran, pihaknya mengambil langkah penutupan tersebut. Ludianta menjelaskan penghentian sementara mencakup seluruh perizinan dan aktivitas syuting yang melibatkan pengelola jasa wisata, event organizer atau IO, maupun pimpinan rumah produksi atau production house atau PH. Selain itu, seluruh bentuk penyelenggaraan event di kawasan Taman Nasional Semeru juga dihentikan sementara. Kebijakan tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Pembukaan kembali aktivitas akan mempertimbangkan hasil evaluasi kondisi cuaca dan tingkat kerawanan kebakaran di lapangan. Kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan tetap harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Aktivitas baru dapat kembali digelar setelah kondisi kawasan dinilai lebih aman. BBTNBTS juga menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap pihak yang tetap menyelenggarakan kegiatan tanpa mengindahkan ketentuan penghentian sementara tersebut. Setiap pelanggaran menurut Ludianta Cahya Nugraha terhadap ketentuan ini akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah preventif BBTNBTS untuk menekan potensi karhutla sekaligus menjaga keselamatan pengunjung dan kelestarian ekosistem di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herma Masduki melaporkan. Linda.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Pukul 8 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita ada dalam Dialog Malang Menyapa. Hari ini kita membahas satu tema, masa depan jurnalisme radio di era digital dan kecerdasan buatan atau AI, begitu istilah biasanya digunakan begitu ya. Nah, ini radio juga sekarang ini lagi masuk di momentum yang cukup penting begitu ya, karena besok menjadi peringatan Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahun ke-81 untuk RRI. Nah, ini menjadi pertanyaan tentang masa depan radio. Apakah radio selama puluhan tahun ini kan punya kekuatan pada kecepatan, kedekatannya dengan pendengar, dengan publik begitu ya. Kemudian juga kemampuan hadir ketika ada sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, tapi untuk landscape media sekarang ini sudah berubah secara drastis, karena sudah ada untuk mendapatkan informasi itu kita bisa dari WhatsApp, kemudian dari sosial media ya, Instagram, TikTok, YouTube begitu. Kemudian juga ada portal berita, kemudian podcast begitu, dan salah satunya juga ada AI. Artinya kompetisi radio saat ini bukan semata-mata dengan televisi atau surat kabar, tapi juga berkompetisinya dengan semua ekosistem perhatian manusia begitu ya. Bahkan batas antara jurnalis, kreator, konten kreator, influencer, dan juga produsen informasi semakin kabur begitu ya. Nah, lebih jauh lagi AI ini yang memungkinkan juga untuk transkripsi wawancara, kemudian riset, penyusunan naskah, kemudian untuk menerjemahkan juga. Jadi bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat ketika ada AI begitu pendengar. Nah, RRI sendiri juga sedang bergerak ke arah tersebut, karena di tahun 2026 RRI melakukan pelatihan produksi konten berbasis AI dan juga menegaskan bahwa penguasaan AI ini merupakan bagian dari strategi transformasi digital, supaya RRI tidak hanya jadi penonton perubahan begitu ya, tapi teknologi juga menghadirkan kritik mendasar bagi media. Nah, kalau AI ini bisa membuat naskah dalam hitungan detik, apa yang sebenarnya membedakan karya seorang jurnalis dengan produksi mesin atau menggunakan AI begitu ya. Kemudian juga sekarang suara manusia bisa ditiru AI. Nah, bagaimana publik bisa memastikan bahwa suara yang didengarkan ini benar-benar dari narasumber atau penyiar yang sebenarnya begitu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir juga, karena dari Dewan Pers pada 2026 menyoroti persoalan keberlanjutan ekonomi karya jurnalistik di tengah platform digital dan juga AI. Jadi mendorong juga penguatan perlindungan hak ekonomi karya jurnalistik, dan di saat yang sama Indonesia juga punya peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2025 tentang pedoman penggunaan kecerdasan buatan dalam karya jurnalistik. Nah, pedoman ini menegaskan bahwa pentingnya ya keterlibatan manusia dan juga integritas jurnalistik dalam penggunaan AI. Jadi di momen ini bukan hanya tepat untuk bicara tentang masa depan radio, tapi juga melakukan apa yang perlu dilakukan begitu ya terhadap praktik jurnalistik radio untuk hari ini. Apakah digitalisasi membuat radio hadir lebih banyak platformnya, atau benar-benar membuat jurnalisme radio menjadi lebih berkualitas? Nah, kita nanti akan berbincang bersama dengan tiga narasumber kami. Ada Pak Aris Widoyoko, beliau adalah tenaga ahli direksi APP RRI dan juga trainer program nasional AI for Journalism. Namun juga kita menghadirkan dua narasumber kami yang hadir di studio Pro 1, karena Pak Aris ini posisinya ada di Jakarta ya. Jadi kita nanti akan by phone, namun kami juga menghadirkan dua narasumber kami. Beliau ini ada Pak Cahyono, beliau adalah ketua PWI Malang Raya untuk pagi hari ini, yang sudah hadir di studio Pro 1 sekaligus sebagai jurnalis harian Birawa. Selamat pagi Pak Cahyono.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agak mendekat ke mikrofon supaya suaranya bisa terdengar. Kabar baik ya Pak Cahyono?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, kemudian juga Pak Cahyono tidak sendiri, karena bersama dengan Mas Beni Indo, beliau adalah ketua dari Aliansi Jurnalis Independen atau apa, AJI ya istilahnya, dari Malang, dan juga sebagai jurnalis harian Surya. Selamat pagi Mas Beni.
2: Selamat pagi Mbak
0: Lara. Laras.
2: Mbak Laras.
0: Ya, kabar baik ya Mas Benny pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Nah, ini kan kita lagi dalam rangka membahas tentang jurnalisme radio begitu ya, di era digital. Kemudian juga ada kecerdasan buatan yang sekarang ini mau tidak mau kita terlibat di dalamnya gitu ya, menggunakan, namun ada juga yang menganggap bahwa AI ini sebagai co-pilot juga. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ya udah gitu, pekerjaan dialihkan ke AI. Nah, kalau di dalam bidang jurnalistik ini kan, kalau dari Pak Cahyono dan juga Mas Benny kan bidangnya jurnalistiknya, tapi bukan dalam bidang radio begitu ya. Nah, melihatnya seperti apa sih untuk saat ini dengan hadirnya AI? Monggo silakan, mungkin Pak Cahyono dulu ya, atau Mas Benny dulu.
1: Terima kasih. Saya melihat dengan perkembangan teknologi ya, sekarang beralih ke digitalisasi ya. Untuk platform radio sendiri, bukan berarti karena ada AI untuk berakhir ya. Tapi menurut saya itu AI itu sebagai sekarang saat ini menjadi alat bantu bagi wartawan. Tapi tidak artinya yang saat ini itu bukan nantinya wartawan itu kalah dengan AI ya, tapi tetap wartawan tetap di perlu dibutuhkan. Karena selama ini saya melihat AI sendiri untuk berita-beritanya itu kan mengambil dari berita-berita online. Sehingga tetap kita memerlukan wartawan untuk investigasi. Sedangkan

0: radio sendiri harus punya inovasi. Sehingga jangan sampai program-programnya itu menjadi jenuh yang didengarkan oleh masyarakat. Nah ini seperti saya dulu masih mahasiswa, yang kita tunggu-tunggu itu siap jam 9 itu Kartolo saat itu kan. Ya, ada Soar Sepo ya. Bagaimana untuk menciptakan kembali seperti itu masyarakat menunggu-nunggu program daripada radio. Saya kira masa depan radio masih ada di apa? Masih digemari oleh masyarakat. Itu Mbak Laras.
1: Baik, kalau dari Mas Beni melihatnya seperti apa?
2: Terima kasih Mbak Laras kesempatannya. Sebelumnya saya mau nyampaikan selamat ulang tahun RRI ya.
1: Terima kasih.
2: Ofisialnya besok ya, besok, tanggal 11. Sekali di udara,
1: tetap di udara.
2: menjawab pertanyaan Mbak Laras tadi, kalau kita bicara sejarahnya, ya cetak mendahului ya, kemudian muncul radio, setelah itu muncul televisi. Ketika awal-awal muncul televisi, ada kekhawatiran dari para pegiat radio, apakah kita bisa survive ke depannya. Tapi nyatanya sampai di tahun ini pun radio masih survive gitu. Ini menandakan bahwa sebenarnya secara kerja-kerja, kalau kita bicaranya kerja-kerja kejurnalistikan, radio masih berada di hati pendengarnya. Dan ya, senang sekali bisa mendengar, bisa menyapa pendengar RRI pagi ini. Ini sekaligus juga sebagai apa ya, semacam penambahan wawasan kalau gitu, bahwasanya kerja-kerja teman-teman di radio itu punya keunggulan sekaligus tantangan. Karena apa? Ini kan radio kekuatannya ada di audio. Teman-teman yang kekuatannya di audio itu artinya bisa mendengarkan langsung narasumber berbicara apa. Berbeda kayak teman-teman di koran yang dia harus mentranskrip kemudian memparafrase komentar narasumber. Hampir mirip dengan TV, karena TV juga mainnya visual, otomatis harus ada audionya. Di tengah kondisi digitalisasi ini, menurut saya radio kemudian mengambil peran yang cukup masif lagi. Karena bisa menjangkau ke banyak orang. Teman-teman apa yang generasi muda sekarang sangat akrab dengan digital, tapi di sisi lain juga generasi seperti, maaf sekali Pak Cahyono, saya enggak zaman nih jam 9 dengar Kartolo itu mungkin.
1: Sama Soar Sepo tadi ya.
2: Artinya bisa menjangkau Pak Cahyono, bisa menjangkau usia-usia saya kayak Mbak Laras, terus juga menjangkau masyarakat kelas bawah kan, kadang di warung-warung itu juga siaran radio bisa terjangkau semuanya kayak gitu. Tapi memang kemudian harus dipahami ketika zaman semakin canggih, kemudian muncul namanya AI tadi. Saya menyebutnya akal imitasi gitu ya. Ini juga menjadi tantangan. Akal imitasi bukan sebagai transfer of knowledge, bukan transfer of value, dia hanya transfer of knowledge. Kerja-kerja jurnalistik kan semakin mudah, tapi moral atau value-nya masih tetap berada di jurnalisnya itu sendiri. Itulah yang kemudian menjadi kekuatan kenapa jurnalis masih dibutuhkan, karena mereka memegang value-nya. Sementara akal imitasi nggak bisa memegang itu. Tapi kalau kolaborasi, akal imitasi bisa membantu kerja-kerja kejurnalistikan. Misalnya membutuhkan data, membutuhkan informasi yang lebih luas. Bahkan untuk di radio mungkin bisa membantu untuk menyusun penjadwalan lagu, atau membuat transkrip lebih cepat, atau juga bahkan membuat naskah yang pada akhirnya juga nanti akan ada sentuhan-sentuhan manusia. Itu harus diadaptasikan supaya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan audiens. Bahkan akal imitasi juga bisa kita minta tolong untuk membaca algoritma supaya isi-isi siaran sesuai dengan kebutuhan pendengar. Seperti itu Mbak.
1: Oke, siap. Nah, berarti gimana supaya wartawan ini memastikan bahwa AI ini tidak menjadi sumber berita yang gak jelas juga asal-usulnya? Tadi kan juga diambil, dikolek dari beberapa, misalnya ada kebutuhan nih informasi, kita juga bisa menggunakan AI ini begitu.
2: Jadi begini, menurut pendapat saya ya, in my opinion, sekarang kerja-kerja kejurnalistikan, ketika ada AI, jurnalis sudah tidak lagi menjadi news hunter, tapi knowledge builder. Kedepan saya memperkirakan orang nyari berita sudah tidak lagi di Google, tapi sudah langsung tanya ke AI. Jadi

0: kalau kita kembali 10 tahun yang lalu misalnya, kita nyari berita di Google, mesin pencarian, di bawahnya itu akan muncul link-link berita. Sekarang kalau kita buka Google, yang muncul di bawah bukan link berita, tapi ringkasan yang dibuat oleh AI.
1: Betul.
0: Nah, kedepannya saya memperkirakan orang sudah tidak lagi mengakses Google, tapi langsung mengakses akal imitasi, dan di sana terjadi interaksi. Mm-mm. Akal imitasi, kemudian ada jawaban dari sana, kemudian langsung ke audiens. Mm-mm. Jadi kedepannya memang itulah pola yang kemudian akan saya memprediksinya seperti itu. Mm-mm. Sehingga ini juga harus dilihat ya sebagai peluang juga, karena kalau kita bicara soal media tidak bisa terlepas dari bisnis. Bagaimana kemudian media bisa beradaptasi dengan kondisi seperti itu, membentuk jurnalisnya, even di RRI, tidak lagi news hunter, karena itu sudah informasi sudah bertebaran di internet dan di AI, tapi bagaimana knowledge builder, membangun pengetahuan melalui pemberitaan yang pada akhirnya juga akan membantu mengedukasi masyarakat, pendengar khususnya.
1: Ya, siap. Nah, dengan di era digital ini kan informasi itu sangat cepat ya kita dapat, walaupun informasinya itu masih belum lengkap gitu, 5W1H, tapi itu karena kecepatannya itu kita kayak udah menjadi, akhirnya menjadi bahan perbincangan masyarakat begitu. Misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi apa gitu di tempat publik begitu. Nah, seberapa ini sih kalau sekarang ini ya, mungkin kalau wartawan dulu mengejarnya ada deadline, kemudian apakah sekarang karena ada trending topic juga, apakah kemudian wartawan juga mengikuti tersebut karena ada kebutuhan kecepatan permintaan dari masyarakat supaya update terus informasinya, apakah juga pengaruh nih dengan kualitas dari informasi yang disampaikan? Mungkin Pak Cahyono bisa menanggapi.
2: Ya, memang saat ini kita kejar-kejaran ya, dengan apa, dengan berita-berita yang teman-teman yang apa tuh, yang disajikan oleh medianya. Karena wartawan sendiri juga harus ngikuti teknologi gitu loh. Ketika dia tidak bisa ngikuti teknologi, dia akan ketinggalan. Apalagi sekarang kita melihat Google itu kan, kita berlomba-lomba bagaimana berita kita bisa jadi trending topic kan gitu. Sehingga yaitu dengan AI ini memang sebagai saat ini sebagai alat bantu, tapi bukan apa, pengganti wartawan gitu loh. Sehingga kita melihat bahwa dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, ya kita harus pandai-pandai bagaimana kita bisa mengikuti teknologi itu. Karena media ini kan kita melihat bahwa media di Indonesia itu jumlahnya puluhan ribu media, baik itu online, cetak, radio maupun televisi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Apalagi sekarang tiap hari itu pasti ada media online baru bermunculan per hari. Apakah itu berita-berita itu aktual? Ya, kita bisa melihat daripada penulisan itu. Tapi saya melihat ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa sekarang di media online itu banyak yang copy paste gitu loh. Karena apa? Dengan alasan mereka, dengan kecepatan tayang gitu loh. Tapi copy paste, tidak pernah izin kepada penulis awal ke medianya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tantangan sekarang seperti itu. Ketika ini ada copy paste, memang ada pelanggaran kode etik jurnalistik di situ ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana media-media yang online sekarang ini tidak melakukan copy paste. Sehingga zaman saya dulu itu pasti di redaksi itu harus investigasi. Sekarang kan enggak. Karena dimudahkan oleh informasi yang sekarang melalui berbagai platform medsos. Nah, ini yang menjadi tantangan anak-anak muda sekarang seperti itu. Tapi saya melihat bahwa perkembangan radio pun juga pesat, dengan apa, program-program disajikan, diterima oleh pendengar. Nah, inilah nantinya radio ini tidak berakhir di zaman ya, tapi tetap berkembang kan. Dia bisa berubah untuk mengikuti teknologi itu, misalnya melalui video, melalui podcast, atau melalui yang lainnya yang bisa pendengar ini bisa menerima program yang disajikan oleh radio.
1: Yeah. Baik. Nah, di era digital ini kan juga begini Pak Cahyono, kadang wartawan itu semuanya bisa menjadi wartawan begitu ya. Katanya kalau misalnya kita melihat ada peristiwa di jalan, kita bisa langsung menginformasikan sangat cepat, walaupun kita masyarakat biasa begitu ya, melaporkan kejadian ada di mana, ada apa. Nah, kadang kalau untuk pemberitaan begitu kan dia harus membuat skripnya dulu, memastikan kebenarannya, kemudian menghubungi beberapa pihak yang terkait, baru muncullah satu berita. Sedangkan untuk orang-orang yang tiba-tiba menjadi wartawan, itu kan sangat lebih cepat ya dibandingkan informasi berita yang disampaikan dari satu portal mungkin. Nah, kadang masyarakat ini inginnya lebih cepat, akhirnya buka di kolom komen biasanya supaya dapat jawaban. Nah, ini seperti apa sih supaya tidak simpang siur begitu informasi yang disampaikan?
2: Ya, memang kita melihat di medsos itu banyak yang penulisan-penulisan itu tidak sesuai dengan fakta di situ. Contohnya ini di netizen ya. Di netizen dia menyajikan informasi, tapi itu kadang di luar fakta. Seperti kasus perselingkuhan misalnya kan, kan di netizen. Padahal dalam pelaku perselingkuhan itu dia hanya duduk berdampingan, dianggap perselingkuhan, kan berarti berita yang tidak benar. Nah, ini kan kadang masyarakat dengan terlalu percaya dengan berita-berita yang ada, berita-berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah jadi contoh untuk teman-teman wartawan, sehingga untuk mencari berita harus benar-benar yang faktual dan memang harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ketika tidak bisa menjawabkan, artinya berita-berita itu yang artinya tidak sesuai dengan fakta bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE, berarti itu bisa hoax. Inilah talangan bagi teman-teman wartawan dan media. Itu Mbak Laras.
1: Ya, baik. Mas Benny ada komentar?
0: Saya ada komentar. Kalau menurut saya ini sebuah lingkaran, dalam tanda kutip ya, lingkaran setan yang gak selesai-selesai sebenarnya. Kenapa warganet gitu ya begitu mudah percaya informasi yang beredar? Itu juga karena memang literasi media kita perlu diperkuatkan. Saya gak bilang lemah, tapi perlu diperkuat. Kondisi sekarang ini saya melihatnya, orang itu sangat mudah sekali untuk meningkatkan popularitasnya melalui media sosial. Dan di sana ya harus jujur dikatakan ada rasa kesenangan tersendiri ketika orang menjadi populer. Jangankan begitu, orang sebagai orang pertama yang menyebarkan informasi di grup-grup pun ada rasa senang kayak gitu. Tapi ternyata itu tidak diimbangi dengan kesadaran ini informasinya benar atau tidak. Nah, sebetulnya apa peran literasi media itu ada di situ. Sikap skeptis. Saya juga ngajar di kampus. Ketika saya ngajar kejurnalistikan, saya tidak mengajak mahasiswa untuk belajar apa itu menulis, apa itu 5W1H. Itu teknis banget dan itu bisa dijawab oleh akademitasi. Tapi saya ingin mengajak di zaman sekarang bagaimana mahasiswa, meskipun pada akhirnya nanti dia tidak jadi jurnalis, tapi dia bisa berpikir seperti jurnalis. Salah satunya adalah berpikir skeptis. Menurut saya itu penting supaya ketika dia nanti lulus atau selesai dari kuliahnya, sikap-sikap skeptis itu bisa dia terapkan. Ketika mendapatkan informasi, dia tidak langsung begitu saja percaya apapun informasinya. Dan hidup sekarang ini sangat butuh informasi. Bahkan ketimpangan informasi itu sama halnya dengan ketimpangan ekonomi. Orang yang tidak punya akses informasi lebih baik, kondisinya juga tidak lebih baik dengan ekonominya, seperti itu. Jadi sebetulnya sangat penting sekali informasi itu. Cuma saya melihat yang pertama ada apa namanya literasi media masyarakat yang perlu ditingkatkan. Yang kedua kemudian adalah menurut saya harusnya peran pemerintah untuk bisa meningkatkan literasi media di masyarakat. Alih-alih hanya membranding figur-figur atau pejabat-pejabat di institusinya, kita bisa lihat bagaimana media-media sosial milik pejabat daerah, milik lembaga, informasinya hanya kegiatan apa, habis menyelesaikan apa, habis meresmikan apa, seremonial banget, tapi tidak pada makna edukasi kepada publik. Baru kalau ada kasus, baru di sana ada klarifikasi. Kita bisa lihat baru-baru ini di Kota Malang, pernyataan Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Amitia itu, yang pada 15 Juni lalu terjadi, kemudian viral lagi sekarang. Baru kemudian Pemkot melalui akun Instagramnya memberikan klarifikasi, kayak gitu, kayak memadamkan api saja. Tapi seharusnya ketika sudah ramai di masyarakat, harus ada cara-cara edukatif kepada masyarakat. Dan itu memang tidak bisa dibangun 1, 2, 3 tahun ya. Itu memang pekerjaan yang panjang. Seperti itu, okay. Mbak Laras.
1: Siap, Mas Beni. Nah, untuk pagi hari ini kami juga sudah tersambung, Pak Cahyono dan juga Mas Beni. Beliau adalah Pak Aris Wijoyoko, selaku tenaga ahli Direksi LPPR RI, dan juga dalam bidang program dan produksi, sekaligus juga trainer program nasional AI for Journalism. Ini sudah tersambung bersama kami melalui line telepon. Selamat pagi, Pak Aris.
3: Selamat pagi, Mbak Dian. Selamat pagi, Mas Cahyono dan Mas Beni.
0: Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Aris.
1: Kabar baik, Pak Aris, pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya.
3: Iya, alhamdulillah, baik.
1: Ya, baik. Pak Aris, ini tadi kita sudah membahas, mungkin menyimak juga tentang jurnalisme yang juga ada, apa ya, dibantu AI ya, tapi bukan menggantikan, tapi mendukung pekerjaan gitu di dalam bidang jurnalistik. Nah, kalau sekarang di bidang jurnalis radio, ini seperti apa sih yang paling realistis, di bagian mana yang bisa dibantu AI begitu? Karena kan ada harus bikin naskah, kemudian juga merangkum berita, menghasilkan suara, dan mana yang sama sekali tidak boleh diserahkan ke AI begitu, Pak Aris, monggo.
3: Saya mohon izin ke Mas Cahyono dan juga Mas Beni ya, gabung dulu. Kapan-kapan ngopi bareng di sana lah ini. Sama kok, saya lulusan Telokomas, Medek dan seputarnya.
0: Monggo Pak, monggo.
3: Aman-aman. Gini, ini elaborasi secara umum dulu ya Mbak Dia, supaya kita bisa dapat gambaran. Saya kasih cepat aja, bisa dapat gambaran bagaimana dinamika atau fenomenanya. Jadi begini, banyak data, banyak survei mengatakan, terutama di Global South ya, Global South berarti negara-negara yang ada di India, Tiongkok, atau termasuk juga di Indonesia, itu melalui survei dari 70 negara yang ada di Global South, itu redaksi media, itu banyak yang masih belum punya kebijakan untuk bagaimana penggunaan AI di redaksi mereka. Itu di 70 negara loh. Kemudian secara umum ada fenomena silent use. Silent use itu artinya begini, jadi umpamanya di RRI Malang nih, dari 10 orang, 8 itu pakai AI. Tapi bagaimana cara yang benar, nah itu yang jadi masalah. Nah, fenomena terbaru lagi memang cukup menarik. Jadi kalau risetnya Global KPMG itu, dia bilang bahwa 60% orang seluruh dunia itu dia pakai AI, tapi hanya 46% yang percaya pada AI. Nah, ini gambaran secara global. Nah, kalau bagaimana implementasinya, penggunaannya di ruang redaksi kita, baik itu media radio, TV, online, atau mungkin cetak. Kita perlu review lagi atau perlu tahu bahwa memang semuanya itu nggak cuma sekedar kita buka ChatGPT, pakai Gemini, pakai Claude, pakai Perplexity, atau juga apapun itu, kemudian pakai begitu saja, tidak. Tapi kita harus tahu bahwa AI itu dibuat oleh negara mana. Jadi contoh, Gemini itu dibuat siapa sih? Gitu. DeepSeek itu dibuat siapa sih? Karena setiap AI dibuat oleh sebuah negara, maka faham negara, kepentingan negara, politik negara, itu berpengaruh kepada output yang dihasilkan oleh AI. Jangan lupa itu. Jadi kalau kita masukkan prompt tertentu, teman-teman masukkan prompting, kemudian mau minta data tertentu, itu pasti ada kepentingan dalam tanda kutip dari si pembuat AI itu. Nanti datanya akan keluar. Nah, kalau kita percaya pada satu saja, itu akan jadi masalah. Kemudian hubungannya dengan transparansi. Transparansi itu artinya, perlu nggak sih kita ngasih tahu ke publik atau ke internal kita pakai AI atau tidak? Itu ada yang masuk kategori no disclosure gitu. Artinya ya udahlah, nggak usah dipakai, nggak usah dikasih tahu gitu ya. Ada juga yang internal disclosure. Internal disclosure itu artinya yang tahu yang penting internal kita, jadi redaksi kita, orang media kita. Tapi ada juga aturan public disclosure. Masyarakat harus tahu bahwa gambar ini dihasilkan AI, tulisan ini dihasilkan AI, suara atau mungkin visual itu sintetik AI dan seterusnya. Nah itu semuanya ada rujukannya dengan tata kelola undang-undang. Jangan lupa ada undang-undang yang diatur oleh negara atau regulasi diatur oleh negara. Ada yang diatur oleh platform yang mengeluarkan atau menghasilkan AI itu, dia punya batasan-batasan. Tapi ada juga yang dibuat SOP-nya atau juknisnya oleh redaksi sendiri. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kita punya gitu? Apakah negara kita sudah punya? Apakah platform yang kita pakai itu sudah ada tata kelolanya? Ini belum bicara soal hubungannya dengan etika AI, bias yang bisa terjadi, kemudian sampai ada hukum. Nah, Mbak Dia, di Indonesia itu ada rujukan-rujukan, jadi undang-undang PDP, terus undang-undang ITE, kode etik Dewan Pers, terus ada HAKI, itu semuanya inline dan relate dengan penggunaan AI. Nah, garis besarnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan radio? Karena kita bicara radio ya. Saya langsung lompat sedikit ya, Mbak Dia, supaya cepat ya, ke radio nih. Penggunaan AI di dunia radio sampai sekarang nih ya, sampai sekarang teman-teman radio, teman-teman broadcaster di seluruh Indonesia itu banyak yang melakukan, kalau istilah anak sekarang, blunder gitu ya, blunder, kesalahan-kesalahan lah ya. Yang pertama, penggunaan AI voice tanpa disclosure, sintetik, jadi pakai suara AI tanpa disclosure, tanpa menunjukkan bahwa itu AI. Oh, mas, orang kan tahu ini bukan manusia. Bukan masalah itunya. Semakin lama semakin mirip. Nah, kalau ini tidak ada semacam watermark begitu kalau di gambar, maka ini sebetulnya ada hubungannya dengan regulasi, aturan gitu. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, copy paste. Konten dari AI tanpa verifikasi. Dan itu masalah besar. Karena kita cuma sebagai jurnalis, sebagai editor atau redaksi, menyerahkan begitu saja ke AI, kemudian apa yang di-output oleh AI, kemudian umumnya contoh minta dibuatkan berita tentang hasil bla bla bla bla, udah dipakai gitu aja langsung publish, tanpa verifikasi. Jadi, ya cepat tapi masalah banget gitu. Terus bagaimana dengan otomasi? Ini yang ketiga nih, salah otomasi. Jadi konten editorial atau juga sampai scheduling, monitoring, semuanya dikerjakan oleh AI. Ini ngomong radio loh ya, sudah ngomong konteks radio nih. Jadi umpamanya bikin jadwal atau scheduling lagu, kita serahkan begitu saja ke AI. Padahal AI belum tahu bahwa ada local wisdom, ada lagu-lagu yang mungkin nggak layak diputar di sini karena AI itu buatan, bukan buatan orang Malang, bukan buatan kerang alam yang ngerti bahasa walian segala macam, tapi buatan negara sana tuh. Nah mungkin terminologinya AI nggak tahu. Kemudian yang keempat, ini blunder lagi nih, nggak ada kebijakan lah ya, nggak ada kebijakan redaksi. Jadi seperti yang tadi saya spill sedikit, nggak ada kebijakan. Ini boleh atau tidak? Ini dilakukan oleh AI sepenuhnya atau bareng-bareng itu ya, atau harus sepenuhnya manusia. Nah itu yang keempat. Yang kelima, atas nama efisiensi tapi kualitasnya turun. Nah sekarang kan banyak begitu, udahlah daripada bayar mahal pakai AI, iya cepet tapi kualitas pasti turun, pasti sudahlah. Apalagi kalau memang tidak ada validasi, tidak ada verifikasi oleh manusia. Yang keenam, konteks hilang. Jadi cepat tapi konteksnya hilang. Konteks seperti apa contohnya? Empatinya nggak ada gitu ya. AI belum masuk ke rasa-rasa yang humanity banget, itu belum ada. Mungkin nanti suatu saat ada, tapi bisa jadi tetap tidak akan mengalahkan ciptaan dari Tuhan. Itu yang keenam, konteksnya dia nggak masuk tuh. Nah kalau kita serahkan semuanya ke AI, maka konteks itu nanti akan berkurang dan lemah. Yang tergantung, yang terakhir tuh ketergantungan pada alat. Jadi lama-lama kita itu sebagai jurnalis atau praktisi radio, contohnya lama-lama kalau nggak pakai AI, seakan-akan goblok gitu loh. Seakan-akan nggak punya skill. Contohnya Mbak Dia terbiasa menggunakan suara Mbak Dia direkam, kemudian dilemparkan ke AI generator supaya dimasukkan naskah tertentu, jadilah suara Mbak Dia seperti siaran, padahal itu AI-nya Mbak Dia. Lama-lama Mbak Dia skillnya akan hilang ngomongnya tuh. Keterampilan ngomongnya hilang karena diserahkan begitu aja ke AI. AI semakin mirip, semakin pintar, tapi Mbak Dianya yang lama-lama malas dan lemah kemampuannya. Itu ketergantungan. Nah, itu contoh-contoh kelemahan kita atau blunder-blunder yang dilakukan oleh praktisi radio khususnya ya, dan hubungannya dengan jurnalistik. Itu dulu Mbak, mungkin yang lainnya monggo.
1: Oke, baik. Nah, tadi juga disampaikan Pak Cahyono dan juga Mas Benny bahwa radio ini sebenarnya juga masih menjadi apa ya, bagian dari informasi begitu ya, Mas Benny. Ya. Tapi juga ternyata di dalam radio pun kita juga nggak bisa dipungkiri ya, Pak Aris, kita juga butuh untuk penyesuaian, beradaptasi juga dengan penggunaan AI begitu. Walaupun ada banyak hal yang harus menjadi catatan ya, Pak Aris, tadi ada 7 poin tadi disampaikan. Nah, ini dari Mas Benny atau mungkin Pak Cahyono melihatnya seperti apa? Kan banyak ternyata poin-poin ya yang harus diperhatikan lebih lanjut supaya kita nggak sampai ketergantungan, kemudian juga menjadikan apa tadi tidak ada sisi emosinya ya, karena beda pembuatan manusia sama yang AI begitu.
0: Oke. Saya dulu kayaknya.
1: Nggih, monggo silakan.
0: Seperti yang saya sampaikan tadi, AI memang nggak bisa kemudian menjadi agen transfer nilai ya. Transfer knowledge mungkin bisa, tapi transfer value tidak bisa. Saya juga sepakat dengan tadi Pak Aris menyampaikan bagaimana pentingnya soal verifikasi, pentingnya soal menjelaskan bahwa ini produk AI. Bahkan itu sebetulnya juga sudah diatur sama Dewan Pers, kalau misalnya produk itu dihasilkan oleh akal imitasi harus dijelaskan ke publik bahwa itu adalah hasil akal imitasi. Fungsinya apa sih? Untuk menjelaskan ke publik bahwa itu kerja-kerja yang juga dibantu oleh akal imitasi. Kemudian saya juga sebenarnya mencatat ada beberapa tantangan ya di era akal imitasi ini, terutama untuk teman-teman radio, bahwasanya yang pertama tantangannya itu yang saya catat adalah menjaga kepercayaan publik. Ini sangat penting sekali karena informasi ini ya penting. Informasi itu bisa membuat orang mengembangkan bakatnya, mengembangkan pribadinya, dan mengembangkan pengetahuannya. Jadi kalau informasi itu akurat, ya itu akan berdampak kepada masyarakatnya. Dan tantangannya sekarang ketika ada akal imitasi, bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan publik itu supaya tidak turun. Ya kita harus menghasilkan produk-produk yang berkualitas kepada para pendengar. Dan yang kedua yang saya catat adalah terutama untuk teman-teman reporter adalah menjaga etik. Ini semakin menantang sekali karena ada kemudahan-kemudahan. Ada hal-hal yang kayaknya udahlah gak perlu repot-repot untuk begini dan begitu. Justru tantangannya ada di situ, semakin mudah semakin menantang. Karena kode etik ini fungsinya adalah pada akhirnya untuk menjaga kualitas produksi berita yang akan nanti dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga yang saya catat adalah tekanan ekonomi. Yang tadi disampaikan oleh Pak Aris soal efisiensi itu bisa jadi juga faktor tekanan ekonomi. Kita ingin nilai produksi nggak terlalu mahal, oke kita menggunakan AI, tapi pada akhirnya kualitasnya juga akan dipertaruhkan. Yeah. Itu juga menjadi dilematis karena ketika media masuk era industrialisasi, persentase bisnis lebih mendominasi daripada persentase idealisme teman-teman di redaksi. Dan yang terakhir yang saya catat adalah kesenjangan akses. Kesenjangan akses ini juga perlu diperhatikan karena bisa jadi teman-teman kita yang berada di jauh dari jangkauan internet, jauh dari jangkauan radio, gak mengetahui hal-hal seperti ini. Dan itu perlu diperhatikan juga karena mereka juga butuh informasi untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Itu Mbak Laras yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, Pak Cahyono, monggo.
4: Ya, tadi saya sepakat
2: sama Pak Aris, sama Mas Benny ya. Kita melihat memang saat ini sebuah media ini berjalan begitu pesat, sehingga saya melihat para reporter ini kan kadang itu menyalahi kode etik jurnalistik dalam penulisan. Menyalahi kode etik jurnalistik seperti apa? Ya ini terkait dengan copy paste. Tadi dikatakan Pak Aris bahwa sekarang untuk mempercepat berita dia menggunakan alat bantu seperti AI. Nah inilah kadangkala dari AI itu tidak diedit tapi langsung diupload di beritanya di medianya. Inilah yang menjadi tantangan bahwa saat ini memang kita tidak bisa membatasi media-media yang baru, sehingga apa yang disajikan kadangkala yaitu tadi sudah melanggar kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, sehingga banyak kita melihat di Malang Raya ini banyak pengaduan-pengaduan ke PWI. Pengaduan-pengaduan terkait dengan penulisan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Ini yang harus kita sikapi, bahwa media tidak hanya artinya media ini seakan-akan sebagai sebagai kekuatan yang besar bagi mereka, tapi di sisi lain dalam penyajian berita-berita itu sudah melanggar kode etik jurnalistik, sehingga ini tantangan bagi organisasi wartawan juga seperti AJI, PWI, ICTI dan PFI. Tantangan inilah nantinya yang kita memberikan suatu edukasi kepada para jurnalis yang baru-baru, karena kita sama Mas Ben ini jadi wartawan saat itu saya juga ada pelatihan sebelum kita terjun di lapangan, tapi saat ini siapapun bisa jadi wartawan dan mengaku jadi wartawan, apalagi sekarang kartu pes itu bisa dibeli. Sehingga kalau sudah pakai kartu pes dia sudah menyatakan bahwa saya ini seorang wartawan, padahal dia tidak tahu sama sekali, gak paham terkait dengan kerja jurnalistik. Ini yang menjadi tantangan bagi organisasi kewartawanan yang terverifikasi di Dewan Pers, gitu Mbak Lara.
1: Oke. Baik, Pak Aris masih bersama kami ya. Ini kalau membahas tentang pemanfaatan AI, kalau dari RRI sendiri, Pak Aris, kalau misalnya ingin serius memanfaatkan AI, terutama untuk produksi dan juga distribusi konten, perubahan terbesar apa yang harus terjadi? Apakah teknologinya, SDM-nya, atau budaya kerja dari redaksinya, seperti apa, Pak Aris?
3: Ya, kalau yang disebutkan Mbak Dia tadi semuanya harus bergerak bareng-bareng ya, karena ini kan berlomba-lomba kecepatannya dengan perubahan AI itu sendiri. Karena AI sendiri itu juga terus berkembang dia. Kalau dulu cuma chatbot begitu, kita chatting, tanya atau diskusi, nah sekarang sudah masuk ke agentic AI. Agentic AI itu ya kita tanyakan atau kita minta sesuatu, dia juga bisa ngasih advice sampai menganalisa, sampai memberikan opsi, sampai kalau kita minta dia ngasih eksekusi yang terbaik segala macam, sudah jalan gitu ya. Dan tergantung kita mintanya dalam bentuk apa. Jadi sudah kemana-mana tuh. Jadi ini repot. Jadi beberapa tahun yang lalu saya menyiapkan satu pedoman atau juknis untuk pemanfaatan AI di produksi konten kita gitu ya, karena sejauh ini kan kalau di internal kan yang nggak boleh itu AI, tapi ini sifatnya belum formal. Jadi kalau di lembaga kita itu kan AI boleh digunakan tetapi bukan untuk bikin berita, boleh tapi untuk bikin informasi yang sifatnya bukan hard news ya, bukan in-depth news segala macam, tapi yang sifatnya informasi biasa dan yang sifatnya evergreen boleh dipakai, tapi tetap dalam verifikasi dan supervisi manusia gitu. Itu sempat dipakai, tapi sempat disampaikan maksud saya. Tapi dalam perkembangannya kan nggak bisa kalau nggak ada batasan-batasan yang betul-betul fix gitu ya. Contohnya kalau mau bikin bunyi-bunyian contohnya, atau visual, atau bikin naskah, atau konten yang lainnya, kayak apa regulasinya gitu ya. Nah kemarin waktu saya coba drafting, tahu-tahu saya harus belajar lagi gitu, TOT lagi, dan ternyata banyak juga yang harus di-update. Nah buat saya ini dinamika yang cukup menarik, dan bayangan saya ini juga akan terjadi di berbagai media, khususnya radio. Khususnya radio, karena negara masih mengatur gitu, negara ini kan masih mengatur nih, masih mengatur, memang ada rujukan-rujukan undang-undang, tapi sebetulnya harus masuk dalam satu hub yang jelas gitu. Nah ini yang belum. Contohnya ada wacana kenapa sih Indonesia nggak bikin platform AI sendiri sehingga jelas tuh. Kan enak itu umpamanya ya namanya apapun lah ya, atau AIRI umpamanya gitu, AIRI umpamanya kayak gitu, Artificial Intelligence Republik Indonesia umpamanya gitu. Jadi kalau kita seluruh bangsa Indonesia pakai itu, jurnalis pakai itu, semuanya sudah pasti itu nggak akan nabrak undang-undang ini, nggak ada nabrak haki, nggak akan nabrak. Nah kita belum punya. Padahal itu sangat memudahkan dan mengurangi resiko. Tapi ya udah, ini harus berjalan. Nah kalau saya tarik ini hubungannya dengan dunia radio, Mbak, karena fokusnya ke radio. Balik lagi, jangan sampai euforia AI kemudian kalau di Indonesia kan masih euforia nih, orang pada seneng gitu ya, sadar nggak sadar, butuh nggak butuh AI melulu gitu ya, yang bangunin juga AI, yang ingetin kita mau beli bensin atau apa itu AI gitu. Itu teman saya sampai begitu, saya coba ya jadi masalah juga karena saya dimarahi pasangan gitu ya. Teman saya ada yang ingetin tuh AI-nya, halo sayang waktunya isi bensin lo gitu. Sampai begitu, jadi dia sudah dikontrol gitu, yeah. Sudah bisa dikontrol. Nah, di radio kalau kita sangat euforia kemudian bablas, maka akan berdampak kepada kualitas siaran kita. Dan itu akan menjadi dikotomi berlawanan dengan karakter khas, karakteristik dari radio. Sebagai contoh, memanfaatkan AI mulai menyusun playlist, kemudian programming, sampai suaranya sintetik gitu ya, AI voice segala macam, dan itu pasti blocking itu artinya ya playlist lah, rekaman gitu ya, tinggal putar jalan semua gitu. Padahal kekuatan radio yang paling basic itu dia adalah siarannya live. Jadi seperti siaran kita ini, manusia ngobrol dengan manusia. Di situ ada interaksi, di situ ada engagement, empati, simpati, muncul semuanya. Ada informasi langsung bisa di follow up, ada orang kehilangan bisa ditindaklanjuti, redaksi bergerak, follow up narasumber, konfirmasi, sampai ketemu, membantu, dan seterusnya. Radio itu punya keunggulan di kecepatan. AI punya keunggulan kecepatan, tetapi beda dengan kecepatannya radio yang live. Jadi kalau sekarang atas nama dunia zaman sudah ber-AI semuanya, kemudian konten, produksi, isi siaran radio jadi full AI, maka radio akan hilang kekuatannya. Karena kekuatannya adalah di live. Bukan berarti konten-konten yang taping atau diproduksi dulu nggak boleh. Boleh, mau bikin konten podcast, segala macam boleh. Tapi itu ada placement time-nya, ada platformnya. Poinnya itu, Mbak. Kalau menurut saya tantangan ke depan, dan itu juga buat ya RRI juga, tapi juga buat radio yang lain. Jadi jangan sampai kemudian semua radio dipencet-pencet isinya suara-suara AI semuanya, yang jalan AI semuanya, di dalamnya cuma ada satu orang yang satpam, kira-kira begitu.
1: Ya, baik Pak Aris. Dan ini ada beberapa WhatsApp pendengar yang sudah masuk, mungkin bisa nanti direspon ya. Dari Mas Uki di Sukun, selamat pagi. Radio kan bisa pakai suara AI saat baca berita kayak yang sudah dilakukan TV swasta. Suaranya pasti merdu dan nggak dan nggak ada salah gitu. Kemudian juga Mas Ahmad di Klayatan, terima kasih sampai saat ini masih tetap dengar radio, suara penyiarnya nggak bisa tergantikan, jadi teman, sahabat, guru dan teman diskusi. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada Ending Mobile 371, Dirgahayu RRI dan radio-radio di Malang Raya, semoga radio makin asik, makin banyak didengar, jangan kalah dari AI. Siap, terima kasih. Dan ini WhatsApp terakhir dari Mas Johan, radio Theater of My mu tak tergantikan. Monggo silakan ditanggapi dari Pak Aris, Pak Cahyono juga Mas Beni. Ini siapa dulu nih? Mungkin dari Mas Beni?
0: Apa nih yang
1: secara garis besar nih di dari para pendengar yang ternyata mereka juga masih mendengarkan begitu ya?
0: Iya, baik. Kalau yang saya dengar tadi, mereka juga masih ingin mendapatkan sentuhan-sentuhan manusiawi.
1: Betul.
0: Tidak melulu akal imitasi yang memang digerakkan oleh robot. Jadi memang kekuatan radio, tadi disampaikan Pak Aris, dialog langsung, interaksinya ada, di sana juga muncul empati, yang itu nggak bisa didapatkan di AI. Dan sebetulnya juga pendengar itu juga pada akhirnya mengikuti apa namanya, perasaan atau suasana yang terjadi di dalam dialog tersebut. Ya kalau sekarang itu kan misalnya di media sosial itu akan lebih mudah ramai itu informasi tentang konflik, informasi tentang hal-hal yang sangat menggugah emosi kayak gitu. Nah saya pikir juga di radio juga terjadi hal seperti itu. Ketika kita bicara soal peristiwa-peristiwa yang sangat menggugah emosi itu, pendengar juga sangat mengikuti apa yang terjadi di dalam peristiwa itu, dinamikanya juga diikuti. Sehingga saya kira peran radio masih sangat relevan sekali dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain memang sudah menjangkau ke banyak lapisan masyarakat, pada akhirnya terutama RRI juga bisa menjadi wadah untuk ya tadi mengedukasi publik untuk lebih meningkatkan literasi media. Dan pagi ini kita ngobrol-ngobrol soal akal imitasi, ini juga bagian dari itu. Sehingga kedepannya masih banyak lagi orang-orang yang ingin mendengar langsung suara-suara penyiarnya yang kata komentator tadi tidak bisa tergantikan oleh apapun, apalagi oleh AI kayak gitu.
1: Siap.
0: Begitu Mbak Laras.
1: Baik, Pak Cahyono, monggo komentarnya.
2: Ya, melihat dari apa itu WA yang masuk tadi, memang mau nggak mau memang kita harus mengikuti teknologi seperti AI ini. Tapi untuk radio sendiri memang masih dibutuhkan pendengar ya, terutama masyarakat ini untuk informasi-informasi yang cepat. Karena saat ini informasi-informasi cepat selain di medsos, radio pun juga cepat untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa itu ya. Sehingga ini yang radio masih punya tempat dulu di masyarakat. Sehingga yang harus harus diperbaharui adalah memang harus transformasi ya untuk radio itu, agar nanti radio tetap apa tuh menjadi harapan masyarakat untuk informasi yang aktual. Apalagi kalau kata Mas Ben ini, kalau penyiarnya suaranya merdu, ayu, dendani terus suaranya itu sampai entek kan gitu Mas Ben ya. Jadi ini saya berharap nanti radio juga harus berinovasi agar nanti masih masyarakat tetap apa tuh membutuhkan suatu informasi dari siaran-siaran yang dulu di apa tuh siaran-siaran di radio, terutama pada program-program yang di dalam medsos sendiri tidak ada, tapi radio ini memiliki program-program yang bisa menyentuh kepada masyarakat. Ini yang jadi tantangan kita semua adalah bagaimana suatu media, tidak hanya media radio aja, tapi media online, televisi maupun yang lainnya ini harus memang benar-benar membuat suatu program yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu Mbak Laras.
1: Baik. Pak Aris, besok kita berulang tahun nih Pak Aris, tanggal 11 September. Usia RRI sudah 81 tahun. Bagaimana RRI ke depan juga, mungkin sekaligus sebagai penutup ya, supaya bisa menjawab tantangan tadi yang sudah disampaikan.
3: Ya, ini kalau ditanya begitu mestinya yang punya jawaban Dewan Pengawas ya, kan hubungannya dengan Renstra. Tapi okelah, saya ngomong secara umum aja lah. Jadi ya, karena radio, karena RRI sebagai radio dan radio punya publik, radio publik ya, lembaga negara begitu ya, selama negara ada berarti RRI harus tetap ada, nggak bisa nggak, itu vokal. Jadi apapun yang terjadi di radio yang lain, RRI harus tetap berdiri karena Indonesia juga masih ada. Nah untuk itu maka mau nggak mau harus mengikuti berbagai dinamika, berbagai perkembangan, baik itu teknologi atau yang lainnya, tapi tidak boleh kehilangan roh radio dan seperti apa karakteristik radio yang sebenarnya. Nah, renungan sederhananya begini, hubungannya dengan AI. Semakin sempurna produk AI, apapun itu ya, mau gambar, mau tulisan, mau suara, semakin sempurna produksi AI. Ini ada hubungannya dengan apa yang tadi disampaikan teman kita lewat nggak tahu WA atau apa tadi yang bilang ada AI baca berita dan tidak ada kesalahan.
1: Tidak ada kesalahan.
3: Saya balik lagi. Semakin sempurna, terlalu sempurna sebuah hasil dari AI justru tidak manusiawi. Justru tidak manusiawi. Penyiar, kesalahan dilakukan penyiar itu manusiawi. AI terlalu sempurna, lama-lama tidak manusiawi dan jadi keanehan. Nanti suatu saat pasti begitu. Karena sekarang, kalau nggak percaya silakan googling, silakan cari data. Banyak negara yang sudah tidak percaya meninggalkan AI. Tapi dari sisi radio, banyak Gen Z sampai yang mau alpha itu kembali ke radio konvensional, meninggalkan media sosial. Cepat atau lambat, AI akan terjadi seperti itu. Karena mungkin negara yang lebih maju duluan, Indonesia belakangan. Sekarang kita lagi euforia, seperti euforia medsos beberapa waktu yang lalu. Sekarang euforia AI. Cepat atau lambat, Indonesia akan masuk seperti negara-negara lebih duluan, bahwa mereka akan capek dengan medsos, mereka akan capek dengan AI, kembali ke siklus seperti zaman bapaknya, kakeknya dulu. Dan itu sekarang terjadi. Data sudah banyak. Radio tetap akan kuat karena ya radio nggak akan hilang begitu ya, dengan karakteristiknya sama dengan TV atau juga media yang lain yang baru ya, media baru juga banyak, tapi radio karakteristiknya tetap ada selama dia bisa tahu keunggulannya apa, termasuk RRI gitu Mbak.
1: Ya baik, terima kasih banyak Pak Aris waktunya pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga pencerahannya untuk penggunaan AI di radio ini juga perlu dipertimbangkan kembali, berhati-hati begitu ya. Tadi sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Pak Aris dan juga besok selamat ulang tahun untuk RRI ke 81 tahun besok tapi ya, bukan hari ini. Terima kasih banyak Pak Aris, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam, terima kasih juga Mas Cahyono dan juga Mas Benny, sukses untuk teman-teman di Malang semuanya ya.
2: Terima kasih Pak Aris.
1: Ya, terima kasih juga untuk Mas Benny dan juga Pak Cahyono atas waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita juga bisa terus berkolaborasi begitu ya. Medianya bentukannya beda, tapi semuanya arahnya tujuannya satu, sama untuk mengedukasi, menginformasi masyarakat dan juga jangan sampai kita terjebak terutama informasi-informasi hoax begitu ya. Jadi perlu ada verifikasi dan juga ada supervisi dari manusia untuk bisa mengerjakan walaupun dibantu sama AI tadi untuk penulisan beritanya. Terima kasih banyak Mas Benny, Pak Cahyono, mudah-mudahan bisa bertemu kembali, kita membahas tema yang lain. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, demikian perbincangan kita pagi hari ini dalam dialog Malang Menyapa, masa depan jurnalisme radio di era digital dan kecerdasan buatan. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami putarkan spesial untuk Anda temani Anda beraktivitas, kami ajak Anda juga untuk mendengarkan informasi dari rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap memberikan informasi untuk Anda. Ada Ninda Alivia. Cek harga beras di Blitar, polisi pastikan masih di bawah harga eceran tertinggi. Ninda.
1: Ya baik, mendengar, harga beras di kota Blitar masih berada dalam batas harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Kondisi ini diketahui setelah Satreskrim Polres Blitar Kota bersama instansi terkait melakukan pengawasan harga dan mutu beras di tingkat produsen, distributor hingga pasar tradisional. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yaitu penggilingan padi UD Merpati Jaya di Jalan Cilincing, kemudian di Toko 12, di Jalan Tanjung, serta di salah satu kios yang ada di Pasar Temple, Kota Blitar. Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan harga beras di tingkat perdagangan tetap terkendali sekaligus melihat kondisi distribusinya. Dari pengecekan di UD Merpati Jaya, petugas mendapati aktivitas penggilingan sedang berhenti sementara. Kondisi itu berlangsung sekitar satu pekan karena harga bahan baku berupa gabah pecah kulit. Ini mengalami kenaikan. Meski demikian, UD Merpati Jaya juga masih memiliki produk beras dengan merek baru muncul yang dipasarkan dengan harga Rp14.800 per kilogram. Beras tersebut didistribusikan ke wilayah Kabupaten Blitar, khususnya kepada pedagang kecil. Sementara di tingkat distributor, Toko 12 menjual beras premium merek Bunga Sakura dengan harga Rp14.750 per kilogram dan merek mana lagi seharga Rp14.800 per kilogramnya. Adapun di tingkat pasar tradisional, petugas mengecek salah satu kios di Pasar Temple. Pedagang tersebut menjual beras premium merek Sentra Ramos dengan harga Rp14.500 per kilogram. AKP Rudi Kuswoyo menegaskan dari hasil pengecekan di tiga titik tersebut tidak ditemukan adanya beras yang dijual melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari produsen, distributor hingga pedagang di pasar tradisional. Langkah ini penting untuk mengetahui perkembangan harga sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga yang wajar. Petugas juga memastikan pengawasan terhadap harga dan mutu beras akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan harga di wilayah Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia kembali ke studio.

0: Kabar lain yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari Ulfa Larasati. Volume air di Waduk Dawuhan, Kabupaten Madiun terus menyusut. Tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Petugas menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, volume air di Waduk Dawuhan, Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun terus menyusut. Debit air waduk dengan total kapasitas 3,9 juta meter kubik tersebut kini hanya tersisa sekitar 520 ribu meter kubik atau sekitar 15%. Petugas operasi Waduk Dawuhan, Agung Wirasat, menyampaikan laju penyusutan air terjadi cukup cepat akibat tingginya suhu udara yang mempercepat penguapan serta tidak adanya pasokan air yang masuk dari sungai menuju waduk. Menyusutnya volume air membuat pengelola waduk membatasi pasokan irigasi. Saat ini air yang dialurkan dari Waduk Dawuhan tersisa sekitar 0,1 meter kubik per detik. Akibat keterbatasan debit air tersebut, cakupan irigasi Waduk Dawuhan berkurang. Agung menyebut saat ini waduk hanya mampu melayani pengairan sekitar 600 hektar sawah di 5 desa. Padahal dalam kondisi normal, Waduk Dawuhan mampu menyokong irigasi hingga 1.200 hektar lahan pertanian di 10 desa. Agung menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam atau MT3 tanaman padi. Ia memperkirakan aliran air untuk irigasi masih dapat bertahan sekitar 10 hari ke depan sebelum pintu air ditutup. Agung menjelaskan air di dalam waduk tidak akan dikuras sampai habis. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan pada struktur fisik bendungan akibat kondisi yang terlalu kering. Pengelola akan menyisakan air sekitar 300 ribu meter kubik demi menjaga pemeliharaan tubuh bendungan. Sementara itu, menyusutnya air Waduk Dawuhan justru dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari penghasilan tambahan. Sebagian warga terlihat mencari ikan di sisa genangan air, sedangkan warga lainnya memanfaatkan tanah waduk yang mengering untuk menanam padi. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
4: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
3: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
4: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
3: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
4: Iya,

0: masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 yang tentunya bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ayu Citra siap menginformasikan untuk Anda, tingkatkan sinergitas. Saat ini Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama segenap anggota Humas menggelar agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Ayu Citra, silakan.
1: Iya, pendengar, saat ini saya berada di kawasan wisata Marwah 3, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Saya laporkan bahwa untuk meningkatkan sinergitas, maka saat ini pendengar Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama dengan segenap anggota Humas tempat menggelar acara atau agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Dan pada agenda ini pendengar yang diadakan di Marwah 3 ini, tampak Kapolres Kediri bersama dengan senasisan Humas juga tamu lain menyampaikan bahwa pentingnya menjaga kekompakan di lingkup internal dan sekaligus mengajak para anggotanya dan juga rekan media untuk refreshing dan tujuannya untuk sekaligus membantu masyarakat dalam menciptakan Kaptipmas yang aman dan juga terkendali. Dan pendengar pada hari ini juga hadir pada kesempatan sama Ketua PBKD Raya Bambang Iswahyudi. Ya, selamat pagi Pak Bambang.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak Bambang, tanggapannya soal acara hari ini seperti apa?
2: Jadi kan program Kopi Bareng bersama Insan Media atau lebih dikenal dengan piramida di kepolisian. Jadi tema kami ada tiga hal yang memang perlu dicermati. Yang pertama, salah satunya untuk mempererat sinergi. Yang kedua, untuk ruang diskusi. Yang ketiga, menyelaraskan informasi.

0: tiga momen ini yang menurut kami menjadi sesuatu kesatuan yang memang dibutuhkan baik insan pers, para wartawan yang ada di lapangan, kemudian juga sebagai institusi kepolisian, sebagai jembatan informasi itu bisa langsung ke masyarakat yang data dan akuransinya jelas langsung dari pihak narasumbernya. Tuh. Selain menjalin silaturahmi untuk komunikasi antara jajaran kepolisian dengan wartawan, ini kan setiap hari bertemu. Kalau tidak terjadinya apa namanya sinergi ini, bisa menjadikan apa tumpul di antara informasi itu, kemudian menjadi ruang diskusi. Di ruang diskusi ini adalah menjadi ruang seperti kita pertemu hari ini ruang diskusi, artinya apa? Pertemuan antara apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di wartawan, apa yang di institusi, kita diskusikan solusinya bagaimana, apa yang harus kita perbuat sama-sama. Ini yang menjadi yang poin kedua, yang penyelesaian informasi yang paling penting. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dengan adanya penyelesaian informasi, artinya memang harus benar jelas kalau memang dari Kapolres ya Kapolres atau Kapolresta, atau memang nanti ada di bawahnya menjadi kejadian seperti mungkin kasatgasa atau kasreskrim dan sebagainya. Ini tujuannya penyelesaian informasi. Jadi tidak asal sumber informasi itu muncul tanpa sesuai status apa di mana dia berbicaranya sebagai institusinya. Jadi itu untuk ada tiga hal yang menurut kami penting. Nah, pertemuan ini salah satunya adalah kita menginformasikan kepada institusi kepolisian. Saat ini menjadi polemik di dunia wartawan beginilah. Bagaimana kita kesulitan mencari informasi mungkin ya ini ke institusi kepolisian. Kita harus bagaimana? Padahal deadline daripada berita itu kan saat ini kan tidak apa menit to menit. Jadi kita dapat informasi, sumber jelas, kirim itu. Sementara kalau narasumbernya itu tidak punya peduli atau tidak komunikasi terhadap kerjasama kita ini, ya ini juga beritanya menjadi tidak selaras. Yang kita harapkan ini nanti keluhan-keluhan apa yang teman-teman itu menjadi jadi poin positif bagi institusi polisi, kemudian juga kami yang berprofesi sebagai wartawan.
1: Baik, terima kasih Pak Bahmat atas informasinya. Ya, mendengar demikian wawancara singkat saya bersama dengan Ketua PWP Rakyat Bambang Iswahyudi dari kawasan wisata Marwah 3 Pare Kediri, Ayu Citra melaporkan.
2: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
3: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
2: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
3: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
2: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
3: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.
4: RRI.co.id

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami sembari menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk Anda. Kami juga masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Ima Fadila akan menginformasikan untuk Anda terkait pemerintah Kabupaten Sampang bekerja sama dengan BPBD Jawa Timur dan tim siap siaga untuk menggelar lokakarya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah guna memperkuat kapasitas penanggulangan bencana. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik. Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar lokakarya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas serta mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Pengukuran IKD merupakan instrumen penting dari BNPB bagi daerah untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang, Isnaini Ahmad Basori menyampaikan, saat ini Sampang berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dengan mentargetkan nilai IKD sebesar pos 0,68. Bagaimana Pak dengan peningkatan upaya ini mencapai nilai 0,68?
2: Kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengadakan mengumpulkan UPD-UPD terkait dengan untuk penanggulangan bencana. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatakan bahwa penanggulangan bencana itu menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Jadi kita sudah melaksanakan indikator pengisian indikator dari indikator 1 sampai dengan indikator 7. Alhamdulillah untuk saat ini UPD-UPD terkait sudah dapat mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dengan naiknya target. Target kita ini sementara di tahun 2025 ini 0,61, tapi kita menargetkan jadi 0,68. Sekarang sudah terkumpul mungkin sebelum direview oleh BNPB ini menjadi 0,71.
1: Baik, izin Bapak, siapa saja yang terlibat dalam peningkatan kapasitas atau peningkatan nilai IKD ini, Pak?
2: UPDB terkait itu antara lain Dinas PUPR, DLH Perkim, terus ada dari Kominfo, ada dari mana itu Pak? Sekretaris Dewan juga ada, dan FRB juga sama RRI juga ada.
1: Ya. Berarti melibatkan multi pihak begitu Pak ya. Baik, sementara itu manajer program dan kemitraan siap siaga Jawa Timur Mambau Suud menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan sebagian juga menjadi proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah. Sehingga penilaian ini menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang untuk menyusun kapasitas penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Sampang, Ima Fadila kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ima. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Faris Yarbo. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali pimpin apel siaga dalam rangka Hari Jadi TNI AL ke-81 di Dermaga Ujung Madura, Surabaya, Koarmada 2 pagi ini. Apel siaga digelar guna menyiagakan pasukan menghadapi segala tantangan keamanan, termasuk bencana. Faris Yarbo, silakan.
3: Ya, baik pendengar. Saat ini tengah berlangsung apel siaga yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2, Surabaya. Dalam apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam kegiatan ini, apel sengaja diselenggarakan guna menegaskan kesiapan pasukan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi segala situasi darurat keamanan termasuk penanggulangan bencana. Menurutnya, ancaman saat ini tidak hanya terkait dengan keamanan, tetapi juga bencana alam yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Menurutnya, penanggulangan bencana menuntut kehadiran negara dalam waktu yang cepat.
4: Perubahan iklim, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, maupun bencana alam lainnya yang dapat mengganggu rantai pasok logistik dan potensi krisis global. Menuntut juga kehadiran negara dalam waktu yang sangat cepat. pemerintah, seluruh prajurit dan alutsista TNI Angkatan membantu negara dan masyarakat di saat.
3: Ya, dan saat ini kegiatan masih berlangsung dengan kegiatan teatrikal untuk mengingat kembali sejarah kehadiran TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan nasional. Dari Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2 Surabaya, Faris Yargo melaporkan. RRI.co.id

0: Lagu-lagu yang kami putarkan spesial untuk Anda, kami harap juga bisa menemani Anda melanjutkan aktivitas sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini William Nathan menginformasikan berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca untuk Karhutla Jatim tebar 4,8 ton garam dalam 6 penerbangan. William, silakan.
1: Operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan pegunungan Jawa Timur telah menebarkan 4,8 ton garam atau natrium klorida. Bahan semai tersebut disebarkan melalui 6 kali penerbangan. Operasi yang digelar sejak 3 September itu menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang sebelumnya menjadi perhatian akibat kebakaran hutan dan lahan. Wilayah sasaran meliputi kawasan Gunung Ijen, Arjuna Welirang, hingga Gunung Butak di Kompleks Pegunungan Kawi. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG, Maksum Purwanto, mengatakan satu kali penerbangan membawa sekitar 800 kg bahan semai. Hingga evaluasi terakhir, total 6 sorti atau penerbangan telah dilakukan dalam operasi tersebut. Menurut Maksum, penyemaian awan difokuskan pada kawasan pegunungan yang memiliki riwayat kejadian karhutla. Dari hasil evaluasi sementara, BMKG mencatat hujan turun di sejumlah wilayah setelah pelaksanaan operasi. Maksum menyebut hujan terjadi di beberapa kawasan seperti Banyuwangi, Malang, dan Lumajang. Meski demikian, hasil operasi belum merata di seluruh wilayah sasaran. Kawasan Gunung Butak misalnya, hingga evaluasi dilakukan, belum mendapatkan hujan. Maksum menjelaskan, keberhasilan operasi modifikasi cuaca ternyata memang tetap bergantung pada kondisi atmosfer. Teknologi tersebut tidak dapat menghasilkan hujan tanpa adanya potensi awan yang dapat disemai. Operasi modifikasi cuaca berlangsung hingga 9 September kemarin dan keberlanjutannya setelah kemarin akan disesuaikan dengan permintaan dari Kementerian Kehutanan selaku pemohon serta hasil pemantauan kondisi atmosfer di Jawa Timur. BMKG bersama tim gabungan masih melakukan evaluasi terhadap perkembangan cuaca hari ini dan hasil operasi di sejumlah kawasan pegunungan yang menjadi sasaran. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Aris Deka mengabarkan pemerintah kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa. Sebab memasuki September, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah OPD masih mencapai sekitar 46%. Aris, silakan.
2: Baik. Ya, pendengar, pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa memasuki September ini. Pasalnya, hingga bulan ke-9 tahun anggaran 2026, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah atau PD masih mencapai sekitar 46%. Berdasarkan data, pendengar, nilai pengadaan yang telah terrealisasi mencapai Rp502,4 miliar dari total pagu Rp1,08 triliun. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat monitoring dan evaluasi percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2026 di Gedung Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Bagus mengatakan realisasi yang telah terserap atau terbayarkan saat ini sekitar 46%. Namun sejumlah pekerjaan masih berjalan sehingga progres keseluruhan diperkirakan telah mencapai sekitar 60%. Karena itu pendengar, Bagus juga meminta para pejabat pengadaan di masing-masing OPD segera merealisasikan belanja sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Meski demikian, Bagus juga menegaskan percepatan pengadaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses tetap harus mengacu pada ketentuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Menurut Bagus, para peserta monitoring dan evaluasi juga telah mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan pengadaan. Harapannya materi tersebut nantinya dapat diterapkan dalam proses pengadaan di masing-masing OPD. Dia menekankan proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Namun kualitas barang maupun pekerjaan tetap menjadi pertimbangan utama. Bagus juga menyoroti realisasi pengadaan di jumlah OPD yang masih berada di bawah 50% pendengar. Setelah dilakukan pengecekan, rendahnya realisasi tersebut sebagian disebabkan pekerjaan masih berjalan dan belum masuk tahap pembayaran. Sementara itu, sejumlah paket pengadaan dipastikan belum dapat direalisasikan untuk tahun ini. Salah satunya pengadaan konstruksi pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun dengan nilai pagu 13,1 miliar rupiah. Bagus menyebut untuk pelaksanaan proyek tersebut direncanakan berlangsung pada 2027. Sementara pengadaan seragam sekolah senilai 1,3 miliar rupiah untuk siswa baru SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 saat ini masih dalam proses tender. Pemkot juga menargetkan proses lelang rampung pada bulan ini. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Emil Akbar. RSUD Krati gelar paksos deteksi dini kanker payudara dengan alat abuse atau med breast ultrasound. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Mulai tanggal 2 hingga 12 September 2026 mendatang atau hari Sabtu besok, RSUD Grati melaksanakan bakti sosial deteksi dini kanker payudara dengan alat abus automated breast ultrasound. Dan kebetulan pagi ini saya berada di RSUD Grati melihat secara langsung bagaimana proses layanan gratis dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 ini. Saya sudah bersama dengan Dr. Dian Aristiawati, Direktur RSUD Grati. Assalamualaikum, Dok.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok, total ada berapa pasien yang sudah mendaftar dalam layanan ini?
2: Ya, sekitar 75 pasien sudah terdaftar, Mas Emil. Cuma memang pelaksanaannya bertahap. Sampai dengan saat ini ada sekitar 25 yang sudah dilaksanakan pemeriksaan abus ini. Seperti itu.
1: Dan di sini sudah punya alat ini, Dok?
2: Sudah punya alat ini. Dan alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat juga terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan alat kami yang terbaru, automatic breast ultrasound, yang memang sensitivitasnya untuk pemeriksaan partisipasi ini sangat kolaborasi bagus, Mas,
3: dengan RRI Digital.
1: Mereka yang interaksi
3: dia dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru,
2: workspace platform,
3: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Diusahakan setelah menstruasi dan bisa dilakukan pemeriksaan ini.
1: Kegiatan baksos deteksi dini ini himbauannya untuk masyarakat lebih aware pada penyakitnya.
2: Iya, memang masyarakat harus lebih menyayangi dirinya sendiri ya, terutama ibu-ibu, karena kalau misalkan kita temukan di fase-fase yang dini itu akan lebih mudah diintervensi dan keberhasilan dari terapi itu lebih bagus, seperti itu.
1: Terima kasih, Dok. Itu dari statement langsung dari beliau terkait dengan baksos deteksi dini kanker payudara dengan alat abus. Emil Akbar, Plus 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis 10 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Halo, selamat siang pendengar program Republik Indonesia. Senang sekali di kesempatan hari ini saya Ruli Suprayogo dapat kembali menyapa Anda di Malang siang ini untuk edisi hari Kamis 10 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini dan pastinya kita akan sesaat lagi mengikuti dialog spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kita akan bersama-sama mengikuti dan juga mendengarkan bersama dengan narasumber-narasumber kita, beberapa penyiar senior dan pastinya juga pemerhati radio yang akan kami hadirkan untuk Anda dengan topik radio dari dulu hingga kini, radio tetap di hati. Dan nanti di jam 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda dinamika olahraga dan akan kita lanjutkan dengan pesona Malangan yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan berita siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan juga 100% Indonesia segmen request yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Suprayogo yang akan menemani Anda di Malang siang ini. Dan sesaat lagi kita akan mengupdate, kita akan segera mengupdate perakiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan BMKG. Kita sudah tersambung bersama dengan Pak Maksum. Selamat pagi Pak Maksum.
1: Selamat pagi, Bro.
0: Oke, baik. Monggo silahkan untuk bisa disampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Belanda untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini, Kamis 10 September 2026. Kondisi cuaca diperkirakan pada umumnya cerah hingga berawan. Dan ada peluang terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Batu dan sebagian juga di Kabupaten Malang. Angin diperkirakan pada umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 27 km per jam. Udara diperkirakan berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 47 hingga 99%. Untuk informasi wilayah perairan, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Demikian baru.
0: Oke, baik. Apakah ada himbauan khusus terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini yang tadi disampaikan?
1: Oke. Meskipun di beberapa wilayah ada peluang terjadi hujan di kategori ringan, tapi kita masih berada di musim kemarau, karenanya masyarakat diimbau untuk memanfaatkan air sebaik-baiknya dan kemudian jika beraktivitas di luar ruangan untuk memakai pelindung diri bisa berupa payung, masker ataupun sunscreen seperti itu. Dan masyarakat diminta selalu waspada dan hati-hati dan memperbarui informasi cuaca, memperbarui informasi dari kanal resmi BMKG. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Maksum untuk informasi dari BMKG di kesempatan hari ini. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bisa mengupdate informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Mendengar, kita akan mengupdate informasi dari Pasuruan. 75 pasien RSUD Grati ikuti Baksos deteksi dini kanker payudara dengan alat automated breast ultrasound. Dan Emil Akbar akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
3: Mulai tanggal 2 hingga 12 September 2026 mendatang atau hari Sabtu besok, RSUD Grati melaksanakan bakti sosial deteksi dini kanker payudara dengan alat ABUS Automated Breast Ultrasound. Dan kebetulan pagi ini saya berada di RSUD Grati melihat secara langsung bagaimana proses layanan gratis dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 ini. Saya sudah bersama dengan Dr. Dian Aristiawati, Direktur RSUD Grati. Assalamualaikum dok.
4: Waalaikumsalam.
3: Dok, total ada berapa pasien yang sudah mendaftar dalam layanan?
4: Ya, sekitar 75 pasien sudah terdaftar Mas Emil, cuma memang pelaksanaannya bertahap. Sampai dengan saat ini ada sekitar 25 yang sudah dilaksanakan pemeriksaan ABUS ini. Seperti itu.
3: Jadi di sini sudah punya alat ini kan?
4: Sudah punya alat ini dan alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat juga terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan alat kami yang terbaru. automatic breast ultrasound yang memang sensitivitasnya untuk pemeriksaan deteksi dini ini sangat bagus, Mas Emil. Seperti itu.
3: Itu 75 itu mereka yang memang daftar ke sini atau jemput bola dari RSUD Bandung?
4: Ada yang daftar secara mandiri melalui informasi dari apa, dari Kominfo juga. Ada yang memang kita jemput bola ke masyarakat kita di sekitar sini, sama juga di ibu-ibu PKK.
3: Ya. Deteksi dini meliputi apa saja?
4: Deteksi dini ini meliputi yang pertama kita screening dulu terkait dengan ibu-ibu yang mungkin pada saat ini tidak sedang menstruasi, ya Mas Emil, tidak pas posisi menstruasi itu karena akan berpengaruh terhadap ini kelenjar, jadi agak diusahakan setelah menstruasi baru bisa dilakukan pemeriksaan ini, seperti baik, itu.
3: Dengan adanya kegiatan baksos deteksi dini ini, ya, himbauannya untuk masyarakat lebih aware pada penyakit ini.
4: Iya, memang masyarakat harus lebih menyayangi dirinya sendiri, ya, terutama ibu-ibu, karena kalau misalkan kita temukan di fase-fase yang dini itu akan lebih mudah diintervensi dan keberhasilan dari terapi itu lebih bagus, seperti itu. Seperti itu.
3: Terima kasih dok, ya, itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan baksos deteksi dini kanker payudara dengan alat Abus. Emil Akbar, 21 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Balai.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar program Satu Radio Republik Indonesia yang di jam 10 lebih 12 menit ini baru saja bergabung bersama dengan kami. Ya, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Ya, 11 September masih besok, tetapi Gemah dan juga Gaung Semangat Hari Radio ini sudah sangat-sangat menggema seperti itu sejak awal September. Kalau misalnya kita berbicara tentang September, bukan cuma sekedar September ceria, tetapi September itu juga selalu diperingati sebagai bulannya radio, utamanya di tanggal 11 adalah Hari Radio. Untuk itu, di dialog spesial ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, di siang hari ini, seperti kalau misalnya udah ngintip di sosial medianya RRI ataupun juga kemarin juga sempat direpost-repost seperti itu. Wah, ini yang akan hadir bersama dengan kita pastinya akan membawa kita untuk bisa flashback ke beberapa tahun kebelakang untuk kembali mengenang masa-masa kejayaan radio. Sebenarnya sekarang juga masih jaya sih, tetapi mungkin bisa jadi dalam format yang lainnya. Nah, sekarang ini Ruli sudah hadir bersama dengan tiga tamu kita yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Kamera, arahkan ke sana. Karena karena zaman sekarang siaran radio itu gak cuma suara, harus ada gambarnya. Betul. Gitu, ya kan?
2: Betul sekali.
1: Tuh kan, didengar dari suaranya aja.
3: Dia sih penyanyi emang, soalnya
2: enak gitu. Wazul bisa.
1: Iya, nah kan, kalau misalnya sudah bertemu dengan bapak dan juga ibu-ibu ini, gitu kan, itu suara saya kalah kalau misalnya sama mereka. Ya kan? Oke, saya mau sama dulu, Mas Zulkifli DM. Ini adalah praktisi pemerhati radio, penyiar senior, sekarang masih siaran juga dong, Mas?
3: Iya, masih lah. Nggak tahu kenapa kok masih ada yang make gitu ya.
1: Oh, bahasanya make ya?
3: Make kali ya.
1: Ada juga Mbak Pungki Baramita. Halo. Ini penyiar senior, dulu MD juga, ya kan?
4: Iya, rangkep-rangkep lah kalau di radio. Terus soalnya harus multitasking.
1: Multitasking dan diperdaya itu beda tipis ya.
2: Diperdaya ya.
4: Satu penghasilan harus bisa multitasking.
1: Oh iya.
4: Tapi itu efeknya luar biasa loh. Kalau kita nggak bisa menguasai multitasking, kita nggak akan bisa punya activity di mana-mana.
1: Selanjutnya The Pinky One. Randa Wina dari Radio Cosmonita.
2: Thank you.
1: Iya kan. Aku deg-degan, minder dan juga agak-agak bisa kecil gitu kalau misalnya bertemu dengan mereka-mereka ini.
2: Emang Anda imut kan? Imut dong dibanding kami ya.
4: Betul. Jangan salah, penguasa Car Free Day.
2: Iya.
3: Iya benar ya, Car Free Day libas
2: dia
3: semua ya.
2: Dia lebih multitasking lagi dia ya kan.
4: Jadi Zumba pun dia bisa.
1: Jadi info malang kalau misalnya banyak yang nanya gitu kan, apa namanya, besok ada Car Free Day enggak? Mentionnya ke aku. Bukan lagi ke Pak Yusuf Gunawan, bukan. Yeah.
3: Jadi sekarang
2: the next ya.
3: Petugas Car Free Day sekarang ya. Petugas info.
4: Kan kekuatan multitasking di situ kan.
2: Iya, benar.
4: Bisa semuanya.
1: Nih, benar. Ya kan, kalau misalnya sama penyiar radio, masih baru opening, baru tarik napas aja udah sambung-sambungan gitu kan. Ya kan, luar biasa sekali. Dan pastinya juga untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel RRI Malang Official, kami juga mengaturkan selamat pagi. Jangan sampai lupa komen-komen di sana. Ataupun juga mungkin Anda yang juga kangen bersama dengan suara-suara ini, ya kan. Kalau misalnya, dulu pernah gitu ya. Soalnya ini banyak sekali yang DM, terus juga komen-komen ke aku. Ingat dulu zaman kuliah dulu yang nemenin aku skripsian adalah suara-suara ini, katanya gitu. Ya kan? Boleh. WhatsApp aja ke nomor 081-555-6915 buat nanti kalau misalnya pengen nostalgia, boleh. Ya kan? Nah, aku sebenarnya penasaran dulu, penasaran juga nih sama Mas Zul. Mas Zul sampai sekarang kan aktif bikin konten kayak gitu kan, tentang radio gitu. Yeah. Nah itu bisa nemu aja sumbernya, ini adalah iklan konser
2: tahun
1: ini, tahun sekian, nemu dari sini gitu. Itu emang Mas Zul punya bank data yang segitu banyak kah, atau dikirimin orang apa kayak gimana sih Mas Zul?
3: Ya sebenarnya nggak sengaja. Dulu kan kalau mulai saya siaran dulu itu, saya suka ngerekam siaran. Bahkan sebelum jadi penyiar tuh suka ngerekam siaran-siaran radio.
1: Sama dong.
3: Nah, sama, pasti kita hampir sama lah.
2: Pasti bersahabat sama kaset kosong itu ya, 60 dan 90 menit ya.
3: Benar. Itu mulai zaman saya SMA, jadi terus berlanjut waktu saya udah siaran. Nah, saya suka juga ngerekam-rekam gitu. Nah, rekaman-rekaman itu saya nggak tahu mau dibuat apa gitu kan. Dulu nggak kepikir kan, ada medsos, ada TikTok, ada Instagram, nggak kepikir gitu loh. Baru belakangan ini, wah, ini daripada dianggurin bisa dimanfaatin dan bisa juga untuk di-share, iya, untuk mereka-mereka yang belum pernah mengalami zaman itu kan gitu. Ya akhirnya udah metani udah satu-satu dipindahin rekaman ke dipindah ke MP3. Itu masih seujung kuku, masih banyak lagi itu sebetulnya. Jadi tapi harus metani. Nah, itu bagi waktu untuk itu. Tapi yang pikiran saya cuma satu itu aja, daripada enggak ada manfaatnya kan. Nah, ini bisa dimanfaatin, bisa dibagi ke. Dan ternyata saya enggak ngira juga kok banyak suka yang suka ya gitu.
1: Responnya
3: ya.
1: Bagus ya.
3: Bagus ya. Nah, itu yang saya enggak ngira gitu. Ya udah akhirnya pelan-pelan gitu saya pindahin dari kaset. Semuanya kaset itu semua, dari kaset semua. Jadi kalau tahu kaset di rumah saya itu numpuk banyak itu di belakang gitu ya.
2: Enggak berjamur itu, Mas?
3: Enggak, ya karena ruangannya enggak lembab ya. Jadi akhirnya itu saya pindahin satu-satu gitu ya. Dia mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya, enggak tahu. Ya pokoknya iseng-iseng aja awalnya, cuma gitu aja sih.
1: Soalnya anak-anak zaman sekarang gitu, kadang kalau misalnya saya pamerin, nih siaran radio zaman dulu nih kayak gini nih. Mereka tuh suka miss, soalnya kan kalau misalnya sekarang mixing itu kan tinggal tempel. Kalau misalnya dulu kan masih analog pakai
4: kaset
1: ini, terus suaranya bisa numpuk dan segala macam kayak gitu.
3: Minimal ada tipnya itu ada 3 kan, tip breaknya ada 3 itu kan, untuk mixing lagu satu, lagu kedua. Ya itu dulu effortnya lo jadi penyiar kita pernah ngalamin semua zaman pakai kaset gitu kan.
1: Tahun berapa itu, Mas?
3: Kalau saya jadi penyiar itu tahun 93. Yang benar-benar jadi penyiar radio itu 93. Tapi kalau main ke radio, rekam-rekam sendiri, ya belum jadi penyiar SMA udah ngerekam sendiri itu ya tahun berapa ya, 84 85, ngetok tua ya malah ini.
1: Saya pintar kan jebak umurnya.
3: Umur itu nggak jadi masalah.
1: 87 saya masih baru lahir, ya Allah.
3: 87 baru lahir.
1: 93
3: 87 baru lahir.
1: Iya.
3: Oh ya udah nggak apa.
1: Keren, Mbak Pungki juga baru lahir.
3: Dia beda-beda dikit sama saya, beda-beda dikit.
4: Senior.
1: 93 siaran radio.

0: Iya gitu ya, di tahun-tahun segitu itu memang apa namanya, awalnya semuanya hampir sama kayaknya pecinta radio semuanya ya.
1: Karena hiburannya cuma itu radio. Kan. Masa-masa SMP, SMA kita kan juga dengerinnya radio.
0: Betul, betul, gitu.
2: Kali kalau menang kuis.
0: Itu.
1: Beda dikit, beda dikit.
0: Itu.
3: Dia pemburu-pemburu radio kuis kayaknya.
0: Nah, itu. Iya, saya kuis hunter juga zaman dulu. Dan denger-denger Mbak Pungki dulu juga kuis hunter ya katanya.
2: Betul. Awalnya tertariknya dari situ. Kenapa mau jadi penyiar radio? Karena kita sering menang kuis kan.
0: Benar.
2: Terus ngambil hadiahnya di studio, ketemu penyiar-penyiar. Kan idola tuh penyiar tuh.
0: Benar.
2: Kita foto sama salah satu senior di sini, mungkin Mas Awe. Itu juga banyak ini, banyak penggemarnya. Nah, kita foto sama dia tuh udah happy banget waktu itu. Jadi terus bagaimana cara kita bisa masuk dalam circle itu? Ya udah, ngelamarlah jadi penyiar.
0: Okay. Jalannya hampir gitu. Sama ya.
2: Sama, kurang lebih
0: sama. Nah, dulu Mbak Pungki dulu waktu apa namanya, pertama kali jadi quiz hunter tuh Makobu masih di sini.
2: Betul, masih Pro 2, cuman kita ganti banyak manajemen kan waktu itu di 93-94 waktu awal kuliah. Jadi, mohon maaf, saya uang saku udah cari sendiri dari radio itu. Penyiarnya gajinya berapa nggak perlu kasih tahu lah ya. Waktu itu pokoknya kita
3: tahu aja lah.
2: Yang jelas waktu itu kita merasa paling tajir karena udah bisa cari uang sendiri. Waktu itu jadi penyiar radio pada zaman itu betul-betul menguasai dunia entertainment Malang Raya. Jadi nggak pernah kita itu nonton konser bayar ya, karena kita berbekal ID card untuk liputan.
0: Yes.
2: Liputan plus nonton. Kemudian juga kita menjalin kerjasama dengan apa namanya, Film 21 dan sebagainya, kafe. Jadi waktu itu semacam impian ya untuk masuk di dunia radio, karena kita bisa dengan mudah mengikuti tren, kemudian kita juga bisa dengan mudah mengakses kegiatan entertainment karena nggak ada hiburan. Kalau hiburan kita dapat free kan waktu itu seneng banget gitu loh. Kuliah-kuliah seperti itulah salah satu motivasinya, selain juga banyak belajar tentang dunia komunikasi, kemudian juga menginterview orang, biar pertanyaannya nggak gitu-gitu banget. Kita juga harus ide kreatif kan. Nah,
0: benar,
2: itu kan
0: benar.
2: Dituntut di situ penyiar sebenarnya. Gitu Kak Ruli.
0: Nah, itu awalnya kan dari quiz hunter kayak gitu kan. Tapi di apa namanya, dalam deep down inside kayak gitu udah apa namanya, di rumah udah pura-pura siaran kayak gitu.
2: Oh iya
0: enggak?
2: Pasti dong, ngirim sampel rekaman itu ada bunyi tok-tok nasi goreng, bakso lah. Jadi bagaimana caranya biar kita itu rekam, kan nggak ada alat yang canggih kan.
0: Benar.
3: Masih pakai Walkman.
2: Pakai tip deck ini loh, recorder. Nah, terus kita masuk ke dalam, kita tutupin lah supaya enggak noise ya suara luar. Jadi rekamannya ya ala kadarnya itu. Tapi alhamdulillah mungkin mereka agak-agak kurang peka pendengarnya, saya diterima.
3: Pagi nonton deh, pagi nonton.
2: Senior itu, senior Anda yang sekarang jadi big boss di Radio Republik Indonesia. Tadi ketemu teleponan, yang ngetes kan gua katanya. Iya Mas, benar.
0: Iya, kalau saya dulu di ini apa namanya, lemari dibuka, terus dimasukin ini, terus sambil kita ini biar suaranya itu.
2: Atau ditutupin selimut atau apa?
3: Itu era medsos itu, ya kan? Era medsos kan gitu kan, udah pakai alat itu langsung pakai selimut kadang-kadang supaya nggak mancing suaranya. Masuk lemari gitu kan.
0: Kalau aku dulu masih pakai ini, pakai Walkman itu.
2: Walkman
0: itu juga masih kaset ini dulu awal-awalnya gitu.
3: C60 ya kasetnya ya.
1: 60 atau 90 ya.
0: 60 ya. Maxwell. Maxwell. Ah, di sini kamu enggak apa-apa nyebut merek.
2: Cocok banget.
0: Iya kan? Gitu ya ampun, kalau enggak gitu BASF.
3: Beli kasetnya di toko kawan dulu.
0: Oh iya.
2: Terus kalau dugem zaman itu di mana coba?
0: Yang dirampal itu ya atau ini mana?
2: Atau yang di batu?
3: Enggak, kalau saya yang di Malang Plaza aja.
2: Pagi.
3: Nasan.
2: Pagi gitu ya.
0: Itu kan sering yang pasang iklan dulu kan ya. Reguler banget tuh suaranya Yugi waktu itu. Ya ampun. Nah, kalau misalnya Mbak Wina, ini mulainya dulu dari mana akhirnya kecemplung pada dunia ini?
1: Kalau saya join pertama di Kalimaya.
0: Kalimaya.
1: Justru setelah kuliah sebenarnya. Tapi kalau setelah saya masuk kecemplung di dunia radio, saya flashback gitu, ternyata memang dulu itu suka banget rekam-rekam suara Kak Luli. Jadi sama lah ya kayaknya. Jadi beli, minta Walkman, nabung-nabung, Sony waktu itu masih ingat banget, masih ada sampai sekarang, masih saya simpan. Suka rekam-rekam suara atau bikin jurnal tuh pakai suara. Ternyata begitu. Oh.

0: ternyata begitu saya mundur puluhan tahun ke belakang, oh iya, ternyata saya tuh sukanya dari situ. Akhirnya di Kalimaya justru waktu itu satu angkatan sama anak-anak kuliah, sayangnya udah lulus. Terus Kosmonita off, terus Kosmonita lagi sampai sekarang gitu.
1: Kosmonitanya yang masih di
0: Retawu apa itu?
1: Oh, berarti masih satu grup dulu, Mbak.
0: Iya, kan? Jadi Retawu dulu satu tahun, terus saya ke Jakarta, terus balik 2017 sampai sekarang, Kosmonita yang sekarang.
2: Berarti darahnya R dia.
1: Golongan darah
2: radio.
1: Radio.
2: Balik lagi.
0: Soalnya akhirnya balik lagi dan selama hiatus ya, enggak sama radio tuh kerinduannya luar biasa. Karuli pernah enggak pisah?
1: Pernah dong.
0: Itu rasanya tuh kayak pengen lagi, pengen. Jadi begitu bisa siaran lagi tuh happy-nya luar biasa sih. Masih ada video hari pertama saya siaran setelah 7-8 tahun gak siaran tuh. Masih saya simpen di, saya upload di Instagram. Terus kemarin coba scroll-scroll ya. 17 Oktober 2027. 2017.
1: 2027. Wah, dia datang dari masa depan.
0: 2017.
1: Itu
0: pertama kali siaran lagi setelah off bertahun-tahun.
3: Posting.
0: Udah, repost, nanti dia naikin lagi.
3: Waktu itu mungkin belum ini, orang belum banyak tahu.
1: Sekarang kependem. Ada di dasar lumpur kayak gitu, konten-konten aku yang ada di dasar lumpur juga banyak gitu.
3: Zaman masih kurus gitu ya, masih hitam gitu ya.
1: Gitu-gitu ya. Dan itu di tahun berapa, Mbak?
0: Yang mana tuh?
1: Yang awal dulu waktu di Kalimaya.
0: 2007.
1: 2007.
0: Dulu aku masih sebenarnya Kalimayanya udah enggak se-hype sebelumnya. Jadi udah enggak yang kalau itu kan Kalimaya memang ada masa-masa kejayaannya banget ya, Kalimaya sama Kobu ya. Mbak saat itu kan kayak head to head gitu.
2: Terus, jangan dibocorin lah. Kita emang head to headnya main sama Ono.
0: Jadi
1: jelas lo dulu kayak, disebutkan emang.
0: Ada anak-anak SMA atau kuliah tuh yang suka dengerin Makobu, ada yang suka dengerin Kalimaya. Saya yang termasuk yang dengerin Kalimaya. Makobu sesekali gitu. Tapi memang saat itu kayak gitu, dari kuis apa menang kuis gitu-gitu sih. Terus kok ternyata bisa masuk ya gitu. Itu makanya dari situ udah akhirnya gak bisa lepas rasanya dari radio.
1: Satu yang tak bisa lepas.
0: Mana dinding.
1: Iya, benar. Ya, aku memang dulu juga pernah ngerasain gitu, berpisah dulu sama radio, ya kan? Akhirnya balik lagi gitu.
0: Akhirnya balik lagi pasti.
1: Kalau aku sih menyebutnya takdir ya, gak tahu tiba-tiba balik lagi ke sini.
0: Iya sih.
3: Bukan nasib ya.
2: Nasib atau dikutuk.
3: Tepatnya kutukan.
1: Iya, kalau nasib kan kesannya kok kayak melas pasrah gimana ya. Kalau kutukan itu kayaknya iya deh gitu. Gitu. Kan dulu awalnya dari radio komunitas dulu. Ya rata-rata dari radio komunitas ya, anak kampus gitu. Radio komunitas, terus dulu apply ke Makobu. Waktu itu ya enggak lama ya aku di situ ya, karena memang siaranku paling jelek. Waktu itu
2: ada proses eliminasi
1: siaranku paling jelek.
3: Tahun berapa itu?
1: 2007.
2: Jadi udah enggak.
0: Kita beda ini ya.
1: Beda
0: ini ya.
1: Beda rumah ya.
0: Beda rumah.
3: Siapa tuh 2007 penanggung jawabnya dulu?
1: Pak Ye.
3: Nonton saja.
1: 2007 siarannya paling jelek dibandingkan dengan yang lain, tapi enggak tahu, masih tetap siaran radio sampai sekarang, yang lainnya udah enggak. Gitu. Itu namanya kutukan kan. Gitu. Terus habis itu kan sama orang tua juga, "Ayes, kamu sah siaran-siaran kuliah gitu kan. Pasti musuhnya kan kayak gitu kan. Jadi masih tetap bisa nge-MC, kalau nge-MC kan enggak ada yang reguler kayak gitu, masih masih bisa dapat
3: langsung
1: uang saku.
3: Duitnya langsung.
1: Iya.
2: Yang lebih banyak.
1: Iya. Terus akhirnya 2009 sampai 2014 di TV. Terus 2015 balik lagi ke radio.
0: Sampai sekarang.
1: Dan akhirnya kan dia itu ngerasa, memang benar-benar ini adalah kutukan.
0: Iya.
1: Gitu ya. Gak bisa lepas kayak gitu.
0: Gak bisa lepas akhirnya.
1: Ya. Nah, kalau misalnya melihat radio waktu itu kan memang satu-satunya kayak sumber informasi, sumber hiburan dan juga yang lainnya kan radio. Dan ngelihat sekarang radio ini punya banyak saingan istilahnya kayak gitu. Variasi masyarakat untuk memilih hiburan kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Mbak Pungki dulu deh, ngelihatnya itu kayak gimana sekarang?
2: Kalau sekarang radio masih tetap punya penggemar tersendiri, yes. Cuman memang harus berkembang atau mengikuti perkembangan zaman. Tentu aja dengan misalnya branding sosial medianya tinggi, kemudian juga ada event yang juga harus diikutin, atau mungkin reportase atau membuat satu gimmick-gimmick di keramaian seperti dihidupkan kembali pada masa dulu kan gitu banget, masuk plaza bawa tentengan hadiah, kemudian disambungkan dengan yang ada on air, kemudian ayo sekarang kita cari nih. Tim radio kita lagi di Plaza X dengan ciri-ciri sebagai berikut. Mereka bawa voucher nih buat nonton lah ya. Ya udah mereka akhirnya cari hunter, ingat enggak, Bang?
3: Iya benar.
2: Itu kalau mau dihidupkan lagi harusnya seru loh, harusnya seru, ya. Seperti itu masih ada untuk segmen dan masih ada hati tersendiri lah. Cuman harus mengikuti perkembangan zamannya itu.
1: Mazel?
3: Ya kalau saya lihat memang radio itu teman ya. Itu yang kadang-kadang mungkin sempat dilupain ya. Artinya orang kalau mikir kalau teman ini kan berarti dia harus jadi orang yang jadi sosok yang menemani. Dan yang kedua dia bisa menjadi solusi bagi permasalahan si temannya ini gitu. Minimal kalau temannya cerita gitu enggak harus selesai masalahnya tapi udah plong gitu kan. Nah, itulah fungsi radio gitu sebenarnya. Jadi kalau dulu mungkin hanya satu-satunya hiburan radio. Nah sekarang ini radio ada medsosnya, ada websitenya, ada streaming dan sebagainya kan. Nah itu yang harus lebih di temannya ini nggak boleh sampai hilang gitu. Karena dulu kekuatan cuma suara kan. Dia jadi teman kayak suara gitu ya. Wah dia kayaknya penyiar nih ngomong sama gue doang nih, nggak ngomong sama lain gitu kan. Tapi sekarang karena harus muncul, harus kelihatan, dia tetap harus jadi teman gitu. Tetap harus jadi teman. Mau bentuknya seperti apapun, mau dia itu bentuknya news misalnya ya, kayak RRI misalnya atau kayak radio-radio lain di Malang yang ke arah berita gitu. Tapi kan dia harus teman. Jadi kita di jalan, wah, ini temanku nih. Dia bisa terlibat sih, pendengarnya bisa terlibat. Dan terus tadi yang kata dibilang sama Mbak Pungki tadi, bikin event-event yang mendekatkan dengan pendengar. Itu salah satu hal yang sangat bisa menjadikan radio itu tetap dikenal gitu. Bukan kan sekarang anggapannya gini ya, radio itu kayaknya orang cuma orang tua yang denger ya. Ya itu karena kita sendiri aja, kenapa enggak bisa mensosialisasikan radio ini ke anak-anak muda gitu. Padahal radio anak muda masih tetap ada. Ya kan, radio-radio yang untuk keluarga juga masih tetap ada dan masih tetap eksis. Cuman image-nya orang itu tadi itu seperti itu, kayaknya radio tuh udah dulu, padahal ya sebenarnya enggak gitu loh. Yang penting dia jadi teman, di medsos ada, di streaming ada, semua apa istilah sekarang itu konvergensi ya. Sehingga itu akan jadi kembali lagi ke kita apa ya, pendengarnya itu semua akan merasa oh iya ini temanku nih, walaupun bentuknya udah beda kayak dulu ya. Tapi tetap harus bisa jadi teman. Apapun bentuknya, apapun dia formatnya atau apapun segmen kemanapun. Ya buktinya apa sekarang banyak radio-radio jamu yang jelas sama yang tidak jelas gitu ya. Yang tidak jelas itu yang maksudnya gak ada izinnya gitu kan. Dia bisa tetap, kenapa orang jadi oh iya nih dia ngasih informasi kesehatan, testimoni. Dia kan jadi solusi buat orang-orang yang punya masalah. Kalau beli obat harga mahal, ya ini ada jamu seperti ini, ada tes. Nah itu tadi kedekatan bukan kedekatan, kedekatan dengan pendengarnya ini jadi teman buat mereka. Sama sih sebenarnya nggak beda, cuman ya sekarang nambah ada, kita harus juga di medsosnya terutama itu bisa muncul di situ di semua platform ya. Itu yang menurut saya sih.
1: Bentuknya memang bisa jadi beda tapi esensinya yang harus tetap sama gitu ya.
3: Teman, harus tetap jadi teman. Makanya kalau saya bilang kayak misalnya dia di medsosnya di TikTok atau Instagram atau TikTok lah ya sekarang misalnya. Ya tetap kita harus nyapa mereka walaupun misalnya pas di radio lagu gitu ya. Kita tetap harus nyapa mereka yang lagi nonton di TikTok gitu. Jangan sampai ditinggal gitu. Ya itu kerjanya double tapi memang ya. Kalau dulu lagu bisa ditinggal, rokokan, bisa keluar, alasan bisa di kalender 3 lagu gitu kan. Habis itu habis 3 lagu iklannya 4 gitu ya.
1: Ternyata kenakalannya
2: sama. Disusun 3 lagu kita bikin mie. Disusun 3 lagu kita bikin teh.
1: Nah, kalau gitu masuk angin itu. Aslinya kenceng. Mbak Winang liatnya gimana?
0: Kalau radio sekarang memang gak ada pilihan selain mengikuti zaman ya. Karena faktanya juga nih Mazul, Mbak Pungki dan juga Kak Ruli, gak selalu orang yang follow sosial medianya radio itu pendengar.
1: Oh iya yeah.
0: Pendengar gak selalu juga follow gitu. Jadi kita tuh kayak ngurusin banyak banyak kantong sebenarnya. Justru sebenarnya malah lebih luas sebenarnya, ya kan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin activity di social media, ya jadilah misalnya kayak Coach Wanita ya, di social media tuh citranya seperti apa gitu. Kalau di radio seperti apa. Justru sebenarnya malah lebih banyak tugasnya. Karena kalau di treatment, satu treatment dengan banyak platform itu juga agak susah sih masuk. Contohnya ya kayak Karuli sekarang lagi streaming di YouTube gitu kan. Misalnya di platform yang lain juga pasti kan beda sapaannya. Kita aja yang dua ya, kalau Kosmonita tuh dua. Jadi memang di Kosmonitanya website sama kadang di TikTok. Itu kan sapaannya beda. Itu tantangan banget sih, kayak menyebutkan WhatsApp nggak bisa WhatsApp kayak gitu, itu jadi perbincangan juga di antara kami intern gitu. Jadi kayak gimana ya kita nih. Di satu sisi kita di TikTok harus pakai bahasa TikTok, tapi kita harus siaran juga. Nah, itu yang agak-agak susah memang. Tetapi gak ada pilihan selain sekarang di studio itu jadi terang benderang dengan alat-alat yang penuh.
1: Yang semakin ini gitu
0: ya. Betul, baju harus proper, lipstick harus cetar ya kan, harus pakai bedak segala macam. Kalau dulu rembes kita
2: gitu, kayaknya ampun ya.
3: Saya enggak pakai bedak, enggak pakai lipstick.
1: Oh, beda.
0: Beda ya, beda ya. tapi sekarang memang tantangannya jauh lebih kompleks sih. Cuman ya yang mau bertahan ya memang harus yang ikut zaman, itu aja sih.
1: Ya, memang kalau misalnya kita berbicara bentuk, berbicara rupa-rupa dengan segala macam teknologinya, ya memang kita harus ngikut itu semuanya kayak gitu ya. Tetapi tadi seperti yang dibilang Mazul, unsur kedekatannya itu loh, jadi teman itu loh yang ya memang nggak bisa hilang dari nyawanya radio. Ingat banget dulu Pak Y itu pernah berpesan gitu kan, kalau misalnya
3: bentar, Pak Y itu siapa?
1: Orangnya sebutin, lagi denger ini sebutin. Saya intip.
3: Sebutin beliau itu siapa.
1: Dulu adalah bapak moyangnya kita semua.
3: Bukan yang ngomong dia.
1: Gitu kan. Dulu pernah dipesenin gitu, kalau memang radio itu memang mass communication, tapi penyampaiannya dan juga cara ini harus personal gitu, kayak komunikasi interpersonal kayak gitu. Dan itu yang memang harus dipegang juga kadang untuk teman-teman. Kadang juga ada yang gak nyadar gitu, ini radio tapi kok tetap kayak MC aja gitu kan. Jadi kedekatannya itu jadi kurang ini gitu ya.
2: Ngalamin gak kalau request terus kita disebut namanya tuh seneng banget kan?
1: Ya iyalah. Iyalah.
2: Itu personal kan berarti.
1: Iya benar. Dan jangankan kayak gitu kan, di film-film zaman dulu kan sampai ada radio yang dimasukin ke film kayak gitu kan zaman dulu. Ingat banget tuh aku waktu masih kecil gitu kan sama orang tua aku sering dibawa ke bioskop gitu. Ingat salah satu film itu dulu Olga Spatura.
0: Oh iya. Radio Gaga.
1: Radio Gaga.
2: Karena radio satu-satu hiburan
1: itu masih belum siapa ya? Apa namanya yang series di TV itu siapa, yang dulu masih Desi Ratnasari yang difilmkan?
0: Iya. Cuman memang ketika kita baca Lupus, baca Olga Sepatu Roda itu kan kayak visualnya kita yang bikin sendiri ya. Jadi imajinasinya luar biasa sih saat itu emang gimana radio tuh keren nih gitu. Jadi anak radio tuh keren gitu.
2: Mungkin kalau udah ada sosial media waktu itu, kita nih udah kayak call lah ya.
1: Iya.
2: Kalau masa sekarang influencer brand ambassador. Sayangnya enggak ada.
1: Kita kalau yang direbus zaman dulu ya.
3: Kita dulu sering protes gitu ya. Kenapa belum ada zaman kita teknologi seperti itu?
2: Udah lah Bang, itu udah ada masanya.
1: Iya. Tapi kan
3: kita dulu waktu ngomong-ngomong soal itu kan biasa sama Yugi kan. Kita udah sama Yugi itu, waduh, kita ngomong, waduh, seandainya dulu bisa ini ya, bisa gini ya. Pada waktu itu kan belum zaman itu, tapi kayak udah pingin gitu. Supaya bisa kalau siaran bisa ditonton tuh gimana ya caranya ya. Tapi internetnya masih lemot zaman itu.
1: Masih soalnya ker gitu, buat download lagu aja lama. Gitu kan, ya kan. Tapi seenggaknya dulu kan apa namanya bentuk cintanya pendengar sama kita itu kan nyata kan, dikirimin makanan lah, dikirimin buah lah segala macam.
2: Dan itu
1: gitu.
2: Bisa ketemunya pada saat radio punya acara,
1: benar.
2: Jumpa fans, ada artis datang. Nah saat itulah kita bincang-bincangnya sama penyiar, sama fansnya. Kalau sekarang mungkin ya itu influencer, brand ambassador.
1: Iya kan sekarang bentuk cintanya angka kan, makan tuh angka. Ya kan, eh mau sapa-sapa dulu nih, kan harus mendekatkan diri sama audiens kita. Sapa-sapa yang udah ini di live chat, ini senangnya, ini dari Ilmi Rawan, terus juga ada Lazy Weekender, idola nih gitu, Om Waf, wah para idola, banyak belajar dari Om Zul sama Tante Pungki dahulu kala. Katanya gitu. Terus juga ini Ame Hasan. Ame!
3: Wes.
1: Dua kakak senior zaman siaran dulu. Aduh banyak. Idola remaja sepanjang masa. Terus juga Haris Tiawan T3K. Mengharukan. Nah ini orangnya yang kita omongin tadi. Angkatan 2007. Ruli, Aulia, Rati, Ari, Deni, Kamel. Kamel ya Abbas. Ya Allah. Ya Om Waf. Hai Kak Ratna. Salam kenal Kak Ruli. Long time no see. Ati Ismin Tarti. Nah,
2: kan. Ini senior nih.
1: Keluar semua ini penyel idola sepanjang masa. Salim, Kak Zul, Kak Pungki. Terus juga ada Anindianana Channel, Mbak Pungki tahun 93 host Zodiac kamu di Makobu FM.
3: Baru tahu loh dia tuh dukun ya dulu ya.
2: Tahu dong bagaimana dulu kealayan remaja.
1: Oh my god.
0: Suka lah ya itu ya.
2: Taurus percintaannya adalah minggu ini bla bla bla bla.
1: Kok langsung nyebut Taurus? Enak banget loh ke saya ini.
2: Sengaja asal.
1: Partner liputan Clear Top 10.
3: Oh.
1: Itu salah satu apa namanya? Salah satu momentum yang buat aku selalu denger radio juga loh Clear Top 10 waktu itu. Iya kan?
3: Clear Top 10 waktu itu.
2: Ini juga nih. Nah, karena kita nih udah disuruh bawain acara anak muda apalagi untuk host utamanya kan Betra Nantolin sama Dewi Sandra. Nah, kita udah mikir-mikir, "Bang, kita pakai baju apa nih ya? Biar enggak terlalu jomplang gitu kan." Tapi akhirnya ya udah karena dia tagline-nya selalu pakai hitam, paling gampang kan untuk kostumnya.
3: Dan itu gara-gara Clear Top itu ya, acara itu ya. Sampai hari ini saya suka pakai baju hitam itu.
1: Gara-gara acara itu benar. Pakai hitam, siapa takut.
2: Pakai gini kan.
1: Aduh, ya. Iya sama gini, ya. Siapa takut gitu.
3: Terus saya satu ingat lagi tuh. Saya dimarahin sama Pak, bukan dimarahin sih. Siapa dulu yang dari yang Jakarta itu yang
2: ya,
3: agensinya itu kan. Kumismu tuh kamu potong dong. Itu pertama kali saya motong kumis saya itu. Acara Clear Top 10 itu.
2: Karena kan segmennya segmen anak muda. Sementara diturunkan
3: padahal waktu kita. Kekuatan saya waktu itu perasaan dari kumis gitu. Ternyata di situ saya harus potong. Itu mikirnya udah gak berminggu-minggu tuh. Potong gak, potong gak, potong gak gitu ya.
1: Trademark harus dibabat mikir lagi.
2: Terus
1: gitu.
2: Satu lagi istimewa jadi penyiar dulu. Kita sering banget kan di undang-undang liputan ya. Mungkin Mbak Mina yang masih aktif sekarang di radio. Kayak Java Jazz, kemudian Prambanan Jazz, Clear Top 10, Sondernalen. Itu kita dengan mudahnya masuk.
1: Benar.
2: Enak banget ya.
0: Privilege-nya itulah.
1: Iya, kalau sekarang kan apa namanya? Kalau sekarang kan yang liputan cuma berapa orang kayak gitu kan. Kalau dulu satu radio bisa masuk ya. Bisa banget.
2: Bawa nemtek dong.
1: Bawa nemtek. Oke. Okay.
0: Sekarang dibatasin gitu. Kak, tergantung dengan kompensasi yang diberikan ya kan.
2: Ini ekonomi.
0: Efisiensi.
1: Iya.
2: Terus kalau cerita teman-teman tuh Kak Ruli, waktu misalnya kita keburu-buru nih, terus kita ada ini ya, tilangan ya. Itu dengan mudah nih nemtek nih. Maaf Pak, mohon maaf liputan. Saya mau siaran, mau liputan. Kalau saya diloloskan, itu teman-teman banyak seperti itu dan polisinya baik-baik. Akhirnya ya udah, boleh jalan.
1: Jangankan dulu, sekarang mah.
2: Sekarang sama ya.
3: dia ngalamin tiap hari.
2: Keistimewaannya.
1: Ya, dulu ya, paling sering dulu waktu masih di TV kayak gitu tuh masih sering kan kita sukanya ngebut banget kan gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu, ya kan, prit gitu langsung.
2: Pak maaf Pak.
1: Aduh, memang seru ya kalau misalnya ngomongin radio. Nah, ini ada lagi. Kak Ruli si pemburu kuis. Masih ingat enggak foto Anda pas lihat konser Peter Pan, rambut Anda model belah samping. Ya pun masa-masa itu ya jadi quiz hunter ya. Emang seru ya. Kalau Mbak Pungki dulu paling cering gitu pernah dapat hadiah apa dari quiz?
2: Kuis radio. Kalau dulu ya voucher-voucher ya, voucher nonton itu, kemudian juga ada kaset-kaset dari label yang belum rilis kan radio pasti dapat dulu tuh.
1: Betul.
2: Untuk mainin ya. Kita kan pasti yang pertama kali dapat, kalau dapat kuis ya udah kita happy, kita udah dapat duluan kan sebelum rilis di toko kaset terdekat. Contohnya masih ada nggak sih toko kaset di sini?
0: Nggak
2: ada ya.
1: Ada kayaknya.
2: Dulu kan kawan tuh.
1: Kawan.
2: Kelihatan banget umurnya.
3: Sama Yukawi. Satunya lagi ya, kalau nggak salah Yukawi.
1: Yukawi itu di mana ya?
2: Jadi Kawi.
3: Itu Yukawi itu di
2: pojokan Mitra.
0: Itu ya, yang maksudnya kawan itu.
1: Oh, kawan. Itu kawan. Oh,
3: kawan itu di dalam.
1: Kawan di dalam, ya dekatnya air mancur.
3: Yang di luar, yang di luar, yang di luar.
2: Sama-sama udah tua. Ya, ya,
1: ya. Ada yang gabungan nih. Halo, Mas Faris.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Nah, ini para pendengar setia RRI ini.
1: Oh iya, dulu jamanin nggak jamanin bahasa
3: jamanin
1: sejaman nggak dengan apa namanya penyiar-penyiar idola ini?
4: Iya.
1: Siapa dulu? Sama siapa?
4: Ini dengan siapa ya?
1: Ada Mas Zul, ada Mbak Pungki, ada Mbak Wina.
4: Oh Mbak Pungki. Ha-ha. Oh Mbak Pungki yang dulu pernah siaran itu ya?
2: Iya betul Mas.
4: Oh iya, yang di radio sebelah itu ya.
2: Iya Pro 2, betul.
4: Oh iya betul. RRI Pro 2. Terus di Mbak Wina
1: sebelah sini?
3: Belakang.
1: Belakang. Oh belakang. Enggak yang di
2: hotel. Oh iya radio.
3: Iya dia juga pernah.
2: Radio Kencana.
3: Kencana.
4: Iya Kencana pernah juga. Iya. Terus Mbak siapa? Mbak Wina.
1: Mbak Wina. Iya betul. Sekarang masih siaran di Cosmo.
2: Masih.
4: Oh halo selamat siang Mbak Wina.
0: Siang. Salam kenal.
4: Wah salam kenal balik.
1: Ya, Mas Faris enggak pernah.
4: Dulu aku pernah kenal Mbak Wina itu enggak tahu ya di RRI kayaknya juga pernah deh ya.
0: Enggak, belum.
1: Enggak, belum.
4: Gimana bisa diulang?
1: Ada kenangan apa sama radio? Kok akhirnya dirimu itu sampai cinta sama radio sampai ya, sekarang?
4: Ya, kenangannya banyak sekali Kak Ruli.
1: Contohnya?
4: Dan sampai-sampai saya benar-benar gak bisa move on dengan penyiar yang udah gak siaran gitu.
1: Oh gitu.
4: Iya, sampai benar-benar ditangisi dan wah sepanjang jadinya ceritanya.
1: Sebegitu cintanya ya sama radio ya Mas?
4: Iya. Karena walaupun kita tuh gak tahu penyiarnya ya. Penyiarnya lagi siaran, lagi disambi apa, kan kita nggak tahu ya. Cuman terdengar suaranya aja itu udah benar-benar seneng dan kalau penyiar siarannya happy, pasti pendengarnya ikut happy juga kan, gitu kan Kak Ruli ya.
1: Okay. Yeah, yeah.
4: Bahkan kayak Kak Ruli siaran seperti ini pun orangnya happy, aku juga ikut happy, ikut seneng gitu.
1: Oh, iya. Emang saya beneran happy ya? Iyalah, saya bertanya sama diri saya sendiri ini.
4: Oh, ini kok mati Kak pemancarnya ya? Ada apa ini ya?
1: Oh gitu ya.
4: Pemancarnya Pro 1 kok langsung pet gitu, langsung hilang.
1: Iya, coba ya sebentar lagi saya komunikasikan ya.
3: Happy dia
1: pengawal meninggal. Pemancar meninggal pengawal.
4: Untung ya aku dengerin lewat HP ini jadi ya.
1: Oke.
4: Iya. Oh ini sudah nyala.
1: Oh udah nyala ya. Tuh kan cepet kan kalau misalnya saya sudah bertitik ya. Semuanya langsung ya.
4: Mati lagi.
1: Oh mati lagi.
3: Sombong sih. Sombong.
1: Kan gitu. Sombong, kan ya. Sombong nama tengah saya Mas. Oke. Makasih Mas Haris ya.
4: Ya wes pokoknya semoga buat RRI kedepannya lebih baik lagi gitu.
1: Amin.
4: Ya.
1: Amin.
4: Besok ketemu ya Kak Ruli ya.
1: Oh iya besok datang ke sini ya.
4: Jangan lupa loh ya.
1: Apa?
4: Diingatkan itu Kak Bagas.
1: Oh iya.
4: Thank you Mbak Wina.
2: Ya makasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Bye.
1: Ya ini ya telepon-teleponan tuh masih ada loh sekarang itu.
2: Iya.
1: Zaman dulu itu kalau misalnya ada telepon-teleponan gitu kan juga seneng kan.
3: Iya.
1: Ya.
0: SMS ya dulu ya. Ya kan kalau Rika
1: sudah SMS. Bro, atensi bro.
2: Atensi ya. Parah lagi ada pendengar yang datang ke radio untuk sekedar menulis.
1: Iya.
3: Atensi di kertas kecil gitu ya.
0: Kupon gitu kan, kayak kupon karcis
2: gitu. Effortnya loh mereka datang ke radio.
0: Saya tuh Kak Ruli yang enggak lupa sama radio zaman masih SMP atau pokoknya masih dulu banget lah masih ada TT77.
1: Oh, TT77 benar.
0: Itu beli lirik beli atau minta sih lupa deh. Lirik. Karena titip
3: bayar ibu. Yang bayar ya.
0: Jadi beli lirik itu, lirik lagu-lagu dipakai diketik gitu loh, Mbak.
2: Ada ya?
1: Ada.
0: Zaman itu kayak gitu. Jadi sambil misalnya kayak pengen dengerin lagu yang berbahasa Inggris gitu ya. Kan belum ada Google ya zaman dulu ya.
1: Belum
0: Yahoo
1: ada.
0: Juga belum.
1: Iya, belum ada majalah Hot Court juga belum ada ya. Ya Allah lama banget.
0: Jadi minta tolong ibu yang ke radio terus kayak butuh lagu ini itu udah
2: aja.
0: Jadi pakai ketik diketik pakai mesin tik itu.
3: Dia enggak tahu penyiarnya itu dapat lagunya itu dari Hot Court itu tadi. Dia belum tahu majalah Outcome, belum tahu. Belum tahu.
1: Kalau dulu yang saya ingat, iya, kalau dulu yang saya ingat ya itu ngerekam lagu gitu kadang. Pokoknya kita dongkol banget kalau misalnya ujung depan sama ujung belakangnya ada suaranya penyiar.
2: Ada wajib kan harus call over intro.
1: Iya benar. Ada lagi yang gabungan, Pak Suranto, halo.
5: Halo, selamat siang Kak Ruli dan para penyiar hebat ya.
2: Selamat siang.
5: Ini penyiar kalau udah kumpul, walaupun gak ada iklan, satu jam ngobrol kayaknya.
1: Dua jam juga bisa, Simon.
5: Tanpa lagu, tanpa iklan, berbagai penyiar dari berbagai radio kalau udah kumpul, omongannya walaupun receh, tapi aku senang dengarnya.
1: Ini ngingetin saya muter lagu apa gimana ya?
5: Terus, saya kan tunanetra ya, jadi paling senang dengar radio dan tapi ada dukanya. Kalau dulu kan tahun 80-an, 90-an itu kan pakai atensi surat ya. Kan tidak mungkin saya nulis braille kirim surat ke radio kan. Ini harus baca kan. Kalau sekarang udah ada WhatsApp, udah ada ponsel yang ada suara, jadi kita bisa berkirim atensi, gak harus nunggu kantor pos, harus kirim lagi, harus ngetik nyuruh orang, tolong dong aku bacakan surat ini, kan gak usah lagi. Jadi enak sekarang gitu. Jadi sebagai tunanetra lebih mandiri sekarang gitu kan, bisa tiap saat berkirim ke WhatsApp ke penyiar gitu kan begitu.
3: Dan radio bisa benar-benar jadi teman juga ya Pak ya.
5: Betul Bapak. Ini Bapak dulu di Radio Kencana ya Pak Juli.
3: Iya, pernah di Radio Kencana.
1: Pernah juga.
3: Iya, pernah lah. Awal Kencana 2 tahun lah saya di sana.
5: Terus Mbak Wina di Kosmonita ya.
0: Betul.
5: Ya, yang wish you all the best and be Cosmonita. Yes.
1: Di sini mau nyebut tagline radio mana pun juga boleh. Enggak apa-apa karena mereka udah bayar pajak sama kita.
5: Kencana itu kan Kencana Radio musik terpilih, hanya memainkan musik di Malang gitu ya. Wow.
3: Dan get fresh belum, get fresh Makobu.
2: Get fresh.
5: Itu Makobu get fresh 88.7.
2: Apal nih.
1: Iya, 88.7. The Fresh Channel.
5: Fresh Channel in Malang.
0: Kangen ya, kangen loh.
5: Tapi sekarang sudah enggak ada dua radio itu ya, Makobu sama Kencana.
3: Iya, betul itu.
5: Dan dua Kencana sekarang di Malang, apa di RRI ya, di Alara sama Arga Saputra ya.
3: Oh iya, dulu di Kencana ya.
1: Iya, di Kencana.
5: Dulu di Kencana namanya Adar Nur di Arga Saputra.
0: Luar biasa ya ini.
5: Di Alara namanya dulu Lala Olive gitu ya.
3: Oh iya,
1: dari radio
3: sebelumnya juga
1: Lala di sini. Gitu ya. Kalau misalnya apa namanya mau menggali cerita tentang radio, ini Pak Suranto ini perlu diajak ngobrol juga loh sebenarnya.
3: Iya,
5: boleh lah ya.
1: Nanti sama Mas Zul ya.
0: Nonton bareng Mas Zul ya.
5: Iya. Dan akhirnya saya ucapkan sama hari radio ya juga RRI ya. Terus ini kalau bisa Pak Ruli titip pesan boleh ya.
1: Apa tuh?
5: Ini secara teknik ya. Ini kan aku pakai perangkat audio stereo ya. Ini kalau untuk RRI kok enggak stereo ya FM-nya. Kalau Kosmonita itu full stereo loh. Kalau Kosmonita itu stereo FM-nya 24 jam. RRI kok enggak ya? RRI tetap jernih. Cuma kalau bisa di stereo kan.
1: Oke, baik.
3: Ada teknisnya namanya Pak Elwan.
0: Iya. Bisa dipanggil ke sini bisa.
1: Itu ya part yang ini tadi bakalan saya potong, saya taruh di story saya di mana-mana biar pada denger. Pak Suranto, makasih ya Pak Suranto.
0: Thank you Pak Suranto.
5: Berbahagia semua ya.
1: Oke.
0: Iya. Pak Suranto ini juga aktivis radio ya.
1: Benar.
0: Sering dia masuk banget. Semua radio. Nah, bisa nih masuk.
1: Iya. Kalau misalnya Pak Suranto udah ngasih ngasih kritik masukan buat RRI, saya mau dong satu-satu dari ketiga orang-orang terkasih dan tercinta saya ini, dari Mbak Wina dulu, kasih masukan buat kami.
0: Oke, yang pasti RRI itu kan kayak rumah buat semuanya ya, buat radio-radio. Saya sih pengennya masih jadi mimpi juga kita tuh kayak bisa kumpul-kumpul di sini, mungkin dari radio-radio ya kan, kumpul di sini gitu. Paling enggak tersambung lah, semua kan berjuang masing-masing ya. Either itu dari konten, dari sisi bisnis segala macam. Tapi kayak gini aja ketemu sama para senior, ketemu sama teman-teman udah happy banget, kayak enggak sendirian. Itu sih rasanya. Okay. Lebih ke situ. Kalau untuk siarannya semuanya, semua pasti punya kekuatannya masing-masing gitu.
1: Mas Zul?
3: Ya kalau saya lihat sih, saya beberapa hari lalu sempat ya bikin, bukan survei lah, sempat nyoba nanyain orang-orang ya yang lagi ketemu pas kita lagi ada acara. Ternyata beberapa dari mereka lebih banyak nyebut memang nama RRI. Ketika saya tanya ya, masih dengar radio? Ada yang bilang enggak tahu gitu. Tapi ketika saya tanya radio apa yang paling diingat, jawabannya adalah RRI udah. Mm-hmm. Berarti RRI ini udah sekarang tuh kayaknya udah jadi ini ya, radio itu ya RRI gitu. Mm-hmm. Nah itu PR juga berarti kan bagi yang lain yang bukan RRI ya. Tapi artinya itu membahagiakan sekali gitu loh. Orang ternyata masih kenal nama RRI. Yang dulu, zaman timan kita dulu ya, waktu kita masih merasa sok paling berjaya gitu, RRI kan gak dianggap kan. Dulu kan kayak gak pernah dianggap. Orang ya radio swasta, Makobu, Kalimaya, Farah, MF. Tapi sekarang beda udah. Orang ngomong RRI udah, ya udah kayak gini nih studionya keren, siarannya juga keren, bisa ditonton, bisa dinikmati sampai kemanapun di seluruh penjuru dunia. Dan itu yang luar biasanya di situ. Jadi kita berharap sih RRI benar jadi apa ya, wadah untuk mempersatukan kita gitu. Kita bisa ketemu bareng ngobrol situ, dan kita bisa bareng gini kan enak ya. Mau itu radio swasta ataupun kayak saya kan di radio komunitas ya. Ada satu hal yang saya lihat, ih ternyata beda ya dari komunitas, tapi tetap satu benang merah yang sama. Itu apa? Orang jadi teman. Ketika orang jadi teman, kalau buat radio komunitas, orang jadi teman itu kayak saya di RDI FM itu pendengar jadi teman, sehingga mereka mau untuk radio komunitas kan masukannya hanya dari donasi ya, dari urunannya pendengar. Itu mereka mau. Tapi kalau radio swasta dari pengiklan, mereka jadi teman buat radio itu, mereka mau untuk men-share kelebihan hartanya buat iklan di situ maksudnya gitu loh ya. Itu. Sip. Wah, RRI top banget. Selamat Hari Radio buat RRI dan kita semuanya.
1: Dan kita semuanya. Iya. Mbak Bungki.
2: Ya tinggal ditambahkan aja sih untuk apa namanya tadi yang aku bilang di awal, mungkin kalau secara apa namanya lebih ke berita ya sebenarnya Kalbor satu. Nah mungkin ditambahin dengan sosial medianya lebih ditingkatkan, kemudian juga ada gimmick-gimmick atau games-games seru di tempat atau di kantor kalau memang segmennya yang memang mau dituju itu. Kemudian juga mungkin bisa melakukan perekrutan para penggawanya radio yang segmennya mungkin yang sesuai dengan yang dituju. Misalnya pengen lebih ke eksekutif muda, berarti yang diambil kan ya seumur-umuran Anda ini kan. Ya seperti itu, lebih banyak untuk peningkatan di apa SDM-nya atau mungkin juga dengan perluasan daripada kegiatan sosial media tadi.
1: Ya. PR-nya walaupun mungkin nama RRI itu seringkali masih jadi top of mind, tapi bagaimanapun juga PR-nya juga masih banyak seperti itu ya, untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Karena bagaimanapun juga ini kan lembaga penyiaran publik. Base kita adalah pelayanan. Kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, dan dari masukan dari kakak-kakak tercinta ini, semoga kami masih tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dan harapan kita semuanya, ya radio ini masih tetap ada di hati masyarakat seperti itu. Karena intinya kita akan tetap hidup dan kita tetap hadir untuk menjadi teman bagi mereka. Oke, terima kasih Mas Zul.
2: Selamat Hari Radio.
1: Selamat Hari Radio, Mbak Bungki, Kak Wina. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di sini. Dan pastinya juga insight-nya ini banyak sekali ya. Nanti masukan-masukan ini pastinya akan kita tampung, dan pastinya juga kita perbaiki untuk bisa memberikan yang terbaik untuk para pendengar kita. Tidak hanya di radio saya, tetapi juga di radio kita semuanya pastinya ya. Oke. Dan pastinya juga terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel RRI Malang Official. Dan pastinya juga tadi sudah ada yang nelfon juga di WhatsApp. Terima kasih kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Rulis Proyeko pamit, tetap bersama kami di Malang siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Dengan RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Taka. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy.
1: I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan. Dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raimon Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsyaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada dua bulan. Nah, persiapannya udah cukup seperti sejauh itu. Ya, gimana sih? Ya, pastinya kalau itu dari digital sama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya hasilnya lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Ekro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka harus menghadapi situasi, nggak bisa

0: hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Tilauli, Pro 3 RRI.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive Thru dan Walk Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pendem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket base, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PBD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wahikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat dengan benar.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Lagu-lagu pilihan dan juga informasi ringan menarik masih akan kami hadirkan untuk menemani waktu beraktivitas Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Mendengar kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Malang ini cukup memuaskan selama separuh tahun ini, yakni mencapai 45 ribu wisatawan. Lebih tinggi kalau dibandingkan dengan hitung-hitungan tahun 2025, ada 37 ribu wisatawan dengan rentangan waktu yang sama. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, wisatawan asing memiliki keterikatan kuat terhadap destinasi yang mengangkat sejarah, budaya dan juga bangunan heritage. Sejumlah kawasan ini menjadi tujuan yang cukup banyak dikunjungi selama berada di Kota Malang. Dan menurut Arief, destinasi wisata kampung tematik ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang ada dari mancanegara. Selain kawitangan heritage, mereka juga mengunjungi kampung warna-warni hingga sejumlah bangunan bersejarah yang ada di pusat Kota Malang. Menariknya, kunjungan wisata asing ke Kota Malang ini tidak hanya berlangsung singkat, justru mereka berkunjung cukup lama. Arief menyebutkan, bahkan banyak wisatawan yang tinggal selama 1 hingga 2 pekan di Kota Malang. Sebab mereka sekaligus menjadikan kota ini sebagai basis untuk mengeksplorasi sejumlah destinasi wisata yang ada di sekitar Malang Raya. Pola perjalanan wisata asing yang berkunjung ke Malang umumnya merupakan bagian dari perjalanan lintas daerah. Kota Malang berada di satu jalur dengan berbagai macam perjalanan wisata yang menghubungkan sejumlah destinasi populer yang ada di Jawa Timur hingga Bali. Jadi mereka mulainya itu dari Solo, Jogja, Malang, kemudian lanjut Banyuwangi dan juga Bali gitu. Dan mereka ini transitnya ternyata cukup lama di Malang karena memang di Malang ini lebih banyak tempat wisata dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya gitu. Kondisi ini membuat wisatawan asing tidak sekedar menjadikan Kota Malang menjadi titik transit. Lama tinggal yang cukup panjang ini juga memberikan multiplier effect dan juga dampak berlipat yang positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif yang ada di Malang.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi, kami hadirkan update informasi dari reporter RRI Kota Batu. Diskominfo Kota Batu nilai radio tetap relevan di era digital. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Rizky.
3: Ya, baik pendengar, perkembangan media sosial dan berbagai platform digital saat ini membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan informasi. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta membuat radio kehilangan relevansinya, termasuk bagi masyarakat di Kota Batu. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Batu, Ipung Setiawan menilai, radio masih memiliki posisi penting sebagai media informasi masyarakat. Radio menurut Ipung dapat menjadi komplementari channel atau saluran pelengkap di tengah perkembangan ekosistem digital. Salah satu keunggulan radio adalah kemampuannya menjangkau masyarakat ketika sedang melakukan berbagai aktivitas. Radio dapat didengarkan saat masyarakat berkendara, bertani, berdagang, maupun melakukan aktivitas lainnya, tanpa harus terus melihat layar gawai. Selain dapat menjangkau masyarakat, dalam berbagai aktivitas radio juga memiliki keunggulan dari sisi kecepatan penyampaian informasi. Terutama dalam kondisi tertentu yang membutuhkan pembaruan informasi secara cepat, seperti lalu lintas, wisata, cuaca, hingga kebencanaan. Informasi tersebut dapat disampaikan secara real-time, sehingga masyarakat dapat segera mengetahui perkembangan situasi yang terjadi di wilayahnya. Keunggulan radio lainnya adalah perannya dalam menghadapi maraknya disinformasi di media sosial. Di tengah banyak informasi yang belum tentu benar verifikasi, radio dapat menjadi salah satu sumber informasi resmi yang dipercaya oleh masyarakat. Radio juga memiliki karakter yang berbeda dengan sejumlah platform digital, yakni kedekatan dengan masyarakat melalui sentuhan personal dan kultur lokal. Karakter lokal tersebut menjadi bagian penting bagi Kota Batu, karena informasi yang disampaikan radio dapat dikaitkan langsung dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Perkembangan teknologi digital pada akhirnya tidak harus dipandang sebagai pengganti radio, tetapi juga sebagai ruang untuk memperkuat ekosistem informasi. Di Kota Batu, radio tetap memiliki fungsi sebagai media yang mudah diakses, cepat dalam menyampaikan informasi, membantu menangkal disinformasi serta mempertahankan kedekatan dengan masyarakat dan juga kultur lokal. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

Dan berita dan juga informasi tentang seni tradisional dan kebudayaan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di jam 1 siang. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Di siang hari ini Ruli ingin ngajak para pendengar untuk bisa mengulik beberapa prasasti yang ketemu di Malang dan berkaitan dengan Malang gitu. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang prasasti, ini adalah salah satu sumber tertulis seperti itu yang bisa membawa kita flashback ke masa lalu dan bisa dijadikan sebagai sumber rujukan sejarah tertulis seperti itu. Jadi gak cuma sekedar cerita-cerita, omon-omon aja, enggak. Tetapi ada sumber tertulisnya kayak gitu. Ada beberapa prasasti, diantaranya ada prasasti Dinoyo yang ditemukan di Dinoyo yang berkerangka tahun 760 Masehi. Ada juga prasasti Kanjuruan, ini yang isinya adalah silsilah Raja Gajayana. Terus juga prasasti Gajah Mada. Terus juga ada prasasti Sangguran yang ada di Batu. Prasasti Widodaren ini juga ada. Yuk kita intip yuk beberapa prasasti yang ada di sana kayak gitu. Salah satunya ini adalah prasasti Dinoyo. Ini adalah salah satu prasasti yang cukup ternama kayak gitu ya, terkenal ya. Prasasti Dinoyo ini disebut juga sebagai prasasti Kanjuruan. Ini adalah prasasti yang berupa lempengan batu berukir yang berisi beberapa baris tulisan. Prasasti ini adalah salah satu prasasti yang ditemukan di Desa Dinoyo, Kecamatan Lowaru, sekitar 5 km sebelah barat dari pusat kota Malang. Prasasti ini unik karena selain menjadi prasasti pertama yang berhuruf Jawa kuno, juga dipadu dengan bahasa Sanskerta. Prasasti ini merupakan bukti adanya pemerintahan Kerajaan Kanjuruan. Ciri kental lain yang menunjukkan bahwa prasasti Dinoyo ini menceritakan masa keemasan Raja Kanjuruan adalah cara penulisan tahun berbentuk sengkolo yang berbunyi Vanayana Vasurasa yang mewakili tahun 682 Saka atau tahun 760 Masehi. Isi prasasti Dinoyo ini memberikan keterangan bahwa pada abad pertengahan, di abad 8 kayak gitu ya, telah ada kerajaan yang berpusat di Kanjuruan yang diperintah oleh Raja Dewa Sima. Dalam masa pemerintahannya, Dewa Simas ini pernah mendirikan sebuah tempat pemujaan untuk penghormatan kepada Dewa Siwa berupa arca Maharsi Agastya yang terdapat di Candi Badut dekat kota Malang. Nah, di dalam candi tersebut berisikan sebuah lingga dan arca putih keswara yang merupakan lambang Agastya yang selalu menggambarkan, yang selalu digambarkan seperti Siwa dalam wujudnya sebagai Siwa Mahaguru.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, kami hadirkan informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6098EBY atas nama Tiffany Febiola yang beralamatkan di Jalan Kebonagung nomor 415 RT12 RW2 Desa Taman Harjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Diperkirakan STNK dengan nomor polisi N6098EBY ini hilang di wilayah hukum Polsek Singosari. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Indrayati di nomor 0896850270820. Sekali lagi di nomor 0896850270820. Atau bisa juga dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Capek.

0: Ayo. Aki. Aki. Sayiten. Aki. Wah, aku nangis. Aki.
1: Aki. Aki.
0: Lo.
1: Gak sudi.
0: Kalau bojoku ya, Aki.
1: Minggat.
0: Lo. Minggat nanti sih. Kalau bojoku sih, Aki.
1: Aku mau tapi mati.
0: Kok nampak aku lah. Kalau mustahil kok no. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok kasih. Kamu kata. Kok k

0: copla blanco.
1: Ha ha ha ha!

Konfederasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Mendingan masih ada beberapa prasasti lainnya yang berasal dari Malang ini ya. Ada juga prasasti Gajah Mada. Wah, ini kalau misalnya prasasti Dinoyo yang sempat kita bahas, prasasti Dinoyo ini pasti sering banget dengar. Prasasti Gajah Mada, ini yang kayak gimana ya? Ini adalah prasasti yang ditemukan di tahun 1904 oleh penduduk setempat di sebuah kolam di pinggir langgar milik seorang pemuka agama Islam di sebelah utara Candi Singosari, Jawa Timur. Dan dinamakan prasasti Gajah Mada karena menyebutkan seorang tokoh, yakni Pumada, yang memerintahkan mengeluarkan prasasti. Prasasti ini dibuatkan pada sebuah batu berbentuk stela dan puncaknya berbentuk setengah lingkaran yang dipadukan dengan hiasan dua gunung kecil mengapit pada sebuah gunung yang besar. Pada bagian dasar bentuknya persegi dan dihiasi dengan relief pegunungan. Prasasti Gajah Mada berdimensi tinggi sekitar 119 cm dan lebar 56 cm dengan ketebalan 9 cm serta memiliki 17 baris tulisan di depannya. Prasasti ini dikeluarkan oleh Sang Mahamantri Mukia Rakyan Mapati Empu Mada pada tanggal 1 paruh terang bulan Waisaka tahun 1273 Saka, atau kalau misalnya di convert ke tahun Masehi ini adalah 27 April 1351 Masehi. Nah, dalam rangka pendirian sebuah bangunan catia yang memperingati gugurnya Paduka Betara Sang Lumah Ri Siwa Buddha atau Raja Kertanegara bersama dengan para pendeta dan pejabat tinggi kerajaan pada bulan Jaisya tahun Saka 1213 atau 18 Mei sampai 15 Juli tahun 1291 kayak gitu. Bagus banget bentuknya ya. Dan ada lagi, ini prasasti kalau yang lainnya tuh kan disimpan di museum ya. Kalau prasasti yang satu ini disimpan di hotel. Ya, ada di Hotel Tugu, ada prasasti Widodaren di sana ya. Kalau misalnya kita jalan ke toilet gitu, di samping toilet ini ada prasasti dari abad ke-15. Isinya ini sebenarnya adalah tentang nasihat kehidupan. Desa asal ditemukan prasasti ini semacam tempat belajar yang bahkan Pujangga Manik pernah kesana seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau ke Hotel Tugu gitu ya, di area restoran kayak gitu, nah di samping toilet itu ada kayak batu gitu, bentukannya agak memanjang kayak gitu. Nah itu prasasti ya kan, itu adalah prasasti Widodaren.

Ruli harus pamit di kebersamaan kita di Pesona Malangan karena sebentar lagi kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi-informasi terbaru dalam berita siang. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Sari berita, BPBD Kabupaten Malang dirikan pos lapang di Pujon Kidul, percepat penanganan karhutla. Pasokan beras premium di sejumlah pasar di Kota Malang menurun. Pemkot akan lakukan pengecekan lapangan. Itulah diantaranya topik informasi yang kami hadirkan untuk Anda siang hari ini di Berita Siang. Untuk edisi hari Kamis 10 September 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayogo.

0: Kita buka kabar pertama. Kebakaran di RSSA Malang pada Rabu siang kemarin, dua ruangan terbakar, yakni ruang gizi dan ruang laundry rumah sakit. Beruntung api dapat dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran Damkar Kota Malang. Berikut informasi dari Awang Sukmawan.
1: Kebakaran terjadi di dua ruangan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pada Rabu siang. Kebakaran melanda dapur atau ruang gizi serta ruang laundry rumah sakit. Kepala UPT Pemadam Kebakaran atau Damkar Kota Malang Pandu Rizky Darmawan mengatakan pihaknya menerima laporan saat itu kebakaran terjadi pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Sebanyak 5 unit kendaraan dikerahkan, terdiri dari 4 unit water supply dan 1 unit rescue Kajama. Operasi pemadaman melibatkan 20 personel Damkar Kota Malang. Saat petugas tiba, api masih membakar ruangan dan telah menyebar di sejumlah titik. Kondisi plafon juga terbakar hingga sebagian roboh. Di dalam ruangan terdapat sejumlah peralatan dapur, bahan makanan, serta berbagai perlengkapan laundry seperti selimut dan spray yang mudah terbakar. Pandu menyebut tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Evakuasi penghuni juga telah dilakukan lebih awal oleh tim keselamatan dan kesehatan kerja K3 RSSA sebelum petugas damkar melakukan pemadaman. Ia mengapresiasi kesigapan tim K3 RSSA yang dinilai cepat melakukan evakuasi dan penanganan awal.
2: Untuk ruangan yang terbakar sendiri, informasi dari internal adalah ruang dapur, ruang gizi, dan juga kemudian laundry room atau ruang laundry. Untuk korban jiwa maupun korban luka, alhamdulillah nihil, ya, tidak ada. Untuk penyebab pasti, ya, kita masih sama-sama menunggu penyelidikan dari tim Inavis Polresta, karena tadi juga teman-teman dari Polresta sudah datang di lokasi. Alhamdulillah selama pemadaman tidak ditemukan kesulitan maupun kendala bagi teman-teman, jadi semua berjalan lancar. Terima kasih. Tapi alhamdulillah patut kita acungi jempol juga atas kesigapan ketanggapan rekan-rekan dari tim K3-nya RSSA. Tadi kalau nggak ada mereka juga mungkin ini belum selesai, ya. Mereka sikap tanggap dan kami rasa terlatih juga. Kemudian dukungan sarprasnya RSSA dalam hal suplai air dari hidran, selang dan nozzle-nya juga lumayan sangat-sangat membantu sehingga mempercepat proses pemadaman.
1: Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat setelah memastikan kondisi aman Damkar Kota Malang menarik seluruh personil dan peralatan dari lokasi. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Inavis Polresta Malang Kota telah tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan sumber api. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Malang aktifkan posko 24 jam dan dirikan pos lapang di Pujon Kidul untuk mempercepat penanganan karhutlah. Berikut laporan dari Samsudin untuk Anda.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memperkuat respon darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutlah dengan mengaktifkan posko siaga 24 jam dan mendirikan pos lapang di kawasan Pujon Kidul. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Pegunungan Kawinajan. Menurut Sadono, BPBD juga mendirikan pos lapang di Balai Dusun kawasan Desa Pujon Kidul sejak 8 September 2026. Pos tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi lapangan untuk mendukung percepatan penanganan karhutlah. Ia menjelaskan upaya pemadaman melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga masyarakat sekitar lokasi kejadian.
4: Saat ini di masa tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutlah yang ada di Kabupaten Malang, BPBD telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat melaksanakan respon cepat darurat bencana melalui kegiatan keposkoan yang sudah kami aktifkan dan berjalan 24 jam penuh setiap hari sampai dengan masa tanggap darurat berakhir. Demikian juga kami per tanggal 8 September kemarin juga sudah mendirikan pos lapang yang berada di Balai Dusun di area Desa Pujon Kidul untuk mempercepat respon darurat bencana terkait kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Pegunungan Kawinajang, di mana kegiatan-kegiatan tersebut terkait pemadaman dilakukan oleh multi stakeholder dan kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak dari Polres Malang, Polres Batu juga Kodim 0818 serta unsur-unsur yang ada di sekitaran lokasi yaitu masyarakat-masyarakat sekitar.
3: BPBD Kabupaten Malang memastikan koordinasi lintas instansi terus diperkuat guna mengendalikan potensi meluasnya kebakaran selama musim kemarau yang masih berlangsung di Kabupaten Malang. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, pasokan beras premium di sejumlah pasar di Kota Malang mulai menurun. Pemerintah Kota Malang akan mengecek gudang, distributor, hingga produsen untuk memastikan penyebab terbatasnya stok pasokan tersebut. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan, hasil pengecekan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah intervensi pemerintah. Menurut Eko, pedagang sebelumnya menyampaikan adanya penurunan suplai beras premium. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya harga pengambilan dari distributor. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap beras premium masih cukup tinggi.
5: Kami akan melakukan cek lagi, kemarin kan sudah pantauan untuk beras itu dan beras premium ya. Nanti kami akan cek ke gudang, kemudian yang kedua akan cek juga informasi untuk produsen. Dan setelah itu baru nanti akan kita laporkan ke pimpinan apakah perlu adanya operasi pasar atau mungkin perlu adanya intervensi dari pemerintah terkait dengan beras premium yang di pasar mulai menurun. Kemarin sudah kami...
0: Eko memastikan stok beras secara umum di Kota Malang masih aman, beras premium maupun beras SPHP juga masih tersedia. Sementara terbatasnya pasokan beras premium salah satunya disebabkan kondisi saat ini yang masih memasuki musim tanam dan belum memasuki masa panen. Terkait kemungkinan adanya penimbunan atau permainan distribusi, Pemkot Malang belum dapat memastikan. Eko mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Jika diperlukan, hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan kemungkinan operasi pasar atau intervensi dari pemerintah. Berikan pemirsa, berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh secara gratis di App Store dan juga di Play Store. Kita beralih ke kabar olahraga. Arema bedah pemain PSM, Marco Santos siapkan sejumlah skenario. William Nathan akan menyajikan laporannya untuk Anda.
6: Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang pada Minggu 13 September 2026. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja, julukan PSM, tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski baru menelan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung. Marcos mengaku telah mempelajari pertandingan PSM melawan Persib. Dari laga tersebut, Arema melihat PSM sebagai tim dengan organisasi permainan yang kuat dan fisik jadi salah satu kekuatannya. Menurut Marcos, kekalahan dari Persib tidak menghilangkan kualitas permainan PSM. Bahkan PSM sempat unggul lebih dahulu sebelum akhirnya pertandingan berakhir dengan kekalahan. Tim pelatih Arema juga menyoroti karakter permainan PSM yang cenderung mengandalkan serangan vertikal. Umpan-umpan panjang menjadi salah satu pola yang harus diantisipasi, termasuk pergerakan penyerang asal Jepang Kodai Tanaka. Selain itu, Marcos menilai PSM memiliki kekuatan pada sektor sayap dan lini tengah. Kemampuan memenangi bola udara serta melakukan tekanan menjadi bagian dari permainan tuan rumah yang masuk dalam perhatian Arema.
7: Well, a well training team, you know, by his coach. Defensively very strong, you know. They don't like to the ball very much. They like to do long balls, especially use Tanaka Kodai, yeah, the Japanese guy from Pesasolo Dewa. Also, they have very good wingers. So we need to be careful because it's a team that impressed us by watching the first game.
6: Untuk merespons karakter permainan tersebut, Arema mulai memasukkan sejumlah situasi pertandingan ke dalam materi latihan. Marcos mengatakan timnya sedang menguji beberapa kemungkinan yang diperkirakan muncul saat menghadapi PSM. Arema menyiapkan 2 hingga 3 skenario untuk menghadapi pertandingan di Makassar. Persiapan tersebut dilakukan agar para pemain memiliki respons terhadap berbagai situasi yang kemungkinan dihadapi selama laga. Pertandingan melawan PSM akan menjadi ujian berikutnya bagi Arema setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan. Hasil di Makassar akan menentukan kelanjutan momentum Singoedan pada awal musim. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, reporter Rizky Darmawan mengabarkan KONI Kota Malang dukung turnamen Youth Football 2026 sebagai wadah meraih jiwa kompetitif para atlet muda. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
8: Turnamen Youth Football 2026 yang diselenggarakan Aji Santoso International Football Academy atau ASIFA Malang resmi dibuka Ketua Umum KONI Kota Malang Joni Sujatmiko di ASIFA Training Center. KONI Kota Malang mendukung penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda sebagai bagian dari pengembangan olahraga di Malang Raya. Kompetisi regional seperti Youth Football perlu lebih banyak digelar di lapangan-lapangan yang tersedia di Kota Malang. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi wadah bagi atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding secara kompetitif. Joni mengatakan, sepak bola menjadi salah satu olahraga yang lekat dengan masyarakat Malang Raya. Joni juga menyebut sepak bola sebagai bagian dari istilah 3B yang dikenal di Malang, yakni bal-balan, ben-benan, dan juga balapan.
9: Ada 3B ya, bal-balan, ya, ben-benan, dan apa itu balapan kan gitu ya. Nah, salah satunya ini kan bal-balan ini menjadi memang kegemaran warga Malang Raya lah ini ya. Nah, ini sangat sangat mendukung dan harapan kami akan kita dorong untuk bukan hanya lapangannya ASIFA tapi di lapangan-lapangan lain itu supaya menyelenggarakan kompetisi-kompetisi serupa SMP,
8: SMA. KONI Kota Malang juga mendorong penyelenggaraan kompetisi serupa tidak hanya terpusat di ASIFA Training Center. Lapangan-lapangan lain di Kota Malang dinilai dapat turut menjadi lokasi kompetisi sepak bola usia muda. Turnamen Youth Football 2026 di ASIFA Training Center menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda di Kota Malang. Dukungan KONI Kota Malang sekaligus menunjukkan keterlibatan organisasi olahraga daerah dalam mendorong kompetisi sepak bola regional dan pemanfaatan fasilitas olahraga untuk pembinaan atlet muda. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Berita Siang untuk edisi hari ini. Segenap tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagai ikan petok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasianet.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air tawar paling

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive Thru dan Walk Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pedem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Marketplace, Poin System, aplikasi Sinyal, Gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space Universe

Anda masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia dan pastikan Anda masih tetap bersama kami karena lagu-lagu pilihan masih akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

Pendengar, kami sampaikan informasi kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N1367EJ atas nama Winda Wahyuni yang beralamatkan di Perum Arjuna Gumilang Blok A nomor 5 RT 6 RW 9 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Diperkirakan STNK dengan nomor polisi N1365EJ ini hilang di sekitar Kecamatan Lowaru Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Haryono SE di nomor telepon 0852-3895-0536 atau bisa mengembalikan ke RRI Malang di hari dan jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3298EFH atas nama Suhartoyo SSIT yang beralamatkan di Jalan Raya Serani 1 K713 RT 3 RW 15 Kelurahan Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Diperkirakan STNK dengan nomor polisi N3298EFH ini hilang di wilayah Kedung Kandang Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Ega Yona Pratama di nomor telepon 0878-7467-7243 atau bisa dikembalikan ke RRI Malang di hari dan jam kerja.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
2: Loh,

Di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah, ada tradisi barter rambut rontok dengan perkakas rumah tangga. Kok bisa ya? Ternyata masyarakat, khususnya perempuan di sana, memang biasa menukar rambut rontok yang sudah dikumpulkan dengan sejumlah perkakas seperti gayung, baskom, dan lain-lain. Rambutnya biasanya jatuh setelah disisir dan kemudian disimpan di dalam plastik. Nah, jika sudah terkumpul sekitar sebulan, bakal ada pedagang pikulan yang datang dan meminta rambut rontok tersebut. Pedagang pikulan ini sebenarnya datangnya nggak tentu, tapi begitu datang, pasti bakal berteriak mencari rambut ke warga. Kalau sudah begini, warga bakal keluar rumah dan membawa rambut yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Lantas, untuk apa sih rambut ini kok sampai dibeli? Ternyata para pedagang pikulan ini bakal menjual rambut-rambut ke pengepul rambut palsu di Purbalingga. Maklum, di kabupaten yang ada di sebelah barat Banjarnegara ini memang cukup banyak produsen wig, bulu mata palsu, dan sejenisnya. Eits, bukan berarti pedagang pikulan mau menerima semua rambut rontok ya. Ada syaratnya biar bisa laku dijual. Paling enggak, yang panjangnya minimal 20 cm. Kalau lebih pendek, tentu harganya bisa lebih murah. Nah, menariknya, rambut-rambut yang sudah berubah atau berganti warna seperti kemerahan atau putih bakal tetap laku. Meski begitu, tetap saja syaratnya rambut tersebut masih panjang.

0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.
1: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota majelis darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di Malang siang ini. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita.

0: 0811-7977-727-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, mendengar kantor SAR Banten menyatakan operasi pencarian rombongan jurnalis, yang hilang di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten pada Kamis akan diperluas dengan penyisiran ke arah utara sekitar Gunung Anak Krakatau. Kepala kantor SAR Banten Al Amrat di Pandeglang pada Kamis ini mengatakan strategi pencarian berlanjut difokuskan operasi di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah anak Gunung Krakatau. Namun demikian, pada titik ini SAR gabungan berencana memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau KOL dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 00:02 dini hari.
0: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cita Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Itu bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang diperoleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin
4: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan.
3: Ya,
4: dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait

0: penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
1: Sangat baik bagi pengembangan padi biofertilit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
0: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
2: Beranda Astacita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
5: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
6: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
7: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan kemarin untuk merekrut program

0: petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000, ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani. Itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial. Di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura termasuk di situ, maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran. Walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
1: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
2: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang kedepannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
1: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah.

0: kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebo ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hanya susah.
2: Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madidasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang berciri kan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Yeah. Jadi kelihatan sudah melayu. Yeah. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke Warta Berita Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912.
3: Atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Telah kita ikuti bersama pendengar Beranda Astacita berjejaring secara nasional. Tadi hadir RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu dan juga Singaraja menggambarkan terkait dengan bagaimana kita meregenerasi begitu ya para petani kita agar industri pertanian di Indonesia itu kita sebagai negara agraris tidak ditinggalkan oleh generasi milenial pendengar. Tadi hadir dengan berbagai macam topik yaitu teknologi pertanian yang ramah lingkungan untuk petani milenial, inovasi petani muda harapan ketahanan pangan, dan juga petani melon modern melalui greenhouse. Mudah-mudahan informasinya menginspirasi kita semua pendengar, utamanya kita sebagai generasi milenial ya, untuk ikut terus mengembangkan dan juga memajukan industri pertanian yang ada di Indonesia. Sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan berjejaring bersama Korwil 10 Nusantara Jawa Timur dalam rangka menjelang HUT peringatan ke-81 Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan info prima nanti dengan para pembaca berita penyiar legendaris dari RRI di seluruh penjuru Jawa Timur. Oleh karena itu, pastikan Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, untuk berita dari Surabaya selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Aprilia Putri. Silakan Ibu Aprilia.
2: Terima kasih, Fresti. Pendengar, selamat sore. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
3: Peringatan hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya Kamis pagi tadi. Peringatan ini digelar dengan apel pasukan yang dipimpin Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut. Suasana hikmat dan penuh kesiapsiagaan mewarnai kegiatan yang dikemas cukup sederhana. Selain apel, ada penampilan teatrikal untuk mengingatkan kembali sejarah hadirnya TNI Angkatan Laut dalam mengawal keutuhan bangsa. Dalam keterangannya, Kasal menyebut peringatan tahun ini sengaja diperingati dengan apel siaga sebagai bentuk penegasan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk ancaman bencana alam. Ditegaskan Ali bahwa jajaran prajurit dan alutsista TNI terus dikerahkan ke berbagai titik bencana nasional untuk membantu penanganan agar bisa cepat terselesaikan.
4: Karena kita dalam rangka apel siap-siaga bencana. Bencana alam terjadi di mana-mana dan kita terus mengirimkan unsur-unsur kita, pasukan dan alutsista ke daerah-daerah yang mengalami bencana, baik bencana alam di NTT, di Kalimantan, di Sumatera, karhutla juga, kebakaran hutan, dan baru saja kita menyaksikan dalam beberapa dua hari terakhir ada erupsi Gunung Anak Krakatau yang cukup mengganggu penerbangan terutama ya.
3: Sementara itu, Devi, salah seorang warga, menyambut baik inisiatif TNI Angkatan Laut. Ia berharap melalui hari jadi ke-81, TNI Angkatan Laut dapat terus menjaga keamanan negara.
5: Ya, semoga ke depan bisa lebih keamanannya lebih terjaga. Soalnya kan alutsistanya kan juga canggih-canggih sekarang. Makanya itu keamanannya lebih terjaga, bisa lebih mengayomi masyarakat.
3: Tak hanya apel siaga, sebagai rangkaian hari jadi ke-81, TNI AL telah melakukan berbagai aksi sosial, antara lain aksi bertajuk Aku Cinta Laut yang diwujudkan melalui penanaman mangrove, bersih-bersih pantai, hingga pameran UMKM daur ulang. Faris Yarbo melaporkan.
2: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Berikut laporan Ani Hasanah.
6: Komisi 7 DPR RI yang membidangi industri maupun UMKM melakukan kunjungan kerja ke salah satu produsen mesin di kota Surabaya yang digunakan bagi para pelaku UMKM. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim ini, menghimpun segala keluhan maupun aspirasi di tengah kondisi gejolak ekonomi global. Aspirasi tersebut akan dibahas bersama kementerian terkait sehingga mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku industri menengah, tetapi juga kecil bahkan mikro.
7: Kemudian terkait dengan produksi semua berjalan, cuman memang serapan di masyarakat, kita cek beberapa tempat memang mengalami penurunan. Ini industri yang punya efek domino lumayan besar terhadap produktivitas. Di mana mesin-mesinnya itu kan untuk produksi. Produksi UMKM apa teman-teman bisa lihat.
6: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi salah satu produsen mesin ini yang telah bertahan sejak tahun 90-an. Pihaknya mendorong adanya promosi yang masif, sehingga mesin buatan dalam negeri semakin bisa bersaing dengan buatan luar negeri.
8: Permasalahan yang utama daripada industri ini adalah tentu permasalahan marketingnya, pemasaran. Pemasaran daripada ini mereka mengharapkan adanya dukungan daripada pemerintah ataupun DPR RI Komisi 7 untuk bisa mendukung di dalam pemasaran itu sendiri. Karena mereka merasa bahwa market atau pasar sekarang ini mengalami penurunan.
6: Dalam kesempatan ini, Komisi 7 DPR RI juga mendorong penerapan sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI agar produk lokal ini bisa bersaing di kancah global. Ani Hasana melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, di kesempatan kali ini kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Aprilia. Jadi selepas purna akhirnya kembali bersuara di RRI. Bagaimana perasaannya? Nervous nggak sih, Bu?
2: Terima kasih, Fresti. Kalau dibilang nervous, alhamdulillah. Karena mungkin baru ya pensiun ya.
0: Oke, baik.
2: Baru tahun 2025, jadi kursi ini masih anget gitu ya. Jadi alhamdulillah lancar. Karena depresi juga gak nervous ya.
0: Nervous ya. Bu, apa harapan Ibu Aprilia untuk RRI? Apalagi di usianya yang tidak lagi muda.
2: Iya, harapan saya semoga saja RRI itu semakin maju ya. Kemudian teman-teman semakin bersemangat pastinya. Teman-teman semakin bersemangat dan untuk selalu berkobar, membara seperti obor Triprasetya. Dan jangan lupa juga belajar ya, berinovasi, ide, kemudian berkarya untuk RRI ke depan. Karena corong RRI memang didengar oleh masyarakat pendengar RRI dimanapun berada. Jadi mudah-mudahan saja untuk teman-teman semakin punya semangat yang luar biasa untuk dedikasi ya, untuk yang pastinya untuk RRI ke depan. Dan di usia yang ke-81 tahun ini, saya pensiun ya, meskipun pensiun tapi tetap mensupport teman-teman ya, adik-adik, karena memang kita harus mencintai lembaga kita, mencintai profesi kita di RRI Surabaya ya. Sekali lagi kepada teman-teman semuanya, semangat dan tentunya tetap teguh ya janji Triprasetya RRI. Baik, saya juga di kesempatan sore hari ini mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia tahun 2026 ini, besok ya, tanggal 11 September yang ke-81 tahun. Yang pasti mudah-mudahan tetap membara semangatnya seperti obor Triprasetya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih diberi kepercayaan ya, bangga saya berada di sini. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya terus bersemangat untuk membesarkan nama RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, ada masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Arga Saputra. Silakan Arga.
9: Terima kasih, Fresti. Dan pendengar serta pemirsa RRI, untuk berita dari Malang selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra.
10: Terima kasih, Arga. Saudara, perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Khairul Umam Masduki melaporkan untuk Anda.
11: Perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso mengatakan perubahan desil dapat terjadi karena data sosial ekonomi masyarakat diperbarui secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan warga yang sebelumnya berada di desil 5, 4, 3, 2, dan 1 kemudian berubah menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai data administrasi yang diterima BPS dari sejumlah lembaga.
12: Perubahan desilnya di BPS karena BPS yang merangi. Tapi sumber datanya itu berbagai macam. Sumber tadi itu yang saya sampaikan. Termasuk kementerian.
13: Tetapi dipastikan tidak berdasarkan
12: sensus ekonomi yang sekarang.
11: Joko menjelaskan data yang diterima BPS berasal dari berbagai sumber administrasi, diantaranya perbankan, BKKBN, PLN, dan sumber data lainnya. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, Joko membantah anggapan bahwa perubahan desil masyarakat terjadi karena pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menegaskan sensus ekonomi hingga saat ini masih berlangsung dan masih dalam tahapan pengolahan data. Sebelumnya, perubahan desil dikeluhkan salah seorang warga Kota Probolinggo, Indri Diah, yang mengaku status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut membuat dirinya tidak lagi menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Indri berharap pemerintah melakukan pengecekan kembali terhadap data dirinya karena kondisi ekonominya dinilai belum berubah dan masih bergantung pada penghasilan sebagai penjual kerupuk keliling. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap warga yang merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga data sosial ekonomi dan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
10: Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Dr. Andes Nanang Avianto MSI mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Laporan berikutnya Hanum Oktavia.
14: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Mahasiswa diminta mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh konten provokatif di ruang digital. Pesan tersebut disampaikan Nanang saat menjadi pembicara dalam pengenalan studi mahasiswa baru atau PESMABA UMM 2026 di halaman kampus setempat. Nanang mengatakan, perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Menurut Nanang, mahasiswa perlu membiasakan diri mengetahui mana informasi yang baik dan tidak baik. Sikap tersebut penting agar mahasiswa tidak ikut menyebarkan informasi yang dapat memicu persoalan di tengah masyarakat. Selain kemampuan akademik, Nanang menilai mahasiswa perlu membangun karakter dan integritas selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Ilmu yang diperoleh di kampus diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga masyarakat. Nanang juga mendorong mahasiswa UMM tidak membatasi cita-cita pada tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, generasi muda perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing hingga tingkat internasional. Dia meminta mahasiswa memanfaatkan masa kuliah dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang. Irjen Pol Nanang juga mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya.
15: Bagaimana kegiatan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, kalian itu generasi penerus. Kalian harus lebih baik daripada kami semua. Kami akan memberikan semua ilmu yang ada untuk adik-adik semua, dan adik-adik harus bisa mengembangkan dan menjaga keberlanjutan di negara kita ini. Saya yakin mudah-mudahan bisa mencapai harapan yang terbaik, tidak hanya di kancah regional, tapi juga di kancah nasional maupun internasional.
14: Sementara itu, Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik mengatakan, PESMABA 2026 turut meneguhkan perhatian kampus terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Sejumlah isu yang dikenalkan pada mahasiswa antara lain pengetahuan tentang lingkungan, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah menjadi energi, serta pentingnya menjaga sumber daya air.
16: Komitmen untuk lingkungan yang berkelanjutan. tentang lingkungan, ekonomi lingkungan, ekonomi sirkuler, kemudian kampus yang menjadi teladan untuk mengolah sampah menjadi energi, dan banyak lagi termasuk ini, menjaga sumber daya air. Karena sumber daya air itu adalah salah satu bagian strategis dari...
14: Nazaruddin menambahkan, UMM menghadirkan tokoh dari berbagai profesi dalam PESMABA kali ini sebagai gambaran bagi mahasiswa mengenai beragam peran yang dapat mereka jalani di masyarakat. Anum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa Info Prima, itu dia tadi Ibu Dahlia Susandra, penyiar senior dari Radio Republik Indonesia Malang, telah membawakan dua berita untuk Anda. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk sedikit berbincang dengan penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra. Bu Lia, assalamualaikum, selamat sore Ibu.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar RRI di Jawa Timur.
9: Kabar baik, sehat Bu Lia?
10: Alhamdulillah baik.
9: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bu Lia mengawali karir di RRI Malang khususnya dari tahun berapa Bu Lia?
10: Saya mengawali karir tahun 86.
9: Tahun 86, jauh sebelum saya lahir loh,
10: ya,
9: Bu Lia.
10: Betul.
9: Dan purna tugas di tahun
10: 2024.
9: Dua tahun ini ya, Bu Lia.
10: Dua tahun.
9: Alhamdulillah. Ya. Nah, Bu Lia, besok tepat 11 September 2026 kita memperingati Hari Radio dan kita juga memperingati HUT RRI ke-81 ya, Bu. Apa ini yang mau dipesankan kepada kami semua generasi penerus dari Radio Republik Indonesia agar api abadi yang kita simbolkan melalui padam. Nah, itu dia tadi Bu Lia, penyulutan obor esok hari itu tidak pernah padam. Monggo Bu Lia.
10: Iya, yang pertama saya ingin mengucapkan mudah-mudahan di hari jadi ke-81 tahun ini RRI tetap berada di hati masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia, karena bagaimanapun juga RRI merupakan informasi yang memang harus menjadikan nomor satu di hati masyarakat, utamanya informasi-informasi yang memang terkait dengan layanan publik masyarakat itu. Kemudian juga untuk adik-adik, saya bilang adik-adik aja ya, adik-adik itu harus lebih semangat,
9: yeah.
10: Jangan kalah dengan kita-kita dahulu, karena semangat kita ini dulu dan sekarang harus lebih hebat dengan yang dulu. Itu yang saya harapkan. Jadi api tak kunjung padam itu harus tetap menyala sepanjang masa.
9: Siap. Bu Lia mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini. Monggo Bu Lia, semboyan kita bersama, sekali di udara,
10: sekali di udara tetap di udara.
9: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Nur Holili di RRI Sumenep. Silahkan Holili.
17: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior kita, Bapak Awil Abing. Silahkan.
18: Terima kasih Halili ya. Pemerintah Kabupaten Sampang bekerjasama dengan BBP di Jawa Timur dan tim siap siaga menggelar loka karya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana. Berikut laporan Ima Fadila.
19: Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar loka karya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas, serta mengurangi resiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini, IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Dalam kesempatan ini, Bupati Sampang melalui Asisten 1 Sedakap Surdarmanta menegaskan IKD Sampang harus ditingkatkan dan menjadi bagian dari pembangunan yang tidak terpisahkan.
20: Nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 mencapai 0,61. Sedangkan targetnya adalah 0,68.
19: Pengukuran IKD merupakan instrumen penting bagi Pemkab Sampang untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Penilaian ini ditekankan bahwa urusan kebencanaan bukan hanya tugas BPBD, melainkan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Manajer Program dan Kemitraan Siap Siaga Jawa Timur, Mamba Usuut, menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah.
21: IKD itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari perhitungan risiko bencana atau kajian risiko bencana Kabupaten Sampang, karena dia menjadi bagian dari nilai kapasitas daerah.
19: Mamba Usut menegaskan penilaian ini akan menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang dalam menyusun program penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
18: Baik pendengar, di sesi akhir, program Eco Learning School 2026 dilaksanakan pelatihan public speaking. Peserta mempresentasikan gagasan Green Jobs sekaligus menerima penghargaan. Rukaya Zen melaporkan berikut ini.
4: Program Eco Learning School 2026 melaksanakan pelatihan praktis berupa materi public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menyampaikan gagasan khususnya terkait isu lingkungan. Kegiatan ini merupakan akhir dari program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid diikuti 40 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Founder Arasa Sociopreneur Action maka Lafri Iskandar mengatakan kegiatan ini mendapatkan materi dari seorang speaker Yoga Pratama Widianto. Bahkan setelah materi, peserta langsung mempraktekkan kemampuan public speaking dengan mempresentasikan hasil tugas kelompok berupa gagasan solusi Green Jobs yang telah disusun pada hari sebelumnya. 5 kelompok secara bergantian mempresentasikan gagasan bisnis dan profesi ramah lingkungan di hadapan peserta lainnya.
5: Semua materi yang sudah teman-teman pelajari mulai dari bank sampah, terus magot, hidroponik, eco brick, eco enzim dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya yang harus dilalui? Masalah, solusi, nilai, bisnis baru dapat. Jadi kalau trainer biasa itu langsung di bisnis, ya mungkin pre-pengetahuan.
4: Afri menambahkan, kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada peserta dan kelompok yang dinilai aktif selama program. Penghargaan meliputi The Ultimate Green Team, Eco Influencer Awards, dan The Inspiring Leader untuk peserta putra dan putri. Program Eco Learning School 2026 selanjutnya memasuki tahap monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung terwujudnya Green School di Kabupaten Sumenep.
17: Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi dua informasi ya sudah dibacakan oleh pejar senior kita, ada Bapak Awek Labing. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Bapak Awek Labing sudah membacakan dua berita di Info Prima Berjejaring se-Jawa Timur. Selamat sore Bapak Awek Labing.
18: Selamat sore Halili.
17: Ya,
18: sehat Halili ya.
17: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Dan pendengar pemirsa, yang pastinya Bapak Awek Labing ini nama Awek Labing ini sebenarnya nama udara ya waktu siaran di Pro 1 RRI Sumenep. Sebenarnya nama aslinya ini Muhammad Wiroto ya, dan nama di udara namanya Awek Labing, dikenal Awek Labing ya. Oke, gimana kesan dan kesannya ini saat membaca berita di Info Prima apalagi jejaring se-Jawa Timur Bapak Awek?
18: Terima kasih ya Lili, senang ya, bahagia. Kenapa tak terasa 3 tahun berlalu, 2023 purna ya. Dan saya merasa dihormati gitu. Kenapa banyak masih sebenarnya penyiar-penyiar senior kita yang di atas saya 10 tahun atau 7 tahun yang sekarang masih alhamdulillah masih di kasih umur lah gitu ya. Tapi saya yang mendapatkan kehormatan pada sore hari ini, termasuk Mbak Titin, Sadatina, Marta Tinarsi dan saya. Saya merasa bangga dan luar biasa RRI saat ini. Saya 3 tahun berlalu langsung melihat ruangan serba wow gitu
17: ya. Serba mewah gitu ya.
18: Dan

0: RI juga ada inovasi. Tetapi satu yang saya harapkan, jangan menghilangkan kipto RRI-nya.
1: Oke, baik.
0: Adalah visual, audio yang utama. Tetapi penunjang TikTok boleh dan sebagainya. Seperti, ini? Siaran ya, YouTuber, live YouTube dan semacam streaming dan semacamnya. Tetapi kitohnya adalah audio.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak Awi Labeng atas waktunya pada kesempatan sore hari ini ya. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Demikian kabar dari Sumedep. Selanjutnya kita menuju ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
2: Terima kasih, Holili. Untuk berita dari Madiun selengkapnya akan dibacakan penyiar senior kami, Ibu Tati Puji Astuti. Silakan, Ibu Tati.
3: Terima kasih, Prita. Saudara, memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Madiun menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
4: Angkasawan dan Angkasawati bersama Dharma Wanita Persatuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kuku Setiobudi Ahrianto menjelaskan, kegiatan ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu dipahami oleh generasi penerus.
5: Satu, untuk mengingat bahwa kita mengisi kemerdekaan adalah berkat perjuangan beliau-beliau. Tanpa perjuangan beliau-beliau, kita mungkin tidak akan bisa menikmati hidup, menikmati perjuangan juga, menikmati karya kita di masa sekarang ini. Maka ini yang penting, apalagi untuk generasi sekarang, jadi tidak boleh kita melupakan sejarah.
4: Rangkaian kegiatan ziarah ini diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan. Kuku menekankan kegiatan ziarah pada momentum HUT ke-81 RRI menjadi kesempatan bagi RRI Madiun untuk mengenang perjuangan pahlawan sekaligus melanjutkan pengabdian melalui karya nyata untuk mewujudkan RRI yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Pendengar RRI, Badan Pangan Nasional melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Badan Pangan Nasional Bappenas melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kelurahan Cingglong, Kabupaten Ponorogo. Bantuan berupa beras tersebut menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk desil 1 hingga 4 bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas, Andriko Noto Susanto mengatakan, di Kelurahan Cingglong Ponorogo ada 107 warga mendapat bantuan yang disalurkan melalui Perum Bulog. Andriko menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan pada pertengahan September, meski secara nasional Bulog menargetkan penyelesaian paling lambat akhir September.
7: Ini adalah bantuan pangan gratis dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat miskin ya, dan miskin ekstrim kita, ya, desil 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi bantuan pangan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Ya. Kalau diberi gratis, otomatis pengeluaran rumah tangga yang harusnya buat beli makan sudah tidak. Nah, nanti harapannya bisa digunakan untuk yang lain.
6: Andriko menambahkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata dapat mengusulkan perbaikan melalui RT dan lurah atau kepala desa secara berjenjang. Penerima yang telah meninggal dunia atau berpindah alamat juga dapat dilakukan pembaruan datanya. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Indah Mawarni, warga Cingglong, mengaku bantuan tersebut sangat membantu keluarganya. Ia menerima 30 kg beras atau 3 sak untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.
8: 30 kg beras. Alhamdulillah membantu sekali karena bisa meringankan.
6: Seperti diketahui, bantuan pangan secara nasional menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat KPM. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Iya, sesuai dengan semboyan kita sekarang.

0: Kali di udara, tetap di udara, dan sore hari ini ada penyiar senior kami yang hadir dan kembali membacakan berita, Ibu Tati Pujiastuti atau yang dikenal dengan nama udaranya adalah Ibu Tati Soeharto. Selamat sore Ibu Tati.
1: Selamat sore Mbak Prita.
0: Kabar sehat baik.
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Penting okay. Itu nomor satu.
0: Iya, terkenal dengan soft spoken-nya ya, tapi benar-benar Allah, baru sore hari ini saya bisa benar-benar langsung mendengarkan suara Bu Tati. Iya, bagaimana kesannya di sore hari ini Bu
1: luar
0: Tati?
1: Luar biasa.
0: Kembali di studio ini.
1: Masya Allah. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan oleh RRI untuk bisa berada di depan mikrofon ini, corong RRI ini tiada duanya. Satu-satunya. Jadi RRI ini boleh dikatakan beritanya merupakan rohnya RRI itu di berita, siaran berita. Jadi saya merasa kangen sekali dan ini sedikit bernostalgia untuk bisa menghilangkan sedikit rasa kangen saya. Berbicara di depan mikrofon.
0: Sangat rindu ya. Rindu total sekali. Berapa tahun Bu Tati di RRI?
1: Saya 36 tahun saya 36 di RRI.
0: Tahun.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Mengabdi di RRI.
1: Mengabdi
0: ya?
1: Di RRI. Alhamdulillah juga sempat terbang di Mataram, Nusa Tenggara Barat. 2 tahun di sana saya.
0: Oke, okay, berarti 36 tahun itu 2 tahun sudah ada di Mataram juga.
1: Oh iya
0: ya?
1: betul okay. Sekali.
0: Baik, di besok kita berulang tahun yang ke-81, yeah. Ibu, apa yang ingin disampaikan, kemudian harapan-harapan besarnya baik kepada angkasawan dan angkasawati yang nantinya menjadi penerus ya di RRI seperti apa, Bu? Silakan.
1: Iya. Sedikit berilustrasi ya, Mbak Prita.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi siaran berita ini karena saya bangga menjadi bagian daripada RRI, khususnya di RRI Madiun Jawa Timur ya. Jadi yang selalu ditunggu oleh pendengar adalah siaran berita diantaranya. Karena siaran berita ini bersifat independen, netral, dan profesional.
0: Okay.
1: Juga hangat dan aktual. Karena armadanya banyak sekali kalau di RRI. Ya. Jadi reporternya, liputan langsung, maupun juga yang dihimpun di dalam redaksi yang dibaca seperti berita saat ini luar biasa.
0: Okay.
1: Jadi jembatan pemerintah dengan masyarakat. Jadi kalau saya tadi diminta harapan atau juga pesan yang ada di era Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini. Saya Tati Soeharto. Nah ini nama udara saya Tati Soeharto. Saya Tati Soeharto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Teruslah adik-adik, teman-teman semangat berkarya, berinovasi, berkreasi untuk menyajikan siaran yang menarik dan terbaik sehingga tetap menjadi idola pendengar. Penguat semangat kita, jangan sampai lupa semboyan kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Terima kasih banyak itu. Ibu Tati, sehat selalu, kita berjumpa kembali di lain kesempatan.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Baik, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
2: Terima kasih Prita. Untuk berita dari Jember selengkapnya dibacakan penyiar senior Bapak Purnomo.
3: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal. Ia Deborah melaporkan.
4: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal pada hari Rabu 9 September 2026 setelah sebelumnya antrian kendaraan sempat memanjang hingga keluar area SPBU dan badan jalan. Kini antrian dinilai sudah jauh berkurang.
5: Rabu tanggal 9 September 2026 saat ini pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Sudah ada antri ya Pak ya? Per hari apa ngantrinya Pak?
6: Hari ini.
5: Ya Bapak ini baru ngisi hari ini atau sebelumnya juga?
6: Kemarin.
5: RRI Jember, saat ini saya sedang ada di POM Sapuan atau SPBU yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Kalau kemarin untuk antriannya sampai di sebelah sini ya, namun sekarang Anda bisa lihat kosong hingga di ujung sebelah sana. Bapak siapa nama Pak?
6: Nanang.
5: Pak Nanang, ini boleh cerita Pak pengalaman mengantrinya hari ini dibandingkan kemarin atau sebelumnya seperti apa?
6: Sekarang sudah mulai agak penting Pak, kapan hari sampai di luar jalan itu Pak.
5: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, jika memang kita lihat ya dari panjangnya antrian di sebelah sini adalah antrian untuk bensin berjenis Pertalite dan kemudian yang di ujung sebelah sana untuk antrian bensin Pertamax, ini memang sedikit berbeda.
7: berbeda ya. Ini Bu siapa Ibu?
8: Saya Bu Endang.
7: Iya, Bu Endang dan Bu Suyati boleh cerita pengalamannya antri BBM beberapa hari kemarin dan hari sekarang, apa ada bedanya Bu?
8: Beda sekali sih, kemarin itu sampai antrinya panjang.
7: Kalau sekarang hari ini
8: sekarang
7: Bu?
8: Sekarang enggak enak dah.
7: Endang harapannya apa Bu?
8: Ya harap saya tuh biar apa itu perjalanan lancar gitu, biar nyaman kalau ini, kalau bensinnya.
4: Masyarakat berharap kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang mulai normal tersebut dapat terus dipertahankan sehingga tidak kembali terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan pendengar RRI, komunitas, dan masyarakat, sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Anggi Bedia melaporkan.
9: Pendengar, puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan RRI dengan pendengar, komunitas, dan masyarakat sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gede Ngurah mengatakan, puncak RRI Fest menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih luas kearifan lokal dan seni budaya yang ada di Jember. Selain pertunjukan, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara RRI dengan pendengar, penonton, dan juga komunitas.
10: Dan ini puncaknya ajang silaturahmi ya, antara pendengar, penonton, dan teman-teman RRI. Harapannya ya mudah-mudahan sinergi ini terus berlanjut, tidak hanya di RRI Fest ini.
9: Selain seni budaya, puncak RRI Fest juga menghadirkan penampilan dari sejumlah komunitas pengisi acara RRI. Di antaranya 5 grup campur sari, 21 grup pop dangdut, serta 10 grup keroncong. Ketua Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Jember, Danu Hartatik mengatakan, keterlibatan komunitas menjadi bukti kolaborasi antara RRI dengan masyarakat. Ia berharap kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam berbagai kegiatan RRI di luar RRI Fest.
11: Ya, harapan saya lebih meningkatkan kerjasama antara FKP dengan RRI, juga dengan masyarakat. Dan ini bukti nyata puncak acara RRI Fest yang digalang oleh RRI dengan masyarakat serta pengisi acara live RRI.
9: Pendengar, tak hanya pertunjukan budaya, RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan pasar murah dan pangan murah bagi masyarakat. Kegiatan ini menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, SPHP, dan minyak kita dengan persediaan yang terbatas. Puncak RRI Fest 2026 mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri dengan semangat memperkuat hubungan RRI, komunitas, dan juga masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo sudah hadir membersamai di Info Prima berjaringan di sore hari ini. Bagaimana kesannya Pak Purnomo untuk membacakan berita kembali setelah sekian lama ini?
3: Ya, saya terus terang aja baca berita ini agak sedikit grogi. Karena lama, sekitar 11 tahun kita tidak mengudara, sehingga sekarang ini kayak belajar lagi gitu ya.
2: Oke, baik. Dan juga di menyambut ulang tahun RRI ke-81, pesan dan harapannya seperti apa nih Pak Purnomo?
3: Saya berpesan, secantik apapun, sebagus apapun programnya RRI, tapi kalau tidak didukung oleh pemancar yang kuat, rasanya mustahil didengarkan sama masyarakat, dicintai sama masyarakat. Sehingga saya berharap semoga RRI ini ke depan sesuai dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Sehingga pemancarnya kalau bisa memang harus ditingkatkan agak lebih besar gitu kan. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Gitu ya, terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo. Dan sekian berita dari Jember, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
12: Terima kasih Sandy Wira. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Jember tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora.
13: Dan saya Aprilia Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
14: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, selain besok 11 September 2026 yang merupakan hari spesial ya bagi kami para pegiat radio, bukan hanya untuk Radio Republik Indonesia pendengar, tapi seluruh pegiat radio di Nusantara, di Indonesia, besok akan memperingati Hari Radio Nasional pendengar. Sekaligus kami dari Radio Republik Indonesia juga akan memperingati HUT RRI ke-81. Jadi kami apresiasi begitu ya untuk Anda yang terus mendengarkan siaran dari Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan keberadaan kami sebagai salah satu stasiun radio yang ada di wilayah Malang Raya pendengar dapat menambah khasanah pengetahuan Anda, memperkaya informasi-informasi dari yang kami sampaikan untuk Anda, dan juga tidak lupa menghibur Anda dengan berbagai macam lagu-lagu, kemudian hiburan dan juga entertainment yang kami terus upayakan memberikan yang terbaik untuk seluruh pendengar di seluruh penjuru Malang Raya. Tidak hanya di Malang Raya, tapi di seluruh penjuru tanah air ya. Karena saat ini radio itu sifatnya borderless begitu pendengar. Kita tidak hanya bisa mendengarkan siaran radio melalui aplikasi, maksud kami melalui radio konvensional, tetapi bisa didengarkan pula melalui aplikasi secara digital. Jadi dimanapun Anda berada pendengar, tetap terhubung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Nah, selain besok tanggal 11 September 2026 yang merupakan hari spesial, hari ini 10 September 2026 juga merupakan pendengar peringatan penting ya. Ini menandai sejumlah peringatan penting baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI Angkatan Laut atau TNI AL dan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia pendengar. Di Indonesia 10 September itu diperingati sebagai HUT TNI AL, menandai pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut pada 45 yang silam ya. Dilansir dari rmoljawatengah.id dan jurnas.com, peringatan ini menjadi momentum untuk menghormati dedikasi prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan perairan nasional. Puslat Purmar 3 Grati misalnya pendengar menggelar doa bersama pada 9 September 2026 kemarin sebagai persiapan dengan tema Dengan Semangat Jales Veva Jayamahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Nah, secara global 10 September juga diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ya, yang diinisiasi oleh International Association for Suicide Prevention atau IASP pendengar, dan WHO sejak tahun 2003. Menurut unikma.ac.id, tema tahun 2026 adalah Start the Conversation, mendorong masyarakat untuk membuka percakapan tentang kesehatan mental dan mencegah bunuh diri pendengar. Di tingkat internasional, China juga merayakan Hari Guru ke-42 ya, sementara Gibraltar memperingati Hari Nasional Gibraltar, menandai referendum tahun 67 yang menegaskan keinginan warga untuk tetap di bawah Inggris, National Swap Ideas Day dan World Top Up Day juga tercatat dalam kalender peringatan hari ini. Itu dia tadi mendengar segenap peringatan yang diperingati hari ini ya, 10 September 2026. Kita bangsa Indonesia memperingati HUT TNI AL ke-81, salah satunya adalah Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Mudah-mudahan kita bisa refleksikan, mudah-mudahan bisa kemudian menguatkan tadi ya, kalau HUT TNI AL ke-81, agar TNI AL terus kemudian punya peran begitu pendengar dalam menjaga kedaulatan negara di sisi pertahanan laut kita. Kemudian secara global kita peringati juga sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, agar kasus-kasus bunuh diri tidak kembali terulang, tidak kembali terjadi utamanya di wilayah Malang Raya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Tuh, hai kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari
9: Gamase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee DeForest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

4,6 Radio Republik Indonesia, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya mau sapa dulu di antara Anda pendengar yang lagi di jalan sore hari ini ya. Nampak kepadatan lalu lintas kalau jam pulang kantor semacam ini. Ada titik-titik kepadatan yang patut kemudian Anda waspadai pendengar. Di wilayah Kota Malang yang lagi padat sore hari ini ada di kawasan Raden Panji Suroso. Kemudian ada di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani ya. Ini antrean kendaraan juga lumayan panjang sampai ke Letjen S. Parman pendengar. Jadi hati-hati untuk Anda yang hendak melintas ke kawasan Ayani hingga Letjen S. Parman. Sebaliknya dari Letjen S. Parman menuju Ayani juga kondisinya padat pendengar. Kemudian masih di wilayah Kota Malang yang lagi padat sore hari ini ada di kawasan Logomas, kemudian sampai ke kawasan MT Haryono, dari MT Haryono belok ke kawasan Jalan Gajayana juga padat. Sebaliknya dari Gajayana, MT Haryono ke kawasan Logomas juga padat ya. Hati-hati pendengar untuk Anda yang hendak melintas di kawasan tersebut, termasuk dari MT Haryono menuju Soekarno-Hatta, ini juga ada kepadatan lalu lintas. Selain itu, kepadatan yang lain ada di kawasan Jalan Ranugrati, kemudian ada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, titik kepadatan selanjutnya ada di kawasan Jalan Raya Langsep, pendengar, untuk Anda yang hendak melintas ke kawasan Langsep dari Ikhwan Ridwan Rais Malang juga ada kepadatan di situ. Sekali lagi untuk Anda yang lagi kemudian berkendara, baik roda 2 maupun roda 4 di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, apapun kondisi lalu lintasnya ya, entah itu padat, entah itu kondusif, entah itu lancar, mudah-mudahan Anda senantiasa berkendara dengan tertib. Kemudian jangan sampai Anda melanggar peraturan dalam berkendara atau peraturan lalu lintas, ikuti rambu-rambu lalu lintas juga, begitu pendengar. Kalau rekan-rekan kepolisian itu selalu bilang bahwa laka lantas itu penyebabnya adalah pelanggaran lalu lintas, pendengar. Jadi dalam rangka menjaga keselamatan diri Anda, pengendara jalan yang lain, keluarga Anda, hendaknya kita selalu tertib dalam berkendara ya. Nah, untuk Anda ngomong-ngomong berkendara ini ada kaitan erat begitu antara informasi satu ini dengan para pendengar ini, para pengendara yang lagi mobile di wilayah Malang Raya. Gimana ini pendengar update di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang soal ketersediaan Pertalite di SPBU kita ini pendengar. Jadi kabarnya antrian kendaraan yang mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Malang Raya itu juga masih terjadi ya.

Ini sekitar 10 hingga 15% pendengar. Faktor lain, peningkatan konsumsi Pertalite itu juga dipengaruhi adanya penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi ya. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih menggunakan Pertalite yang memiliki harga lebih rendah. Pergeseran konsumsi itu pendengar kemudian juga ikut meningkatkan kebutuhan Pertalite di masing-masing SPBU. Mengantisipasi peningkatan kebutuhan tersebut, Pertamina telah menambah pasokan BBM dari Depo Malang yang berada di Jalan Halmahera. Untuk produk gasoline yang di dalamnya termasuk Pertalite, penyaluran normal berada di kisaran 700 kiloliter per harinya. Nah, saat ini pasokan akan ditingkatkan menjadi 888 kiloliter per harinya. Dengan kata lain, ada tambahan pasokan sekitar 20% dari kondisi normal. Penambahan pasokan juga dilakukan untuk solar, pendengar. Selain persoalan konsumsi ya, Imam juga menjelaskan bahwa perubahan harga BBM non-subsidi juga tidak bisa lepas dengan dinamika harga minyak mentah di dunia. Menurutnya, harga minyak mentah saat ini berada di level relatif tinggi dibandingkan kondisi sebelumnya. Sementara untuk BBM bersubsidi, selisih antara harga keekonomian dengan harga yang dibayar konsumen itu ditanggung pemerintah. Nah, di antara pendengar mungkin saat ini lagi ngantri BBM ya, utamanya berada di SPBU. Bagaimana kondisi di berbagai SPBU di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang? Boleh kabarkan yang Pertalite-nya kosong, begitu pendengar, di SPBU mana saja, dan juga boleh disampaikan kondisi antrian kendaraan yang ngantri Pertalite ya di sejumlah SPBU. Silakan mau WhatsApp juga boleh di 081555600915 untuk Anda yang mau update kondisi di berbagai SPBU di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang soal keberadaan stok Pertalite, pendengar.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tepat pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, saatnya kami Pro 1 RRI Malang mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Oleh karena itu pendengar, kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Untuk Anda, kaum muslimin, muslimat di Malang Raya, di antara Anda masih berkendara pada sore hari ini pendengar, monggo atau mampir dulu sebentar ke masjid atau musola terdekat, ditunaikan dulu 3 rakaat sholat maghribnya, lantas kembali menjalankan aktivitas Anda atau mobilitas Anda sore hari ini.

0: KBR. Segera kita jelang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafaz-lafaz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu, yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Serikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hasyim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Serikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Serikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Serikat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini.
2: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
3: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Malikin the Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: The Massive.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Kita sering mendengar siaran radio. Namun tahukah Anda kapan siaran radio pertama dan siapakah penyiar radio pertama di dunia?
1: Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.
0: Orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Reginald Aubrey Fessenden adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ia lahir pada tanggal 6 Oktober 1866 di East Baldon, Quebec, Kanada, dan meninggal dunia di Hamilton, Bermuda pada 22 Juli 1932. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan lebih dari 110 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906, pukul 9 malam. Ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu O Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran yang dilakukan di studio Brant Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu bagus milik dari Nadif Basalama sudah saya hadirkan untuk Anda pendengar. Judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yang jelas Radio Republik Indonesia Malang juga enggak sama tanpa para pendengar setia kita. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang terus membersamai Radio Republik Indonesia Malang pendengar hingga usia RRI menjelang ke 81 tahun yang kita peringati esok hari. Mudah-mudahan eksistensi dari radio pendengar tidak hanya Radio Republik Indonesia ya, tapi banyak sekali radio-radio di wilayah Kota Malang, begitu khususnya ini bisa terus menemani Anda menyajikan informasi, hiburan dan juga pendidikan untuk para pendengar setianya. Oleh karena itu pendengar, di tengah beragam pilihan hiburan media, media sosial, kemudian aplikasi teknologi digital, mudah-mudahan saya berdoa Anda senantiasa juga bisa terus memberikan perhatian terhadap radio ya. Ini sebagai refleksi, besok kita memperingati Hari Radio Nasional 11 September 2026 sekaligus HUT atau hari ulang tahun, hari jadi dari Radio Republik Indonesia ke-81 pendengar. Ada harapan, ada masukan, ada saran di usia RRI ke-81, mungkin di antara Anda ingin menyampaikannya juga boleh. Saya tunggu pendengar di 081-555-6915 ya. Sekali lagi di antara pendengar sore hari ini ingin menyampaikan saran, kemudian masukan untuk kebaikan RRI ke depan jelang hari radio esok hari 11 September 2026, saya persilahkan ya di 081-555-6915. Saya mau sapa satu pendengar di kawasan Sulfat Kota Malang, Pak Suranto, terima kasih ya doa dan juga harapannya. Jadi tadi berkirim pesan singkat pendengar melalui WhatsApp, beliau menyampaikan bahwa selamat menyongsong ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang tinggal hanya beberapa jam lagi, Jumat besok 11 September 2026, RRI terus

memberikan semangat kepada kami para penyiar yang bertugas dan selalu aktif mengikuti berbagai macam program yang kami hadirkan untuk Pak Suranto. Dan selamat menyongsong datangnya hari ulang tahun ke-81 untuk RRI. Lanjut dari Pak Suranto, pendengar, sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebagai hadiah atas kebersamaan kita selama ini, pendengar, utamanya Anda yang tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia sore hari ini, saya mau putarkan 3 lagu spesial untuk Anda. Di antaranya ada Anggis Devaski dengan Dirimu Yang Dulu, kemudian ada Samson's Kenangan Terindah, dan juga Feby Putri featuring Firsa Bersari dengan Runtuh. Selamat mendengarkan.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu.

Oh Holy Night, irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fasdent secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam Malang sore ini, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menemani Anda berbagai macam aktivitas yang dilakukan pada sore hari ini ya. Yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, saya sapa dulu yang lagi berkendara di area Malang Raya. Ada beberapa titik kepadatan lalu lintas ini, pendengar, yang patut menjadi perhatian Anda. Salah satunya di kawasan Jalan Jenderal Ayani, Kota Malang ya. Kemudian masih di dalam kota, kepadatan selanjutnya ada di kawasan Soekarno-Hatta, lantas ada di kawasan Tidar Raya, kemudian di Jalan Raya Dieng Malang, pendengar, selanjutnya ada di kawasan Jalan Kawi. Nah, untuk Anda yang berkendara ke kawasan Dawuhan Raya Batu ya, juga ada kepadatan lalu lintas di situ. Kemudian di IR Soekarno Kota Batu juga mengalami kepadatan lalu lintas. Sementara di Jalan Raya Telekung Kota Batu juga ada kepadatan, pendengar. Walaupun kalau saya amati dari aplikasi Waze.com, antrian kendaraannya itu tidak panjang, pendengar. Jadi warna merahnya itu tidak kemudian dominan begitu ya. Namun harapan saya Anda selalu tertib dalam berkendara, kemudian kontrol kecepatan kendaraan Anda, kemudian respect ya terhadap para pengguna jalan yang lain, karena kita punya hak dan juga kewajiban yang sama, yaitu menjaga kondusivitas dalam berkendara. Harapannya tidak ada laka lantas sehingga kita semuanya selamat sampai dengan tujuan, pendengar. Nah, termasuk dari Perhutani yang juga dalam rangka menyelamatkan, mengkonservasi, pendengar, kawasan Gunung Buta yang kemarin sempat hangus terbakar akibat karhutla begitu ya. Ini upaya dilakukan untuk melakukan pemulihan begitu, pendengar. Jadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Gunung Buta itu mulai padam ya setelah menghanguskan sekitar 350 hektar di kawasan hutan. Ini terpantau hari 8 Agustus 2026 Selasa. Jadi sudah mulai padam sejak hari Selasa 8 Agustus 2026. Namun pendengar, Gunung Kawinajang ini masih terbakar ya setelah api itu merambat ke arah barat dari arah Gunung Buta. Administrator Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Malang, Klik Jatmiko, ini mengatakan tidak lagi ditemukan titik api di kawasan Gunung Buta. Meski begitu, sejumlah bara juga masih muncul dari sisa batang pohon yang terbakar. Nah, ia juga menyampaikan, pendengar, titik api itu kembali muncul pada 4 September 2026 akibat angin kencang, dan upaya pemadaman manual tim gabungan sempat dihentikan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Alasannya karena medan dan kondisi itu tidak memungkinkan. Jadi kalau kita runut kronologinya begitu, pendengar, sebetulnya kebakaran itu terjadi pada beberapa waktu sebelumnya begitu ya, kemudian sempat padam, dan akhirnya 4 September 2026 itu kembali memunculkan titik api. Pemadaman kemudian dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur agar bisa menggunakan metode waterbombing, dan akhirnya dilakukan pada tanggal 5 September. Sayangnya upaya tersebut belum menghasilkan hasil yang diekspektasikan begitu, pendengar. Singkat cerita, api masih belum padam begitu ya. Kemudian pemadaman manual kembali dilakukan dari tanggal 6 hingga 7 September. Beruntung, api di Gunung Buta itu berhasil dikendalikan, dan sampai Senin 7 September sore, luas kebakaran itu sudah kondusif, dan si jago merah itu melalap sekitar 350 hektar luasan Gunung Buta, pendengar. Jadi luas area terbakar itu mencakup kawasan Gunung Buta, Gunung Kawinajang, dan api dari Buta itu bergerak ke arah barat daya hingga menjalar ke Kawinajang. Hingga Senin pagi kemarin, api di kawasan tersebut masih belum berhasil dipadamkan. Meski api di Gunung Buta itu mulai padam, pendengar, pendakian di Gunung Bokong, Panderman, dan juga Buta itu masih ditutup. Pembukaan jalur menunggu kondisi benar-benar padam, dan penutupan tersebut juga sebagai bentuk kepeduliannya serta keprihatinan dari Perhutani terhadap kejadian kebakaran yang terjadi pada akhir-akhir ini. Jadi untuk Anda yang dalam waktu dekat merencanakan untuk naik ke Gunung Buta, kemudian Gunung Bokong serta Panderman, ini diharap menunda dulu aktivitas dan juga rencana Anda, karena dari Perhutani masih dalam rangka kemarin ya, setelah kebakaran hutan lahan yang menghabiskan lahan sekitar 350 hektar di kawasan hutan Gunung Buta, pendengar, ini tengah melakukan pemadaman, melakukan upaya pengkondusivitasan wilayah sehingga dipastikan tidak ada bara api kembali yang muncul di kawasan tersebut.
Jadi sekaligus ini menjadi perhatian kita ya, utamanya Anda, mungkin warga yang berada di kawasan hutan lahan, kemudian masyarakat yang sering naik gunung begitu mendengar, jangan sampai Anda meninggalkan titik api dalam keadaan api itu masih membara, kemudian jangan sampai Anda membuang putung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas pembukaan lahan itu dengan cara membakar begitu mendengar. Karena ya potensinya ini yang bisa terjadi, kebakaran hutan dan juga lahan, utamanya kita saat ini bulan September, ini berada pada puncak musim kemarau. Jadi sekali lagi hati-hati dengan potensi karhutla yang ada di wilayah kita.

0: nih. Ayo main HP yuk.
1: Jangan main HP terus, nanti matanya sakit loh. Mending kita dengerin radio yuk.
0: Emang di radio ada apanya, Kak?
1: Banyak, kita bisa belajar, dengerin lagu, request lagu, dan juga mendapat berita yang baru dan update.
0: Oh gitu ya, Kak?
1: Iya, tahu kenapa? Karena satu suara berjuta telinga. Yuk dengerin yuk.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu bagus milik Dari Now featuring Ari Lesman dengan Sesi Potret, pendengar, menemani kita di menit ke-55 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namanya kehilangan itu gak pernah mudah begitu, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang saat ini lagi grieving, dalam proses mengikhlaskan, dalam proses melepas kehilangan mungkin orang yang Anda sayang, atau benda-benda, atau kemudian ya kalau benda, kalau kita mendapatkannya dengan perjuangan, kalau hilang juga agak nyesek juga kan, pendengar. Bisa juga grieving atas meninggalnya hewan peliharaan yang kita sayang, begitu pendengar. Mudah-mudahan Anda dapat melewati itu semua dengan proses yang walaupun tidak mudah, tapi Anda bisa mengambil hikmah dari pelajaran, dari apa yang Anda saat ini jalani, begitu ya. Di akhir acara mendadak bijak ya, saya menemani Anda pada sore hari ini, pendengar, terbawa emosi dan juga suasana lagunya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi untuk Anda yang dalam proses melepaskan, kemudian mengikhlaskan, semuanya bisa berjalan dengan mudah, pendengar ya. Walaupun itu semua saya yakin tidak mudah. Tidak mudah bagi saya juga untuk mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini, karena saya tuh selalu happy ketika jumpa Anda di udara. Tapi apa daya, waktu yang memisahkan kita, kita insya Allah bisa jumpa lagi dalam kesempatan selanjutnya. Sudah saya temani Anda dari tadi pukul 15 hingga saat ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun pastikan Anda tetap bersama kami ya, karena Malang malam ini akan terus kami lanjutkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Wisnu yang hadir dalam Malang malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Jadi pastikan pendengar Anda selalu bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan Antareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berarti dari APBN atau dari IBAN?
4: Stop. Gimana Pak, itu warga ke bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya.
8: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
13: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
12: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
15: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
16: Sore, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih sakit.
15: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
17: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
18: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
19: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
20: Gus Alek.
19: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
20: Di ruangan beliau.
19: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
20: Beliau mengarahkan 2000.
21: 637 atau 644 kuota yang betul ya Pak?
22: Pak izin koreksi dari BPK ya.
21: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
22: Iya.
21: Yang 2.302.000.
19: Iya.
18: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
22: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
22: Tidak, sebenarnya tidak.
0: Terima kasih.
18: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Yang perlu mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang tersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, tak ada tahu, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papa Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya, malam-malam ini akan menghadirkan mimbar Islam untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam-malam ini.
1: Marconi, penemu radio yang mengubah sejarah dunia. Hasil temuan Marconi kemudian disempurnakan Lee de Forest dan dunia pun mengenalnya sebagai radio. Sejak tahun 1923, kehadiran radio di Amerika Serikat terus berkembang. Radio juga lahir di beberapa negara. Dan di Indonesia, pada 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia yang awalnya dikenal sebagai Radio Perjuangan.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6339,6 km. Sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma ratadnahu aswala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati al-ayah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas karunia rahmat dan nikmat Allah, kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini sehingga kita bisa berjumpa lagi lewat udara. Para pendengar RRI yang berbahagia, kalau

kita membahas macam-macam rezeki dalam kehidupan, tentu banyak sekali. Walaupun yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam benak kita, setiap kita berbicara tentang rezeki, tentu yang terlintas adalah uang. Berapa gaji kita, keuntungan usaha, seberapa besar rumah, atau sudah punya kendaraan apa saja. Seringkali yang diperbincangkan adalah materi ketika berbicara tentang rezeki. Padahal rezeki Allah jauh lebih luas dari sekedar uang. Dan ada satu hal yang perlu kita sadari bersama, ada rezeki yang jarang kita sadari kehadirannya, yaitu rezeki berupa kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu atau menyia-nyiakannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nasi as-siha wal farah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi dua nikmat yang seringkali kita anggap bukan rezeki, yaitu nikmat sehat dan nikmat itu yang luang. Maka karena sesungguhnya dengan kesehatan ini kita bisa beramal, kita bisa mencari nafkah, kita bisa bekerja yang menghasilkan uang, ya, menghasilkan materi dan waktu yang luang. Jadi tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Maka kesempatan yang kita miliki itu adalah rezeki. Ya, jadi karena itu untuk merasa kaya, untuk merasa diberikan kenikmatan, tidak harus berupa materi, tidak harus berupa harta benda, tapi sesungguhnya kesehatan dan waktu adalah aset yang sangat berharga. Karena tanpa kesehatan, tanpa waktu yang luang, tidak banyak yang bisa kita kerjakan. Atau kita sehat tapi waktu kita sangat sempit, kita terlalu sibuk sehingga sholat pun kita abai, baca Al-Quran pun mungkin kita jarang, silaturahmi pun kita hampir gak pernah. Padahal itu semua adalah bagian dari nikmat rezeki yang tidak berupa materi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, rezeki yang sering tidak disadari bahwa itu bagian dari nikmat Allah adalah rezeki berupa keluarga yang harmonis. Memiliki pasangan yang baik itu adalah rezeki. Memiliki anak yang soleh dan soleha adalah rezeki. Memiliki orang tua yang masih hidup adalah rezeki. Jadi memiliki saudara yang peduli itu adalah rezeki. Tidak ada satupun kehidupan yang sempurna. Setiap orang ada celahnya, setiap orang ada kekurangannya. Bisa jadi diberikan kelebihan di materi, namun dia ada masalah di keluarga. Atau bisa jadi ada seseorang yang diberikan kelebihan di tu yang luang, di kesehatan yang paripurna, tapi keluarganya bermasalah. Ya, jadi tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Karena itu, apapun yang hadir di kehidupan kita, itulah rezeki yang harus kita nikmati dan kita syukuri, kita terima gitu. Jadi, keluarga yang harmonis pun itu adalah rezeki, karena tidak semua orang memilikinya. Kemudian yang selanjutnya, rezeki berupa ilmu. Jadi kesempatan kita untuk menuntut ilmu, dalam arti tidak harus duduk di bangku sekolah, ya. Kita bisa sharing, mendengarkan kajian seperti ini di RRI, atau menghadiri majelis, itu juga
sarana menuntut ilmu ya, sarana kita menambah ilmu pengetahuan, dan itu pun adalah rezeki gitu ya. Jadi tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk belajar. Tidak semua orang punya kesempatan untuk memahami ilmu agama. Tidak semua orang punya waktu untuk menghadiri majelis. Maka siapapun yang punya kesempatan, misalnya kesempatan mendengarkan acaranya RRI seperti ini, ini juga termasuk bagian dari rezeki. Allah berikan kesempatan untuk bisa menambah ilmu pengetahuan. Kemudian rezeki berupa teman dan lingkungan yang baik ya. Bisa jadi kita bekerja punya penghasilan yang tinggi, gedungnya mewah, tapi ternyata lingkungannya atau circle-nya dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang julid misalnya, orang-orang yang tidak mendukung kita untuk beribadah. Bisa jadi seperti itu, karena tentu di setiap kesempatan, di setiap keadaan, ini tidak pasti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka ketika kita mungkin bekerja, penghasilannya tidak seberapa tinggi begitu ya, tetapi lingkungannya baik, orang-orangnya baik, peduli, kemudian mendukung untuk melaksanakan ibadah ya. Bahkan lingkungan kerja tetapi serasa keluarga. Nah, ini juga rezeki ya. Ini juga satu nikmat ya. Juga satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan bekerja nyaman, bekerja aman begitu ya. Jadi kita merasa bisa melakukan ibadah itu dengan lebih maksimal ya. Karena bekerja adalah ibadah begitu ya. Karena bekerja adalah ibadah. Kemudian rezeki berupa waktu yang sempat ya. Ini juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam dalam sehari semalam. Ini tidak lagi kita dibatasi untuk menghirup udara. Ini juga satu rezeki ya. Andaikan kita dibatasi dalam menggunakan udara, atau bisa kita bayangkan saudara-saudara kita yang sakit kemudian kesulitan untuk menghirup udara, maka kita diberikan kesempatan 24 jam tanpa ada gangguan menghirup udara. Ini juga rezeki yang luar biasa. Iya. Yang selanjutnya, rezeki berupa ketenangan hati. Jadi keluarganya tentrem, hatinya tenang, tidak kemerungsung begitu ya. Ada orang yang memiliki harta banyak tetapi hatinya gelisah. Ada orang yang hatinya selalu gundah gulana begitu ya. Ada orang yang bahkan untuk saling bertegur sapa saja sulit gitu ya. Karena merasa tidak tenang hatinya, tidak bahagia dengan kehidupan yang dijalaninya. Maka ketika kita merasa hati kita tenang, hidup kita damai, itu juga satu rezekinya. Jadi banyak sekali rezeki yang ada di sekitar kita yang harus kita syukuri, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Dan yang rezeki paling besar yang harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki iman dan hidayah. Dari seluruh rezeki yang kita miliki, ada satu rezeki yang nilainya tidak dapat dibandingkan dengan apapun, yaitu iman dan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Memiliki uang tanpa iman
bisa membuat seseorang sombong dan lalai, bahkan bisa mengantarkan seseorang itu kepada kemaksiatan. Memiliki ilmu tanpa iman bisa membuat manusia merasa paling benar, pongah, paling super, gitu ya. Jadi menjadi dia takabur. Memiliki kekuasaan tanpa iman bisa membuat manusia zalim. Jadi punya uang tanpa iman bisa mengantarkan seseorang itu kepada kemaksiatan. Dipergunakan uangnya tidak di jalan yang benar. Begitu juga memiliki ilmu tanpa iman menjadikan seseorang itu sombong, paling benar, merasa paling pintar. Memiliki kekuasaan tanpa iman bisa membuat seseorang itu zalim. Jadi kekuasaannya bisa disalahgunakan. Tetapi ketika seseorang memiliki iman, harta menjadi sarana kebaikan, ilmu menjadi sarana menebar kebaikan, jabatan menjadi amanah, dan keluarga menjadi jalan menuju surga. Maka karena itu kita dianjurkan setelah sholat lima waktu untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketetapan iman, Islam, dan hidayah. Allahumma sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, berikanlah ketetapan hati untuk tetap di jalanmu dan taat kepadamu. Karena iman ini sifatnya yang kuswayazidu. Ya, jadi iman itu bisa pasang surut. Ada kalanya kita sangat dekat dengan Allah, ada kalanya kita malas-malasan beribadah, atau bahkan kita abai. Maka ini harus selalu kita minta, gitu ya. Jadi ya Allah, tambahkan imanku, tambahkan ilmuku, kesehatanku, ya. Doa-doa yang biasanya habis sholat itu selalu kita amalkan. Karena itu ada sebuah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal agar senantiasa dilanggengkan, dibaca atau diisi komakan selesai sholat. Allahumma a'inna ala zikrika wa husna ibadat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadat. Allahumma ya Allah, a'inna ala zikrika, aku bermohon kepadamu untuk senantiasa berzikir, mengingatmu, berzikir, mengingat. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, dan meningkatkan ibadah. Ya, maka ini harus selalu kita minta, karena itu adalah rezeki yang sesungguhnya. Jadi hati tenang, senantiasa berzikir, bersyukur, dan meningkatkan ibadah, bisa beribadah, itulah rezeki yang sesungguhnya yang kita akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki tidak selalu berupa materi, tapi kesehatan, keberkahan hidup, keluarga yang harmonis, kesempatan, dan paling gong, ya, rezeki paling gong yang paling besar adalah rezeki iman dan hidayah. Ini yang harus senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita masuk orang-orang yang beruntung. Ya, jadi orang-orang yang tidak merugi, karena sesungguhnya manusia ini akan selalu merugi, kecuali orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan dan saling mengingatkan. Maka apapun yang kita miliki ini sesungguhnya adalah bagian dari rezeki dari Allah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan bagaimana agar rezeki menjadi berkah? Pertama, mencari rezeki dengan cara yang halal. Tentu
dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama, bekerja sesuai dengan aturan, ya, dengan aturan yang ditetapkan Allah, tidak melanggar perintah Allah, artinya ya tidak mencuri dan lain sebagainya, ya, tidak mengambil hak orang lain seperti itu. Kemudian memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah pintu rezeki. Dengan istighfar kita tidak hanya memohon ampun kepada Allah, dengan istighfar sesungguhnya adalah kita membuka jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga bersyukur, gitu ya. Bersyukur, yang ketiga adalah bersyukur. Dengan bersyukur insya Allah akan ditambah nikmatnya, akan ditambah rezekinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian Allah akan memberikan berlipat ganda tambahan rezeki jika kita ini bersyukur, ya. Dan tentu Allah akan memberikan azab yang pedih jika kita mengingkari nikmatnya. Keempat, dengan bersedekah, ya. Jadi wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Oke. Kemudian yang kelima adalah memperkuat silaturahmi. Ini diantara agar rezeki kita menjadi berkah. Jadi bekerja dengan cara yang halal, gitu ya. Kemudian memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga bersyukur. Yang keempat bersedekah. Dan yang kelima adalah menjalin silaturahmi. Ini diantara hal-hal yang mungkin harus kita sadari bersama, bahwa rezeki tidak hanya berbicara uang, tetapi kesempatan, kenikmatan, iman, Islam, ini adalah rezeki yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa lapangkan rezeki kita, diberikan kesehatan, kesempatan, dan kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Dan semuanya tentu muaranya mudah-mudahan apapun yang kita lakukan menjadi Allah ridho, menjadikan wasilah kita memperoleh rahmatnya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dimudahkannya. Dan ada satu doa yang ini bisa kita amalkan agar Allah senantiasa memberikan kesehatan, keharmonisan keluarga, anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, hati yang tenang, lingkungan yang baik, pekerjaan yang halal, serta kehidupan yang berkah. Bisa kita amalkan doa Allahumma fini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal sehingga kami terhindar dari yang haram, dan cukupkanlah kami dengan karuniamu sehingga kami tidak bergantung kepada selainmu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Hup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Negeri, sekelompok siswa tengah menyiapkan acara bakti sosial di sebuah desa. Semangat mereka sama, ingin membantu dan juga mengabdi. Namun, di tengah persiapan, perbedaan pandangan sempat menghadirkan jarak. Di sanalah mereka belajar bahwa kebersamaan tidak selalu lahir dari kesamaan, tetapi dari saling memahami.
2: Pagi, Pak. Kami dari SMA Bina Bangsa yang kemarin sempat berkoordinasi dengan Bapak terkait acara pengabdian masyarakat.
3: Oh, yang waktu itu ya?
2: Iya, Bapak.
3: Kapan ini akan dimulai persiapannya?
2: Mungkin setelah ini bisa langsung kami persiapkan, Pak.
3: Untuk para tamu undangan, nanti akan diarahkan ke aula sebelah timur. Jadi, nanti kalian bisa mempersiapkan semuanya di sana.
2: Baik, Pak. Terima kasih. Ayo, teman-teman. Semua perlengkapan kita bawa ke sana. Jangan sampai ada yang tertinggal ya.

0: Cik sa cik lo cik satu dua cik.
1: Eh, ayo ayo yang laki-laki bantu angkat sound sistemnya.
0: Sound siap. Backdrop lurus. Satu dua tiga angkat.
2: Ini konsumsi sisanya ada di mobil belakang. Tolong kalian ambil semua ya.
0: Cik, sa, cik, lo, cik, satu, dua, cik, cik.
1: Teman-teman, satu jam lagi acara pembukaan akan segera kita mulai. Apakah semua persiapan sudah lengkap?
2: Konsumsi sudah aman, tinggal membagikan saja nanti.
1: Peralatan sound systemnya sudah aku cek, tinggal grati besi juga.
2: Rak, aku mau tanya, untuk pembukaan acara nanti, apakah semua panitia juga ikut?
1: Iyalah, kenapa memang Mir?
2: Menurutku, mungkin lebih baik yang ikut cukup yang seiman saja, biar lebih nyaman.
1: Maksud kamu?
3: Nyaman untuk siapa, Mir?
2: Bukan maksudku membeda-bedakan. Aku cuma khawatir salah persepsi saja. Toh, nanti pembukaan juga pasti dengan cara Islam, kan?
4: Bukankah kita ini bekerja bersama untuk kebaikan, Mir? Lalu, kenapa harus ada jarak?
1: Justru acara ini untuk memperkuat kebersamaan.
2: Aku hanya ingin menjaga prinsip saja.
1: Prinsip yang baik seharusnya tidak membuat orang lain merasa disisihkan, Mir.
2: Aku tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi menurutku batas itu penting.
4: Batas yang menyatukan atau batas yang memecah belah?
3: Kami tidak pernah memaksakan keyakinan. Kami hanya ingin berkontribusi.
1: Kalau kita mulai membatasi seperti itu, acara ini mulai kehilangan maknanya. Kita semua punya keyakinan, tapi kita juga punya tanggung jawab sosial yang harus kita selesaikan bersama.
2: Aku hanya takut salah langkah, Rak.
5: Tuh, ada apa ini? Kok ramai sekali?
1: Kami sedang berdiskusi tentang peran panitia dalam pembukaan acara, Pak. Mira sempat mengusulkan agar yang mengikuti pembukaan cukup yang seiman saja.
5: Sekarang begini, apa tujuan kalian mengadakan acara ini?
2: Untuk pengabdian masyarakat, Pak.
5: Dan siapa yang akan dibantu?
4: Masyarakat umum, Pak.
5: Apakah mereka akan bertanya keyakinan kalian sebelum menerima bantuan? Apakah mereka menolak bantuan hanya karena berbeda iman? Perbedaan tidak menghalangi kita untuk berbuat baik. Justru disitulah nilai kemanusiaan diuji.
2: Jadi, tidak masalah jika semua dilakukan tanpa membatasi kebersamaan.
5: Keyakinan yang matang tidak takut berdampingan. Ia memberi ruang.
2: Teman-teman, maaf kalau ucapanku tadi menciptakan jarak. Sekarang aku sadar, menjaga keyakinan tidak berarti membatasi kebaikan.
4: Terima kasih, Mir.
1: Kita lanjut bekerja. Kita berdiri di panggung bersama sebagai panitia.
3: Dan sebagai teman.
6: Di ruang yang sama, mereka belajar satu hal penting. Perbedaan tidak selalu memisahkan, kadang justru menguatkan. Moderasi bukan tentang mengurangi keyakinan, melainkan memperluas kemanusiaan. Karena saat tujuan kita adalah kebaikan, kebersamaan adalah kekuatan.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini. Selepas tadi sandiwara radio yang judulnya adalah Bersama Untuk Mengabdi, produksi di Malang ya. Saya suka banget judulnya tuh, Bersama Untuk Mengabdi. Itu yang betul seperti itu ya. Kalau bersama untuk menghancurkan lah lain lagi. Untungnya di Indonesia Raya semuanya bersama untuk mengabdi gitu, insya Allah ya. Baik, apa kabar malam ini? Muka-muka bukan cuman badan aja yang sehat, tapi pikiran kita juga gak lagi ribet gitu ya. Gak kayak galeri HP yang penuh kayak apa ya, kayak habis kondangan itu kan biasanya. Memori kita penuh biasanya itu. Nah, malam ini kita mau ngobrol soal sesuatu yang sebenarnya sudah biasa kita rasakan juga, dekat sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu kesehatan mental. Jadi ternyata ada satu kalimat yang menarik untuk kita bahas di topik kali ini, yaitu sehat mental bukan berarti harus selalu bahagia. Dan tentu saja saya tidak berkapasitas untuk ngobrol soal ini sendirian. Ada yang akan bantu saya untuk malam hari ini, ahlinya ya. Ada psikolog Ayaturrahman Abdul Malik Holis, MPSI, sudah hadir di studio program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Assalamualaikum, selamat malam Bapak.
1: Selamat malam Mas.
0: Manggilnya Bapak apa Kakak aja ini atau Mas aja Abang?
1: Manggil Mas aja biar
0: nyata. Oke. Panggilannya siapa dong berarti? Panjang Malik, banget Malik. Nama ente?
1: Panggilannya Malik Mas.
0: Malik, oke. Okay, Mas Malik. Sehat mental bukan berarti selalu bahagia. Dari ketiga sosok ini, menurut Anda yang paling sehat mentalnya siapa? SpongeBob, Patrick, Kappa, Squidward?
1: Berat sih ya.
0: Karena ketiganya gak sehat. Iya kan? Si Squidward selalu ngeluh.
1: Betul.
0: Patrick yang kayaknya hidupnya lempeng aja karena emang dia gak ada yang dipikirin.
1: Betul.
0: Yang ketiga, si tampak selalu bahagia, padahal dia itu yang paling kasihan.
1: Betul.
0: Hidupnya. Nah, betul. Terus tema kita ini, sehat mental bukan berarti harus selalu bahagia. Berarti orang lagi susah itu bisa jadi mentalnya tetap sehat dong?
1: Sebetulnya kita kalau ngomong soal sehat mental ya, sebetulnya itu kita nggak bisa kayak ngomong mental itu sakit atau sehat itu kayak ngomongin hitam putih satu atau nol. Gitu sebetulnya.
0: Waduh, panjang berarti ntar nih.
1: Betul.
0: Terus?
1: Nah, jadi kalau misalnya kita kayak siaran gini kan komputer kan on atau off gitu kan, cuman ada dua. Nah,
0: benar.
1: Manusia itu kan bukan komputer. Nah, jadi memang kalau misalnya kita bicara soal kesehatan mental itu sebetulnya kita itu bicara spektrum. Jadi memang ada dua kubu. Ada apa? Ada yang sehat mental, ada yang tidak sehat mental. Nah, gitu. Tapi kemudian kalau misalnya kita ngomongin, jadi sebetulnya sehat mental itu apakah selalu bahagia? Nah, kalimatnya kan, topiknya kan gitu malam ini.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita bicara bahagia itu apakah menentukan kita sehat atau enggak? Sebetulnya enggak juga. Kenapa? Karena bahagia itu adalah suatu emosi saja, tahapan.
0: Bahagia itu emosi aja, emosi, tahapannya.
1: Emosi, bagian emosi dan bagian dari mental kita gitu. Nah. Jadi kalau misalnya kita bicara apakah harus bahagia, enggak juga. Justru yang sering orang enggak tahu nih ya, Mas ya. Kalau misalnya orang kita ini ya selalu mengejar bahagia, malah ujungnya malah kita tidak akan bisa sehat secara mental.
0: Oh, iya?
1: Betul. Nah, pertanyaan kenapa? Jadi yang disebut sehat mental itu adalah ketika kita itu bisa berfungsi dengan baik.
0: Berfungsi dengan baik.
1: Kalau misalnya kita siaran gini kan, mikrofon ini berfungsi ketika bisa menangkap suara saya. Oke, kemudian speaker ketika bisa membunyikan suara. Nah, terus ketika kita bicara manusia, manusia berfungsinya seperti apa? Satu, dia itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, tugas manusia ini apa? Mulai dari dia bekerja, dia sekolah, dia bersosialisasi, dan dia menemukan kegiatan-kegiatan yang fulfilling untuk dia, yang memenuhi panggilan jiwanya, lentera jiwanya. Nah, ini adalah orang-orang yang sehat secara mental.
0: Oke.
1: Nah, kemudian apakah orang yang tidak sehat, apa orang yang bisa melakukan ini itu akan selalu bahagia? Enggak juga.
0: Paham.
1: Contoh nih Mas ya. Misal ketika orang ini awalnya dia pokoknya top banget lah. Dia kuliahnya jalan, kerjanya jalan, di lingkungan juga aktif, temannya banyak. Tapi kemudian ketika pada suatu saat dia tidak merasakan kok aku sedang tidak bahagia gitu. Apakah dia sedang tidak sehat mentalnya? Ya sebetulnya tergantung. Tergantung contohnya tergantung apa. Yang pertama nih ya, kalau misalnya kita kita telaah dulu lah isi pikirannya. Jadi kita lihat orangnya nih, bahagia atau enggaknya nih, mempengaruhi dia enggak dalam kehidupan sehari-harinya? Dia masih bisa untuk bersekolah atau dia masih bisa untuk kuliah enggak?
0: Oke. Gitu.
1: Nah, contohnya nih ya, Mas, kalau bahagia itu adalah suatu state. Nah, terus kalau misalnya orang ketika tidak bahagia, bagaimana ketika misalnya orang sedang berduka? Misalnya kan kita namanya manusia, Mas, ya. Kita kehilangan orang tersayang, kita mengalami musibah. Kita ini kan pasti sedang bersedih.
0: Betul.
1: Atau kita merasa kehilangan, atau mungkin ketika kita merasa marah, gitu. Nah, terus pertanyaannya kan kalau misalnya kita marah, apakah kita sedang tidak sehat mental? Belum tentu.
0: Enggak juga. Makanya di sini bilang sehat mental itu bukan berarti selalu bahagia.
1: Enggak.
0: Yang kelihatan bahagia belum tentu juga
1: sehat mentalnya.
0: Belum tentu
1: sehat mental.
0: Iya. Paham. Jadi kalau tadi dibilang sama Mas Malik itu orang lagi bad mood, lagi kecewa gitu ya, lagi sedih, ini masih sangat mungkin berada dalam kondisi yang sehat mental juga.
1: Betul. Masih dalam kondisi yang sehat. Karena kalau kita melihat mental sehat atau enggak, itu jangan melihat dia dari state-nya dia sekarang. Tapi lihatlah bagaimana dia itu berfungsi. Itu apakah dia masih bisa beraktivitas dengan baik. Apakah ini satu lagi nih yang biasanya patokan saya paling gampang ketika orang itu melihat, ketika saya melihat orang ini sedang sehat atau enggak mentalnya.
0: Dari mana?
1: Mandi. Iya.
0: Kita masih lihat orang mandi baru bisa lihat orang
1: sehat. Enggak. Hygiene, maksudnya hygiene-nya bukan mandinya.
0: Siap. Waduh, dia enggak terjebak berarti. Iya. Dari kebersihan.
1: Okay, jadi okay. Salah satu patokan kita untuk sehat itu, sehat mental itu salah satunya adalah kemampuan kita untuk menjaga diri kita dari sisi kebersihan. Apakah kita masih mandi secara rutin? Apakah kita menjaga penampilan? Nah, itu. Makanya kalau misalnya orang dengan permasalahan mental, biasanya memang yang paling kelihatan kalau sudah parah itu kemampuan menjaga kebersihan dirinya berkurang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ini yang ngomong psikolog loh ya, bukan saya. Ya. Berarti ntar kalau misalnya kita ngeliatin orang-orang gitu, kusem banget nih orang-orang kayak gitu. Ternyata intel, bos.
1: Ya. Malah kadang saya kalau bercanda sama teman-teman itu, ketika Anda malas mandi itu Anda lebih satu langkah lebih dekat dengan kondisi mental tidak sehat gitu.
0: Iya juga emang. Kalau misalnya dari sisi kita kan juga kebersihan sebagian dari iman.
1: Betul.
0: Ya. Makanya dibilang begitu. Kenapa? Karena ya tadi itu ini berkaitan sama ini ternyata.
1: Ya itu berkaitan. Itu gejala. Tapi bukan berarti kayak orang yang nggak mandi itu langsung kita
0: judge ya.
1: Kita judge gitu. Oh, ini ya siapa tahu dia emang lagi malas mandi atau gimana gitu kan, atau belum sempat aja gitu.
0: Oke, berarti masih itu termasuk stage-nya tadi dia.
1: Termasuk
0: dia
1: ciri-cirinya. Ciri-cirinya.
0: Baik.
1: Kan kalau di WHO itu, WHO itu menentukan kita sehat atau enggak itu bisa diukur dari seberapa terhambat kita melakukan hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih ya, kalau misalnya kita udah mulai ngerasa susah gitu untuk bekerja, datang ke kerjaan gitu, kayak datang udah males banget, atau di kerjaan sudah tidak produktif gitu, padahal sebelumnya udah produktif.
0: Oke.
1: Kan beda kalau dari awal emang gak bisa kerja, terus ini ya,
0: terus,
1: ya emang gak bisa aja gitu, bukan masalah ini, bukan masalah.
0: Oke.
1: Nah, kalau apa yang pertama itu ketika dia kesulitan bekerja atau bersekolah, kalau misalnya dia masih di sekolah ya. Kemudian kesulitan untuk ini berpindah.
0: Jadi, kesulitan berpindah.
1: Iya, kesulitan berpindah. Artinya apa? Kalau misalnya orangnya itu sudah mageran, mageran dalam apa? Dalam konteks dia parah gitu. Misalnya kayak kalau orang yang sehat itu dia kan dinamis. Jadi dia kan berpindah-pindah kemana itu enak. Kalau misalnya orang yang sedang mengalami permasalahan kesehatan mental, dia akan cenderung diam di kamar.
0: Oh,
1: makanya kalau misalnya kita sering lihat cerita-cerita di film atau mungkin kita melihat di sekitar kita gitu ya, kan biasanya kejadiannya itu kan satu ini ya, satu pola ya, satu pola ketika orang itu punya masalah, kemudian terjadi perubahan perilaku. Biasanya salah satu perilaku yang sering muncul itu ketika dia tidak mau berpindah, atau dia mengisolasi diri, atau dia berdiam di satu tempat untuk waktu yang lama.
0: Mengurung diri di kamar
1: diri tetangga. Itu salah.
0: Eh, di kamar sendiri maksudnya.
1: Kamar sendiri.
0: Oke, oke. Ya, biasanya kebanyakan polanya sama.
1: Polanya sama. Nah, kemudian juga kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini.
0: Iya.
1: Ketika dia mulai kok males ya ngomong dengan orang. Padahal sebelumnya sudah biasa ngobrol-ngobrol lah. Kayak biasanya datang kantor say hello gitu kan. Semua orang disapa. Nah, kemudian ketika dia ada perubahan perilaku, kok orang ini gak mau ngajak ngomong. Nah, itu tanda-tandanya seperti itu.
0: Oke, begitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat kesehatan mental kita tuh kan biasanya kita ini suka ngebandingin ya, Mas Malik ya. Sama orang-orang lain yang kelihatannya happy gitu kan.
1: Betul.
0: Apalagi yang suka nge-crawl tiap hari ngeliatin IG-nya orang, kemudian lihat statusnya orang. Kok mereka bahagia banget ya? Sementara hidupku gini-gini aja ya. Itu kan sebenarnya kita sedang berbuat tidak adil gak sih ke diri kita sendiri? Padahal kita gak ngerti dia di balik layar seperti apa.
1: Nah, itu dia. Kalau saya dengan klien-klien saya, bisa klien atau pasien ya, yang saya kan juga praktek, buka praktek gitu.
0: Di mana biasanya?
1: Di Tidar.
0: Oh, di Tidar, di mana tuh?
1: Di Biro Psikologi Sayap.
0: Oh, nah, kalau pengen ketemu Mas Malik di sana berarti?
1: Ketemu saya di sana bisa.
0: Janjian
1: gitu
0: dulu ya.
1: Atau kalau nggak gitu, saya juga biasanya ada di apa, Biro Psikologi Amigdala, itu bagian dari BIC, Brawijaya Intensive Center yang bimbel itu. Nah, itu saya biasanya di dua tempat itu. Nah, oke, balik ke pertanyaannya. Kalau misalnya kita melihat IG, nah, yang sering saya kasih tahu ke klien saya itu adalah kita itu hanya melihat apa yang ingin mereka perlihatkan.
0: Iyalah, pastilah.
1: Nah, itu artinya juga tidak adil kalau misalnya kita tuh melihat ya seolah-olah itu adalah seluruh kehidupan mereka gitu kan. Nah, itu yang saya lihat. Jadi kemudian kita itu yang lebih penting itu bukan hanya soal apa yang kita lihat ya, tapi bagaimana kita memproses itu semua gitu kan. Contohnya nih ya, kalau di Malang kan sering sekarang ada ini ya, kayak di Jembatan Suhat itu kan sudah ada pembatas-pembatasnya.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu kan untuk apa kan, kita kayaknya udah tahu ya, untuk mencegah orang freestyle ke bawah gitu kan.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, sebetulnya kan kalau misalnya kita melihat secara jujur ya, permasalahannya orang-orang ini apa? Kan biasanya ya kita menemukan polanya lah. Mulai dari ya masalahnya biasanya ekonomi, keluarga, pribadi, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang permasalahan itu adalah satu-satunya faktor yang membuat orang itu mengambil keputusan gegabah. Kenyataannya kan tidak semua orang yang memiliki masalah yang sama itu melakukan keputusan yang sama.
0: Penuh dong itu.
1: Nah ya itu. Nah, makanya itu kembali ke sehat mental itu bukan hanya soal bagaimana kita mencari emotion state yang bagus gitu. Bukan hanya soal bagaimana kita harus terus menjadi bahagia, enggak. Tapi bagaimana kita memiliki kesadaran apa sebenarnya sih yang sedang kita rasakan saat ini. Kemudian bagaimana kita memproses apa yang terjadi di sekitar kita.
0: Oh,
1: gitu mas.
0: Begitu. Itu dinamakan sehat mental.
1: Sehat mental. Jadi ketika kita masih bisa berfungsi dan kita punya awareness yang cukup untuk memproses semua kejadian yang ada di sekitar kita. Misalnya nih ya, kayak kita kan sering menganggap seolah-olah sedih itu adalah emosi yang buruk. Padahal setiap emosi kita itu memiliki fungsinya masing-masing. Kalau bahagia kan ya sudah.

0: Yang kalau saya dengar orang seperti itu, yang kecurigaan saya ya, ya itu sekedar yang dimunculkan yang bahagia saja.
1: Ya,
0: tapi
1: ya,
0: kemudian ya, ya, yang emosi-emosi lain seperti kemarahan, kekecewaan, kesedihan itu dipendam, suppress. Nah, bedanya nih ya, kalau kita memendam kayak sisa-sisa makanan yang gak kita habiskan, kita memendam sampah-sampah organik, mereka itu kan terurai.
1: Jadi pupuk, bos, malahan.
0: Jadi pupuk. Ya. Nah, bedanya ketika kita memendam emosi, itu tidak akan langsung terurai.
1: Ah, jadi popok nanti.
0: Ya. Jadi momok lebih.
1: Jadi momok, oke. Okay,
0: jadi momok, jadi momok.
1: Salah huruf, Mas. Iya. Bahaya justru kalau tidak kita ekspresikan, berarti nggak berlebihan untuk mengekspresikannya. Ya.
0: Bagian dari kesehatan mental itu adalah kemampuan kita untuk coping atau mengatasi hal-hal seperti itu. Kita, saya itu sering bilang ke orang-orang yang konseling ke saya bahwa langkah pertama yang paling sering lupa dilakukan oleh orang-orang ketika menghadapi masalah itu adalah menerima kalau bahwa kita ini emang sedang punya masalah. Jadi sering bahwa orang-orang yang datang itu masih, apa ya, saya itu gak apa-apa kok. Saya gak apa-apa, tapi kok kerjaan saya gak beres.
1: Saya gak apa-apa. Ya berarti apa-apa dong, kan?
0: Apa-apa.
1: Iya ya.
0: Itu.
1: Itu tapi kalau misalnya apa orang begitu, deny ya dia namanya ya.
0: Denial
1: ya. Dia menolak menolak satu keadaan bahwa dia sedang bermasalah. Ini berarti si orang ini sebenarnya sedang sadar enggak sih? Atau dia emang tahu tapi dia enggak mau ada masalah itu? Itu gimana ya?
0: Nah, itu denial itu bisa jadi dia tahu tapi dia memutuskan untuk tidak tahu. Untuk tidak mau tahu atau sebenarnya emang dia nggak tahu gitu, emang dia nggak tahu bahwa kondisinya dia sedang seperti itu.
1: Oh, ada yang seperti itu.
0: Ada yang seperti itu karena gini, kalau misalnya Mas Wisnu ngomong dengan saya, saya ini kan ya sudah terlatih untuk itu, saya mengenal emosi, tapi kan orang itu tumbuh dengan pengetahuan yang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Nah, kadang orang ketika dia itu tidak tahu bahwa dia sedang masalah itu tidak selalu dia memang sedang denial. Tapi memang dia tidak memiliki bekal untuk mengenali itu. Sama kayak misalnya tiba-tiba kita disuruh baca huruf Mandarin gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah belajar kan kita nggak akan tahu.
1: Wah, bener. Nah, yang keluar bahasa Korea, bos.
0: Nah, itu dia.
1: Ya.
0: Nah, itu karena karena dari apa? Dari awal tidak pernah dikenalkan emosinya itu apa. Tidak pernah. Ya bisa jadi faktornya banyak ya. Bisa jadi memang dia dididik untuk ya sudah. Kamu sedih, telan aja, pendam aja, jalan terus, gak apa-apa. Setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun.
1: Jadi udah
0: ternyata jalan. Umur 25 tahun, dia mengalami depresi, kenapa? Karena permasalahan masa lalunya belum selesai.
1: Oh iya, paham.
0: Ada seperti itu. Jadi kita memang gak bisa untuk ngejudge orang ini denial. Enggak, bisa jadi memang dia gak tahu. Nah, itu makanya selalu dari kami praktisi psikologi itu selalu sering mengadakan psikoedukasi untuk mengenalkan orang-orang bahwa memang emosi itu adalah bagian dari diri kita. Nah, seperti itu. Nah,
1: baik.
0: Kembali ke pertanyaan tadi ya, kayak apakah dia denial atau enggak? Nah, kita harus lihat dulu bagaimana dia itu tumbuh. Kalau saya menghadapi orang seperti itu, saya tanya, kamu tumbuhnya orang tuamu seperti apa? Orang tuamu seperti apa? Kamu tumbuh di lingkungan yang seperti apa? Kemudian buku apa yang kamu baca? Siapa yang menginspirasi kamu? Itu bukan pertanyaan untuk ngisi kayak biodata atau apa. Enggak, itu memang kita menggali orang ini seperti apa tumbuhnya. Baru nanti ketika dia sudah ketahuan nih, ternyata dia emang suppression. Dia memendam emosinya sendiri atau memang dia sama sekali gak paham bagaimana mengelola emosinya.
1: Karena setiap orang itu pasti penanganannya beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Berdasarkan apa yang udah ditanyakan tadi itu.
0: Betul.
1: Ya, itulah karena itu yang namanya dokter ya kan, psikolog juga termasuk dokter juga kan ya.
0: Ilmu kesehatan mental.
1: Kalau misalnya ngasih resep itu kan pasti benar-benar ditanya detail gitu ya.
0: Betul.
1: Bukannya karena dokternya nggak tahu, Bu. Bukan. Karena dia pengen ngerti gitu loh, ini batu karena apa gitu loh ya. Ya dulu kan ada dokter, saya kan tahu. Repot kadang kalau begitu. Ya kedukun aja. Berarti

0: Kalau misalnya orang yang terlalu banyak diem, terlalu banyak murung, kemudian dia udah berubah dari sebelumnya, itu udah termasuk satu tandanya tadi.
1: Salah satu tanda.
0: Anda sebutkan di situ. Tapi kemudian kalau misalnya emang dia masih bisa bangkit lagi, tidak sampai freestyle tadi itu, ya. Ini termasuk orang yang berarti, okay, mungkin dia sedang ada di stage itu, dia biarin dirinya, kemudian dia coba untuk cari jalannya. Yang seperti ini, waktu-waktunya itu pengaruh nggak? Cepet, sedang, atau lambat? Misalnya kayak seminggu selesai, sebulan selesai.
1: Tergantung permasalahannya.
0: Tergantung
1: sih.
0: Permasalahannya.
1: Tergantung permasalahannya. Karena saya kira kalau kasusnya seperti itu sangat case to case ya, Mas ya, sangat case to case. Cuman pedoman secara umum adalah kita lihat ini orang masih bisa kerja apa enggak?
0: Kalau fungsinya tadi.
1: Fungsinya tadi kembali ke fungsi.
0: Okay.
1: Orang ini kalau masih bisa kerja ya udah. Ya kita sekedar peduli aja kita tanyain, kenapa dia bisa dibantuin enggak? Karena pada dasarnya manusia itu kan bisa untuk mengatasi masalahnya sendiri. Bisa jadi memang dia sekedar perlu waktu aja. Kalau misalnya memang dia masih bisa kerja, masih bisa ya, mungkin dia kurang ramah, mungkin dia dipanyak, mau mulai sedikit lebih diem ya, ya sudah tanyain aja gitu. Tapi kalau misalnya memang dia sudah mulai mengganggu yang lain nih, kayak misalnya dia deadline-nya udah ketinggalan, akhirnya ngaruh ke kerjaan teman-temannya. Nah ini yang harus sudah mulai dicek.
0: Oke.
1: Bukan berarti ketika dia diem langsung tanyain. Ya siapa tahu kan lagi sakit gigi gitu.
0: Ya benar juga sih. Lagi diem gitu kan. Ngapain? Hafalan? Oh ya udah.
1: Ya udah. Biarin. Gitu. Biarin aja. Udah biarin. Biarin. Kita malah ikut campur ntar.
0: Oke siap. Tapi gini, kan biasanya tuh ada tuh orang yang sok psikolog kan ya. Yang dia sebenarnya baik banget kok sebenarnya tujuannya kan. Pengen bantu teman ya. Terus kemudian ketika ada masalah pak, dia bilangnya begini, udah ikhlasin aja, ambil aja hikmahnya. Itu kadang-kadang nyakitin loh.
1: Nah, ini nih.
0: Gimana sih?
1: Jadi kadang kan yang dibutuhkan orang itu bukan sekedar nasihat, udah ikhlasin aja gitu. Bayangin kayak misalnya kita ketemu orang gitu ya, dia barusan kehilangan orang tuanya gitu kan. Sementara kita tahu ini orang deket banget dengan orang tuanya dan sangat mendadak gitu. Ya, terus tiba-tiba nih ya, kita gak tahu duduk masalahnya, terus apa datang-datang udah ikhlasin aja. Ini orang udah tahu harusnya ikhlas karena kalau nggak ikhlas juga nggak akan kembali orang tuanya kan.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: yang sering jadi masalah itu bukan pengetahuannya, bukan pengetahuan dia harus ikhlas atau enggak. Orang udah tahu kehilangan dia udah diikhlaskan, ikhlas nggak ikhlas nggak akan kembali.
0: Benar.
1: Nah, yang harus ditangani itu adalah bagaimana dia melihat kehilangan itu.
0: Oh.
1: Apa pemakna? Ya, dia memaknai kejadian itu tuh seperti apa? Kalau misalnya dia, contohnya ada memaknai itu kan ada yang sehat ada yang nggak sehat. Ya. Kalau yang sehat ya sudah ini memang sudah proses alami. Bahwa memang wajar bahwa orang tua saya mungkin memang sudah dalam kondisi yang tidak terlalu sehat akhir-akhir ini, misalnya karena sakit gitu, atau memang misalnya karena ada kecelakaan gitu kan. Ya sudah itu memang sudah apa, tidak ada yang bisa menghilangkan risiko 100% terhadap kecelakaan apapun itu.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misalnya dia seorang muslim misalnya ya. Ya sudah itu memang sudah takdirnya. Mungkin dia kan melihat seperti itu dan apakah dia menerima? Kalau dia menerima ya sudah. Dia mungkin akan berduka. Nah, yang sering orang lupa, orang itu boleh kok berduka. Pasti berduka.
0: Iya.
1: Bahkan saya aja meskipun saya seorang psikolog ya. Ketika saya mengalami musibah, saya juga akan berduka.
0: Normal dong, bos.
1: Normal.
0: Ya,
1: normal. Ya. Nah, menasihati itu baik. Tapi lihat dulu. Kita dengerin dulu gitu. Nah, mendengarkan itu bukan sekedar mengetahui duduk perkaranya. Yang sering ditanyakan, yang sering lupa ditanyakan itu adalah bagaimana perasaanmu saat ini gitu. Bagaimana sih perasaanmu melihat kejadian ini? Tapi juga jangan ditanya apakah sudah punya firasat sebelumnya. Enggak. Biasanya kan orang-orang infotainment kan gitu.
0: Sering bos. Bukan cuma orang infotainment bu.
1: Orang-orang
0: ibu sebelah juga begitu biasanya. Ya pokoknya yang deket-deket sama kita gitu kan. Apa sebenarnya ada tanda-tandanya gak sih gitu. Ngapain sih ini orang. Aduh. Harusnya dia yang sudah mungkin agak mendingan sedih lagi kan.
1: Nah akhirnya, kan? Dia pertanyaan-pertanyaan yang gak nyambung itu gak usah lah. Kalau salah ditanyakan itu nambah beban itu. Dia pusing juga itu. Emang ada firasat apa malah harus nginget-nginget lagi ke belakang kan. Udah bayangin orang udah berduka, pusing lagi.
0: Yang susah kalau emang gak ada firasat.
1: Nah,
0: dia
1: itu.
0: Cari-cari akhirnya.
1: Ayo cari-cari, cari pembenaran. Justifikasi, seolah-olah, oh berarti memang ini alasannya. Akhirnya apa? Klinik jatuhnya.
0: Nah, gitu. Yang kayak gitu. Oke deh. Ini hal-hal yang ada deket di kehidupan kita sehari-hari ya. Kan biasanya seperti itu. Jadi untuk kalian yang gabung silakan, saya tunggu di WhatsApp boleh. Di 081-555-600-915 sampai jelang pukul 9 malam ya. Yang mau di live chatnya YouTube juga silakan di RRI Malang Official, karena kita lagi live untuk malam hari ini. Itu adalah kata-kata yang ya sebaiknya kalau misalnya orang gak ngomong. Saya sering sih kalau misalnya teman sedih gak ngomong, saya cuma nemenin duduk pak.
1: Betul.
0: Diem, kenapa? Takut salah. Takut salah ngomong, karena kalau saya sendiri lagi diem, kemudian ada orang yang tiba-tiba ngomong kan.
1: Ya,
0: itu bukan masalahku gitu loh. Kenapa kok ke situ kan gitu kadang-kadang. Itu bener enggak seperti itu? Cuma nemenin aja lah.
1: Sebetulnya masalah menemenin atau enggak, itu yang penting adalah kita bisa berempati, Mas.
0: Oh, empati.
1: Bisa
0: dulu.
1: Berempati. Bedanya empati itu kan, empati itu kita mendudukkan diri kita itu dalam posisi dia. Okay. Seolah-olah kita merasakan apa yang dia rasakan. Gitu. Misalnya nih ya kira-kira, dikira-kira aja lah kalau misalnya ada orang habis kehilangan, terus orangnya duduk diem gitu, misalnya musibah, ya udah kita, kira-kira kalau kita dalam posisi seperti itu, kita maunya seperti apa? Apakah kita maunya tiba-tiba ada orang gak kenal nih, SKSD itu kan, sok kenal, sok deket, tiba-tiba udah ikhlasin aja lah gitu. Gak bisa, itu gak empati namanya. Kalau empati itu yaudah, tanyain aja. Bahkan yang sering kita, mungkin karena kita orang-orangnya terlalu ingin membantu ya. Jadi kita tuh sering lupa untuk minta izin, boleh gak sih aku nanya?
0: Itu.
1: Empati itu sering-seringnya itu, orang itu kan juga punya hak gitu loh untuk apa sih yang dia rasakan gitu. Dia mau cerita apa enggak gitu.
0: Gak mau ceritakan juga, dia haknya dia kan.
1: Haknya gitu. Dia untuk gak cerita, barangkali dia sedang memproses itu dalam pikirannya atau ada apa. Kita, yang sering kita nggak lakukan ya, kita lupa lakukan itu adalah tanya. Boleh tanya enggak gitu. Boleh tanya enggak soal ini, soal kejadian ini, soal musibahmu. Kalau misalnya dia boleh gitu, baru kita tanya.
0: Baik. Nah, sekarang kalau misalnya saya bilang orang yang sehat mental, dibilang tadi di sini enggak selalu bahagia, berarti orang yang sehat mentalnya bisa stres juga.
1: Stres, iya, jelas.
0: Itu kan manusiawi kan stres.
1: Manusiawi
0: itu, kan?
1: Stres. Nah, kembali lagi, kayak stres, cemas, terus apa, takut, itu kan emosi. Dan itu memang wajar ketika kita merasakan itu. Nah, yang menjadi tidak sehat kembali lagi ketika itu mengganggu fungsi kita sehari-hari. Kalau misalnya kayak gugup nih ya, ini kayak mungkin saya juga waktu berangkat ke sini juga gugup. Ini gimana nih kalau salah ngomong atau gimana gitu. Ya wajar, tapi kan saya tetap berangkat. Ini contohnya nih ya. Tapi ya tetap berangkat dan tidak membuat saya ini udah aku gugup, udah lah gak usah, balik aja labur gitu, gak bisa.
0: Pulang aja lah
1: udah gak usah.
0: Ya tetap saya telpon mas, orang udah jadwalnya dia soalnya.
1: Nah itu, contohnya.
0: Oke.
1: Gugup wajar, siapa sih yang gak gugup?
0: Baik, siapa nih? Waalaikumsalam, saya mau berobat cemas berlebihan, rumah saya turen. Boleh silakan, ya, ending mobil 5827. Ntar janjian aja sama Mas Malik. Iya, atau langsung datang kemana tadi tuh?
1: Ke Tidar, gak kejauhan lah itu.
0: Iya turen loh pak. Ya, apa mungkin mau ini delivery order?
1: Enggak, kalau untuk sekedar berobat ya. Sebetulnya banyak kok biro-biro psikologi di sekitar kita gitu. Coba di Google aja, banyak biasanya. Mungkin yang lebih dekat ke Turen
0: ya,
1: gitu.
0: Jangan kejauhan ya Pak Bu. Nanti takutnya capek duluan di jalan.
1: Ya, atau ini kalau misalnya memang sudah sangat mengganggu, itu bisa kok minta rujukan psikiater ke BPJS.
0: Bisa ya.
1: Bisa, silahkan ke Faskes tingkat 1, kemudian minta rujukan ke psikiatri. Kalau misalnya sudah parah, karena psikiatri ini bukan psikolog ya. Kalau misalnya sudah membutuhkan obat. Tapi beda. Bisa, bahkan sebagian puskesmas sekarang juga sudah ada psikolognya. Sudah ada psikolognya. Jadi saya dulu sempat praktek di, praktek profesi ya di puskesmas Batu itu ada sampai sekarang. Nah itu kalau misalnya memang cek aja puskesmas terdekat apakah ada psikolognya. Kalau ada psikolognya kesana dulu aja nggak apa-apa.
0: Oke, semoga membantu ya Pak atau Bu. Silakan nanti dicoba dulu. Ada Mas Bagus di bimbing juga. Apakah orang yang sering menyembunyikan perasaan tuh mentalnya sedang terganggu? Menyembunyikan perasaan gimana Mas Bagus nih maksudnya? Ke mantan misalnya.
1: Nah, kalau menyembunyikan perasaan emang ada perasaan yang harus disembunyikan.
0: Aduh, gimana? Ini bisa dijawab nggak nih? Orang yang sering menyembunyikan perasaan itu mentalnya sedang terganggu nggak?
1: Menyembunyikan perasaan ini lihat konteksnya dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita harus benar-benar melihat apa ini tuh case by case. Contohnya kalau misalnya menyembunyikan perasaannya apa? Misalnya kita sedang berkonflik gitu kan, dengan pasangan atau dengan teman gitu. Ya kalau misalnya kita menyembunyikan perasaan kita, itu gimana cara kita menyembunyikannya? Apakah dengan kita memutus kontak secara langsung atau cara-cara yang tidak sehat yang lain gitu? Dilihat itu juga. Ada memang sebagian perasaan yang memang tidak usah diungkapkan gitu. Kalau bayangin kalau misalnya kita sedang bermasalah gitu ya dengan apa? Ya nggak bang, kayak misalnya kita kasusnya kehilangan deh, kehilangan. Kita itu ketika kehilangan pasti sedih.
0: Betul.
1: Nah, apakah menyembunyikan kesedihan itu sesuatu yang sehat? Kita lihat dulu bagaimana menyembunyikannya. Kalau misalnya menyembunyikannya adalah dengan berpura-pura, soalnya aku nggak apa-apa kok. Sudah nggak apa-apa, nggak nangis kok. Aku lanang, aku kuat. Biasanya gitu.
0: Ya
1: kalau seperti itu tinggal tunggu waktu aja, pasti akan keluar gitu.
0: Iya sih.
1: Kalau sekarang kita mungkin dalam kondisi enak gitu ya, dalam kondisi stabil, kita masih bisa lah menyembunyikan perasaan gitu. Tapi nanti ketika kita sedang dalam masalah, keluarlah itu beban-beban yang kita pendam selama ini, meledak gitu kan. Nah, sebetulnya yang lebih tepat itu bukan bagaimana kita menyembunyikan, tapi bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikan perasaan kita.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi menyembunyikan itu apakah sehat? Biasanya tidak.
0: Ya.
1: Biasanya tidak. Tapi yang sehat itu adalah bagaimana kita menghadapi emosi kita. Apakah kita menghadapinya dengan cara-cara yang sehat gitu, seperti menemukan cara-cara produktif untuk apa, untuk menangani itu, ataukah kita menemukan cara-cara yang tidak produktif. Contoh yang tidak produktif itu apa? Misalnya ya dengan melakukan sesuatu yang tidak sehat, misalnya minum alkohol, merokok berlebihan, atau mungkin bersenang-senang yang sampai apa ya, sampai mematikan perasaan gitu. Contohnya kayak yaudah pokoknya kita senang-senang gitu. Apa kita misalnya ada masalah di rumah gitu, ada masalah di rumah, terus akhirnya penyelesaiannya adalah wes pokoknya aku maunya cuman bahagia.
0: Itu nggak sehat juga.
1: Aku maunya cuman bahagia, aku mau ketemu teman-teman, hahihi, ikut acara ini acara itu, pokoknya aku mau ketawa, aku mau kumpul dengan teman-teman, aku nggak mau sendirian. Nah ini yang tidak sehat. Apakah dia saat itu bahagia dikumpul dengan teman? Iya. Apakah dia mental secara sehat? Bisa jadi enggak. Kenapa? Karena bahagianya dia itu adalah yang dikejar-kejar gitu loh. Tanpa peduli dengan kondisi dia saat itu sebenarnya gimana.
0: Sama seperti yang tadi Mas Malik bilang, terlalu ngejar kebahagiaan yang sebenarnya it's okay, kamu sekarang sedang enggak apa-apa, sedang enggak sehat ya. Sedang
1: tidak bahagia itu enggak apa-apa.
0: Tidak bahagia. Enggak usah akhirnya lari dari situ itu. Terlalu cari kebahagiaan di belakangnya yang gak enak nanti.
1: Iya, bukan hanya di belakangnya gak enak. Akhirnya kalau misalnya kita mematok bahwa sehat mental itu adalah bahagia, akhirnya kita melihat kesedihan, kemarahan, kekecewaan itu sebagai sesuatu yang
0: gak sakit ya, gak sehat mental.
1: Gak sehat mental, padahal gak juga. Kesehatan mental itu lebih luas daripada sekedar perasaan kita saat ini.
0: Oke, baik. Mas Theo dari Magelang, ini sering gabung sama kita nih. Dari Magelang, tapi beliau biasanya tuning kita juga ya. Kan kita bisa dari YouTube juga kan ini.
1: Oke.
0: Mau nanya nih, mengapa emosi seperti sedih, kecewa, marah, atau takut itu tetap memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan psikologis kita, Mas? Terima kasih.
1: Ya, kalau menjelaskannya kan, ya di jurnal ada lah ya, kalau saya itu lebih suka ngambil perumpamaan, itu sama kenapa kita tuh merasakan rasa sakit itu bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk.
0: Oke.
1: Contohnya nih ya, kalau misalnya kita sedang masak, Kita sedang masak. Kemudian kita nggak sengaja megang panci yang baru kita pakai untuk masak mie misalnya, merebus mie gitu kan. Nah, kita nggak sengaja kepegang yang bagian panas pantatnya panci itu. Itu kan pasti sakit kan?
0: Iya.
1: Sakit, dan kemudian kita apa? Kita secara refleks menarik dari itu.
0: Dong, nah, dilepasin pasti.
1: Dilepasin pasti kan. Kenapa? Karena itu adalah fungsi yang untuk melindungi kita. Nah, saya melihat emosi itu seperti itu. Takut itu sebetulnya adalah warning. Warning. Oke, ini ada sesuatu yang tidak beres.
0: Iya, iya.
1: Atau kita ada sesuatu yang marah nih. Berarti ada sesuatu yang kita sebenarnya gak cocok.
0: Iya.
1: Nah, gak cocok ini apa? Artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Nah, kan kayak gak mungkin kan kita itu, kalau misalnya kita gak merasakan sakit nih ya, terus tiba-tiba kita megangin pantat panjinya itu yang panas itu, kita diem aja.
0: X-Men dong.
1: Nah, tidak merasakan rasa sakit itu berbeda dengan tidak terluka.
0: Ah iya, ini nah, bener nih.
1: Itu. Jadi ketika kita tidak merasakan sedih, marah, atau emosi-emosi yang mungkin karena kita terlalu terfokus pada bahagia sehingga kita tidak memperdulikan rasa sedih, rasa marah, dan lain-lain itu, belum tentu kita sedang sehat. Nah itu. Sama, ketika tidak merasakan sakit, tahu-tahu tangannya udah melepuh.
0: Iya.
1: Tahu-tahu tangannya udah gak bisa digerakkan gitu, karena terlalu panas, terbakar misalnya.
0: Betul.
1: Nah itu, emosi-emosi seperti itu, kita ini memang diciptakan ya seperti itu, untuk melindungi kita.
0: Benar. Berarti emosi tadi termasuk pertahanan diri kita juga.
1: Pertahanan gitu, ya, diri kita.
0: Nah, kalau misalnya, ini ada nih kadang-kadang orang ngeselin ya. Kita ini kan hidup itu supaya apa sih, gak ngerepotin orang, ngeluh itu bisa mungkin kita tahan. Ya kan, sebisa mungkin supaya gak sampai keluar lah keluhan itu. Oh, pokoknya terus-terusan mengeluh seperti itu. Nah, akhirnya orang bilang, oh, hidupnya kan udah enak gitu. Tapi di satu saat kita ini ada masalah, ya kan pasti ada stresnya kan, normal ya.
1: Betul.
0: Ketika orang ngomong, kan hidupnya udah enak tuh, kok masih stres? Dan dipikir kita bukan manusia ya.
1: Nah itu, orang kan gak ngelihat stres itu kan cuman apa yang kita lihat gitu kan. Contohnya kayak misalnya gini nih, kita mungkin dari orang yang kalangan biasa-biasa aja ya, terus ngeliat kayak ini orang duitnya udah banyak,
0: bener,
1: tapi kok stres, masa gitu aja sih, gitu, gitu aja kok ngeluh, gitu aja kok stres gitu. Nah ini kemampuan orang itu menghadapi jenis-jenis masalah itu beda-beda, mas.
0: Oke.
1: Oke, jadi ada orang yang memang kalau dia menghadapi masalah finansial gitu, ekonomi, mungkin dia akan keberatan. Tapi ada juga orang yang mungkin secara finansial aman. Ketika dia menghadapi masalah keluarga, dia langsung ini nggak kuat, kayak gitu, berat, gitu, bukan kuat, berat, berat, kayak gitu. Nah makanya kita ketika melihat orang itu nggak boleh untuk ngejudge. Kita kan nggak tahu dia tumbuhnya seperti apa.
0: Benar.
1: Dia punya trauma apa. Nah contohnya ini kan kayak gini lah. Kita ngelihat Mas Wisnu takut sama anjing nggak?
0: Sungkan bukan takut.
1: Sungkan ya, ya. Permisi gitu kalau lewat,
0: ya. Ya takut lah kalau yang gede gitu, takut lah.
1: Atau gini deh, kayak misalnya Mas Wisnu takut cicak gak?
0: Lebih karena jijik kalau cicak.
1: Jijik kan ya, tapi kan kita gak sampai kabur gitu kan.
0: Enggak.
1: Nah, bisa jadi ada orang yang takut dengan sesuatu yang harusnya tidak kita takuti.
0: Oh iya, ada, bener.
1: Ada kan?
0: Ada
1: yang takut dengan air. Ada yang takut dengan ketinggian. Nah, kalau sebagian dari kita kan ada yang suka kalau naik lift itu cari lift yang di pinggir gitu loh, yang dari kaca, yang apa? Bisa kelihatan dari atas.
0: Oh iya, iya.
1: Ada yang kalau naik lift dia enggak mau ngelihat itu, takutan sama tinggi. Kalau sudah gitu apakah kita itu langsung bisa ngejudge, "Ah, kamu gitu aja takut?" Ya enggak.
0: Oh iya,
1: nggak bisa seperti itu. Makanya
0: rasa takut orang beda-beda.
1: Ketika orang itu ngeluh ya, orang itu ngeluh masalah apapun, tanya kenapa sih kok bisa sampai ngeluh? Gitu. Apakah memang ya bisa jadi kayak dia ketika dengan orang tuanya nih, biasanya hubungan dengan orang tuanya nggak baik, gitu. Kemudian dia apa bertengkar dengan orang tuanya. Kemudian ada orang nih, ya niatnya baik. Dan dia tumbuh di orang tua yang membuat dia bahagia gitu. Terus tiba-tiba dia datang bilang, jadi anak tuh harusnya berbakti sama orang tua.
0: Ya, nah, ya, ya, ya.
1: Sering kan kejadian
0: sering,
1: kayak
0: ada sering seperti gitu. Itu.
1: Ya saya ya, ya memang anak itu harusnya memang berbakti dengan orang tua. Nah, tapi kan ada kejadian-kejadian yang bisa jadi membuat anak ini kesulitan untuk melakukan itu. Hmm. Bisa jadi ada kejadian-kejadian di masa kecilnya yang membekas. Misal nih dia nunjukkan karyanya ke orang tua gitu kan. Aku loh bisa gambar ini, Pak, Bu gitu. Kemudian sama orang tuanya dibuang. Ngapain sih gitu, udah belajar aja. Hmm. Terluka satu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian wow. Ada ketika mungkin dia janjian dengan orang tuanya, "Ayah, Bunda, aku Sabtu ini diajak berenang ya ke apa? Ke Sengkaling gitu misalnya." Iya, gitu. Tapi kemudian orang tuanya ingkar janji.
0: Terluka lagi.
1: Terluka dua. Lagi. Nah, kemudian luka-luka ini terakumulasi sehingga ada satu kejadian anak yang sama ini sudah gede, dia bermasalah dengan orang tuanya. Yang sebetulnya masalahnya itu biasa aja. Hmm. Misalnya kayak beda jurusan lagi, orang tuanya pengen dia kuliah di jurusan A, dia pengen kuliah di jurusan B, ini kan biasa banget sebetulnya. Hmm, hmm. Tapi kemudian anak ini responnya adalah marah-marah. Pokoknya berlebihan lah. Nah, itu kita jangan melihat responnya saat itu, tapi apa yang terjadi di sebelumnya.
0: Oh.
1: Bagaimana gitu. Kejadian-kejadian di masa lalunya itu membentuk cara dia berpikir.
0: Okay.
1: Karena bisa jadi dia, ya mungkin dari luar gak apa-apa, kelihatan foto bareng gitu, tapi dalam pikirannya dia menganggap bahwa oh, orang tuanya ini orang yang tidak bisa dipercaya gitu. Sehingga ketika dia bermasalah dengan orang tuanya, dia akan mengeluh.
0: Oke, ada emang yang seperti itu ada, ya.
1: Walaupun memang idealnya nih ya, disclaimer ya, nanti saya dibilang ini mendorong anak untuk durhaka, enggak. Nah, ini disclaimer aja.
0: Paham. Ya, dengan begitu kita bisa ngelihat dong ya, kalau misalnya ngelihat orang mungkin yang kita ngelihatnya kok enggak berbakti banget sama orang tua sih ya, siapa tahu dulunya emang dia dibentuknya seperti itu ya, kita nggak pernah
1: tahu
0: juga.
1: Kita pernah tahu gitu.
0: Oke, jadi jangan dijudge duluan.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan dijudge dulu.
0: Oke, Mbak Dita di Singosari, halo, selamat malam juga. Mas, aku tadi sempat dengar soal medsos tuh. Emang iya, kalau ngeliat medsos ini teman-teman kok rasanya semua lagi bahagia ya. Ngeliat pencapaian mereka sementara, emang kadang kita ngerasa hidup ini biasa aja. Akhirnya saya ngerasa tertinggal. Ini wajar nggak?
1: Ya. Untuk melihat sosmed ya, ini juga harus bijak ya. Oke, merasa tertinggal itu wajar banget. Wajar banget, kenapa? Karena ya jangankan waktu udah zaman sosmed, dulu aja kan di atas langit masih ada langit kan.
0: Betul.
1: Kita mau mencapai apapun, pasti akan ada orang yang capaiannya jauh lebih banyak daripada kita. Mau seperti apapun, dan itu bukan salah kita. Nah, memang kalau saya ditanya apakah sosmed itu bagus atau enggak, tergantung apa yang dilihat. Kalau misalnya kita melihat orang yang pencapaiannya banyak itu sebagai milestone itu kayak patokan nih. Kayak misalnya kita melihat ada seorang yang kita kenal gitu ya. Dia sudah bisa memberangkatkan orang tuanya umroh misalnya. Berarti ini kan sesuatu yang patut diteladani. Oke, artinya boleh dong kita mencoba mengikuti langkahnya dia.
0: Oke.
1: Atau misalnya kita melihat ada ini nih peserta COC kemarin nih misalnya. COC IPK-nya 3,94. Nah, gitu. Ini kan patokan yang bagus sebenarnya.
0: Aku pengen kayak gitu tuh.
1: Aku pengen kayak gitu. Nah, itu enggak apa-apa kalau misalnya masih sebagai kompas kita. Atau kayak misalnya kita ngikuti sosmed kayak bapak ini kok sudah 30 tahun, 40 tahun berumah tangga kok masih bersama, aku nanti mau jadi pasangan yang seperti itu, yang langgeng gitu sampai tua gitu kan. Nah, itu masih nggak apa-apa. Nah, yang jadi masalah itu ketika kita melihat kemudian kita kok aku seperti ini ya, kok aku belum bisa seperti itu. Nah, yang pertama nih kita harus sadar bahwa posisi kita tuh emang berbeda.
0: Ya,
1: yang dinamakan kita sukses itu beda-beda. Kita berhasil atau enggak itu enggak sama satu orang dengan orang lainnya.
0: Betul.
1: Untuk orang kayak misalnya nih ekstrimnya, contoh ekstrimnya adalah orang yang lahir dalam kondisi keluarganya terlilit hutang sampai puluhan juta, ratusan juta. Ketika dia bisa membayar hutang itu adalah kesuksesan buat dia.
0: Wah, benar. Iya.
1: Kalau misalnya orang tuanya, mungkin keluarganya belum pernah ada yang sekolah tinggi gitu, kemudian dia menjadi sarjana, itu keberhasilan untuk dia. Jangan dibandingin dengan yang misalnya anggaplah anaknya profesor gitu, kemudian usia muda kuliah sampai belum 30 tahun sudah doktor gitu misalnya. Nah itu jangan, karena patokannya gak sama, startnya gak sama.
0: Oke.
1: Nah yang penting itu apa? Nah salah satu fungsi sehat mental, apa, salah satu indikator sehat mental itu adalah kita memahami posisi kita itu di mana. Fungsi-fungsi kita ini seperti apa?
0: Kalau gini kan real gitu. Gitu.
1: Contohnya ini ya, kalau misalnya kita terus paham kita ini siapa sih sebenarnya. Kalau misalnya ya kita anak sekolahan gitu, anak sekolahan, apa sih yang harusnya kita lakukan sebagai anak sekolahan? Ya udah datang belajar sekolah, ngerjakan tugas, lulus. Nah, menentukan patokan untuk diri sendiri ini yang gak kalah pentingnya dengan mencari informasi tentang dunia luar dari sosmed.
0: Oke, baik. Nah,
1: ini makanya ketika saya ini agak lama gak apa-apa yang nyambung ya. Saya jadi inget soalnya ada klien saya tuh yang sering gini, kok saya melihat apa? Jadi dia itu mahasiswa, kemudian dia itu melihat gitu, kok teman-teman saya kok bisa bahagia banget, saya kok enggak. Gitu, oke. Nah, kemudian ternyata ketika saya tanya, lah emang yang bisa membuat kamu bahagia itu apa sih? Ya nggak tahu.
0: Lah?
1: Itu.
0: Nggak tahu ya?
1: Nah, itu dia. Makanya, kenapa kita nggak bahagia bisa jadi bukan karena kondisi kita tidak ideal, karena kita nggak tahu sebenarnya patokan kita untuk bahagia itu seperti apa sih?
0: Wah, agak repot juga.
1: Agak repot juga. Makanya, ketika kita melihat sosmed itu, carilah yang memang, untuk teladan gitu ya, untuk teladan. Tapi jangan melihat orang-orang yang memang hidupnya itu adalah fabrikasi dari kehidupan yang nyata.
0: Ya, ya.
1: Jangan, kalau saya itu selalu gak suka dengan orang-orang yang, bukan gak suka ya, saya gak menyarankan lah. Gak menyarankan untuk orang-orang yang memang mengikuti kehidupannya selebgram. Selebgram, artis-artis selebgram itu mereka cari duitnya di mana? Ya memang mereka itu ceritanya cari duitnya dari bikin drama.
0: Ya benar.
1: Cari sensasi, nggak akan selesai.
0: Kalau saya saran aja ya, mendingan kebanyakan jadi motivator tuh psikolog ya, karena yang diceritakan itu adalah hal yang nyata. Kalau misalnya motivator ini adalah orang-orang yang memang udah jadi duluan, nah, terus kemudian bikin apa? Bikin seminar Success Before 30, nggak tahu di latar belakangnya apa pesertanya, nah, kasian pak.
1: Kasian.
0: Aduh, oke deh. Tiba-tiba aja udah mau habis nih.
1: Nggak kerasa ya?
0: Nggak kerasa waktu itu udah mau habis. Jadi sekarang gini, kalau pendengar malam ini boleh untuk mengingat satu hal tentang sehat mental bukan berarti selalu bahagia, yang paling pingin Mas Malik sampaikan apa?
1: Untuk para pendengar ya, bahwa bahagia, sedih, marah, dan semua itu bukan sesuatu yang harus ditolak, tapi sesuatu yang harus dihadapi. Bagaimana kita menghadapinya? Nah, kita harus mengerti di mana posisi kita saat ini. Kita harus punya awareness. Kita ini siapa? Apa sih yang kita mau capai dalam hidup? Kemudian, apa yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat kita sedih? Apa yang sedang kita rasakan saat ini? Dan jangan sampai hal-hal yang sifatnya sementara, seperti emosi-emosi yang selain bahagia itu, mengganggu fungsi kita sehari-hari. Jadi tetaplah sehat gitu, dan jangan menghakimi diri itu seolah ketika kita sedang tidak bahagia, kita sedang sakit. Enggak. Itu hanyalah bagian dari mental kita. Jadi seperti itu tadi ya, bahwa kesehatan mental itu adalah spektrum, bukan biner 0 atau 1.
0: Oke.
1: Tapi dari spektrum.
0: Siap. Baik, terima kasih banyak sharingnya di malam hari ini yang secara langsung sudah beliau hadirkan untuk malam hari ini ya. Jalan tadi ke sini dekat. Kali aja sambil kardio gitu ente. Aduh, moga-moga kita bisa ketemu lagi ya,
1: ya
0: di lain kesempatan, dan sehat selalu Mas Malik.
1: Ya,
0: mudah-mudahan semakin sukses juga. Dan kita ketemu lagi pendengar untuk sesi berikutnya. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang dia harap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Selepas obrolan psikologi ruang di dunia Nada Islami akan hadir untuk menemani Anda yang nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tebang-tebang Islami juga info-info dunia Islam akan menemani aktivitas atau mungkin istirahat Anda di edisi malam hari ini, Kamis 10 September 2026. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pedang Al-Ayubi atau pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah Crusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin Al-Ayyubi.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda? Siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau solawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Malang, Nada Islami dengan Tumang-tumang Islami, juga info-info dunia Islam. Masih akan hadir menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan selain informasi-informasi ringan tadi, kami juga hadirkan info dari rri.co.id untuk melengkapi perjumpaan kita di malam hari ini, edisi Kamis kali ini 10 September 2026. Nah, berdengar setelah 6 bulan ditutup, jembatan Bu Wedi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Pasuruan, ini resmi dibuka kembali hari Kamis pagi ini tadi ya. Tepat pukul 6, arus lalu lintas yang lalu lalang dari timur ke barat maupun sebaliknya diarahkan melewati jembatan. Ya, tentu saja ini kabar yang sangat menggembirakan ya bagi para pengguna jalan, sebab mereka tak lagi harus memutar lumayan jauh untuk bisa kembali melewati Jalan IR Juanda, Jalan Veteran maupun ke arah pusat kota sampai Surabaya. Jadi salah satu warga perumahan di Blandongan, Kota Pasuruan, juga menyebutkan dia sangat lega karena ya cukup lama sekali ya harus muter jauh, padahal sekolah anaknya ini di SDL Kausar. Jadi untuk bisa nyampe ke sana kalau jembatan itu belum dibuka, jauh juga gitu ya. Pantauan di lokasi arus lalu lintas di sejumlah jalan utama kawasan Blandongan, Kecamatan Bukul Kidul, Kota Pasuruan, ini terpantau ramai lancar tanpa adanya penumpukan kendaraan. Seluruh kendaraan roda 2, roda 4 hingga kendaraan bertona sebesar dari arah Probolinggo menuju Surabaya maupun sebaliknya tampak melintas lancar tanpa hambatan. Kondisi serupa juga terlihat di jalur lingkar selatan JLS, tepatnya di kawasan dari kawasan Simpang 3 Blandongan ya, yang mengarah ke Krampiangan, itu juga lancar tanpa hambatan. Nah, diketahui berdengar, akses utama penghubung Pasuruan Probolinggo ini sebelumnya sempat ditutup total sejak 6 April 2026 demi kelancaran proyek renovasi dan peninggian jembatan. Dan selama penutupan jembatan, semua kendaraan dialihkan ke jalur lingkar selatan JLS Kota Pasuruan. Kendaraan juga diimbau lewat tol agar tidak terjadi penumpukan di JLS. Nah, hari ini tadi alhamdulillah sudah bisa dioperasikan kembali jalannya ya. Ya, memang kalau masalah transportasi itu kita nggak melulu bicara soal kendaraan yang kita pakai, pendengar. Karena sebagus apapun motor atau mobil yang kita punya, kalau jalan yang dilewati itu tetap harus macet atau harus muter, tetap nggak nyaman juga rasanya ya. Mudah-mudahan ini akan bisa melegakan dan kembali bisa membuat aktivitas masyarakat di sana lebih lancar. Dan demikian juga dengan jalan-jalan yang lain nanti, fasilitasnya agar bisa lebih ditingkatkan lagi untuk segala fasilitas umum yang kita punya, yang kita bayar pakai pajak tentunya ya. Oke, kita kembali hadirkan teman-teman berikutnya juga info dunia Islam untuk menemani Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Kontribusi penting dalam ilmu geodesi dan geografi diberikan oleh Al-Biruni. Dia mengenalkan cara mengukur bumi dan jarak dengan cara triangulasi. Dia pun menemukan jari-jari bumi, yaitu 6.339,6 km. Sebuah nilai yang tidak ditemukan barat sampai abad ke-16. Salah seorang yang berada di kelompok elit ilmuwan terbesar sepanjang sejarah adalah seorang polimet muslim, Abu Raihan Al-Biruni. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Asia Tengah dan anak benua India. Sepanjang karirnya, Al-Biruni menjadi ahli dalam berbagai cabang keilmuan, termasuk sejarah, fisika, matematika, astronomi, linguistik, perbandingan agama, dan ilmu bumi. Selama 75 tahun masa hidupnya, di tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Biruni berhasil merevolusi banyak tradisi keilmuan. Saat dia meninggal di tahun 1048, dia telah menulis lebih dari 100 buku yang saat ini telah banyak punah. Kecerdasan dan penguasaannya terhadap berbagai cabang keilmuan dan kemampuannya untuk mensinergikan berhasil melahirkan pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Hal ini juga menjadikan Al-Biruni termasuk di antara para ilmuwan muslim terbesar sepanjang masa. Karena jasanya ini, nama Al-Biruni dijadikan nama sebuah kawah di bulan dan nama sebuah asteroid di tata surya.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana, kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansyur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Kiai Haji Mas Mansyur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansyur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau NICA. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini. Mendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di malam hari ini. Jadi untuk informasi yang terbaru ini ya, kebakaran kembali terjadi di kawasan Bukit Teletabis atau Bukit Watangan, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, hari Kamis sore ini tadi ya. Nah, ini diketahui apinya ini sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat oleh relawan yang melintas dari arah Probolinggo menuju Jemplang, Kabupaten Malang. Jadi ketika melintas di kawasan Bukit Watangan, relawan ini melihat kobaran api di kawasan perbukitan. Salah seorang relawan, Edi, mengatakan ketika pertama kali terlihat api sudah membakar kawasan perbukitan. Namun keterbatasan peralatan dan jumlah personel membuat upaya penanganan awal belum maksimal, mendengar ya.
1: Tiada Tuhan selain Allah.
0: Video mengenai kebakaran ini kemudian diterima oleh kantor Balai Besar TNBTS. Dan hingga berita ini ditulis, petugas gabungan bersama relawan masih berupaya melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke kawasan lain. Kebakaran ini kembali menjadi perhatian tentunya karena kawasan TNBTS masih menghadapi kerawanan kebakaran selama musim kemarau, mendengarnya. Kondisi vegetasi yang kering membuat api ini berpotensi lebih cepat menyebar, terutama di kawasan perbukitan. Sebelumnya, BB TNBTS telah melakukan langkah preventif untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, salah satunya dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas syuting dan penyelenggaraan event di kawasan TNBTS. Kepala BB TNBTS, Rudianta Cahyanugraha, sebelumnya mengatakan kondisi cuaca

cuaca pada musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran hutan di kawasan tersebut. Menurutnya penggunaan peralatan teknis, perlengkapan kelistrikan, bahan bakar hingga kelalaian manusia ini bisa menjadi pemicu kebakaran. Dan kebijakan penghentian aktivitas syuting dan event ini berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat kerawanan kebakaran di lapangan. Sementara perkembangan penanganan kebakaran di Bukit Teletubbies masih terus dipantau. Petugas gabungan dan relawan dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak meluas. Ya, kondisi cuaca memang ya kering, kemudian anginnya juga berembusnya cukup gede. Sehingga kalau misalnya ada titik api, nah ini apalagi ada banyak ilalang kering juga ya di tempat-tempat yang rawan kebakaran ini, api akan sangat cepat untuk menyebar, mendengar ya. Mudah-mudahan saja akan bisa segera teratasi. Dan informasi tadi juga bisa Anda cek di rri.co.id yang masih akan selalu hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya.

Ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

0: Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil adalah Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara, yang merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Pada saat Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji. Lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharuan Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya. Ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan tinggal selama 2 tahun. Pada masa ini ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asyari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Di tahun 1918, ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Untuk para pemuda, membentuk Pathfinder atau pandu bernama Hizbul Wathon. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mendapatkan ilmu dari para kiai dari berbagai bidang seperti Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu tata bahasa atau nahwu syaraf, Kiai Haji Muhammad Saleh di bidang ilmu fikih, Kiai Ma'fud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Syekh Hasan di bidang pengobatan dan racun binatang, serta Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran. 23 Februari 1920 di usia 54 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta yang kemudian dimakamkan di Kampung Karangkanjen Bronton Kusuman Mergangsang Yogyakarta pada 27 Desember 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia di tahun 1961 atas jasanya, negara memberikan gelar kehormatan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Nada Islami ditutup oleh Ungu featuring Roma Irama baru saja. Dan selepas ini ada Jazz Music yang akan menemani Anda dengan tebang-tebang memori mancanegara, juga info ringan dengan nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi kami sekali ini 10 September 2026. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tuh, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak

dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Nih, pakai jadinya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, akhirnya usai sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Kamis kali ini, 10 September 2026. Akhir kata, kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 11 September 2026. Dari Candi Panglima 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar program A1 Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Hari ini diperingati sebagai Hari Radio dan pastinya hari ini juga diperingati sebagai Hari Jadi Radio Republik Indonesia. Beragam acara spesial akan kami hadirkan sepanjang hari ini untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk membuka perjumpaan kita di malam pagi ini. Kita akan bersama-sama mengikuti Tauziah Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Kita akan membahas tentang sholat dan zikir sebagai sarana self healing bersama dengan narasumber kita, penyuluh agama ahli KUA Pak Pangarengan Kabupaten Sampang, Ustazah Laili Asyikoh MH, yang akan dipandu oleh Rini Wahyudi dari program 1 RRI Sampang yang sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Kami lanjutkan kebersamaan kita dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan berbagai macam acara akan kami hadirkan juga untuk Anda, dan akan kami hadirkan untuk Anda juga siaran langsung penyulutan obor Tri Prastia peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang akan kami siarkan dari Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Saya Rulis Prayoga akan mengawal pagi hari ini di Malang pagi ini.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara azan.

0: Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenepnet. Jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Jumat 11 September 2026, bertepatan dengan hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pagi hari ini siaran dipancarluaskan secara berjaringan di Korwil 10 Jawa Timur dari studio RRI Sampang. Di samping saya sudah ada Ibu Laili Nasyikoh. Laili Asyiko, dan kita akan berbincang tentang sholat dan zikir sebagai sarana self healing. Dan Anda pendengar dan juga pemirsa bisa bergabung bersama kami via YouTube di RRI Sumenepnet, atau bisa juga lewat telepon 0874x39108 chat kami, dan berbincang langsung dengan Ibu Laili di 0323-323-661. Baik, kita ikuti bersama siraman rohani pagi hari ini. Semoga bisa membawa kita dalam ketenangan, kemudian juga keberkahan, dan bisa membuat kita melalui hari-hari yang penuh dengan segala kesibukan yang harus kita lalui. Kita bisa menghadapinya dengan tenang, dengan self healing ya Ibu.
2: Self healing.
1: Oke, okay, Ibu sehat pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Oke, okay, dari aura yang terpancar self healingnya bagus ini Ibu.
2: Iya, mudah-mudahan begitu.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah. Zikir dan sholat sebagai self healing Ibu.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mitra dengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan ridho dan keberkahan pada hari ini di setiap aktivitas kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaah dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang sholat dan zikir sebagai sarana self healing ya. Mungkin di luaran sana banyak orang melakukan self healing ini dengan traveling ya, traveling. Tapi di sini sholat dan zikir tidak perlu memakan biaya dan waktu yang banyak juga. Di setiap waktu, di setiap saat kita bisa melakukan zikir. Zikir itu sendiri apa? Yaitu mengingat Allah dimanapun kita berada, selalu menghadirkan Allah. Nah, tentang zikir ini sebenarnya jasmani kita itu kan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Mungkin kalau unsur jasmani kita sudah memberikan nutrisi rutin ya, bisa dengan makan rutin 3 kali sehari, terus berolahraga rutin juga, terus berpikiran positive thinking terhadap sesama dan penciptanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan rohani kita sudah diperlakukan seperti itu juga? Semestinya harus sama memperlakukannya, yaitu dengan zikir setiap waktu, sama halnya dengan kita makan 3 kali, istirahat yang cukup, dan berpositif thinking seperti itu. Jadi makanan rohani kita itu ya dengan zikir, mengingat Allah dimanapun kita berada. Nah, terkait dengan zikir ini Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah merintahkan kita agar mengingat Allah itu dengan sangat banyak. Dzikran katsiran Ada di ayat lain juga, fadhkuruni adhkurkum. Jika kalian itu ingat kepada saya akan ingat kepada kalian juga. Nah, kalau kita tidak sama sekali tidak ingat kepada Allah, bagaimana Allah akan mengingat kita dan memberikan nikmat kepada kita? Maka dari itu, kita patut sekiranya setiap kali, setiap saat untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu caranya yaitu tadi zikir, mengingat kepada Allah, dan sholat juga, sholat tepat waktu begitu. Nah, kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sudah dijamin oleh Allah sebagai orang yang maksum, bebas dosa, dan dijamin masuk surga juga. Akan tetapi beliau tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya, ketika beliau mau tidur, membaca doa, berzikir, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bangun tidur pun juga, karena setelah tidur itu kan kita dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jasmani dan rohani, raga kita itu, jiwa kita sementara mati ketika kita tidur. Bangun tidur kita juga membaca doa, Rasulullah juga membaca doa, alhamdulillahilladzi ahya. Terus ketika keluar rumah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitupun dengan mau masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, Rasulullah selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa setiap semua aktivitasnya. Memakai baju juga begitu. Mau ke masjid, keluar masjid, semuanya aktivitas beliau itu tidak lepas dari berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu rasa syukur beliau. Maka patutlah kiranya kita meneladani beliau di setiap aktivitas kita, selalu berdoa, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir itu dalam Al-Qur'an itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita itu akan tenang, akan merasakan ketentraman. Tidak bisa kita dengan cara-cara yang lain, ya, hanya dengan berzikir itu hati kita akan tenang. Ada musibah sehebat apapun, ada masalah sehebat apapun, kalau kita tidak ingat kepada Allah dan memasrahkan kepada Allah, akan ketidaktenangan itu tetap ada, rasa galau dan rasa gelisah, resah itu pasti ada. Nah, sholat dan zikir ini termasuk salah satu dari kunci ketenangan hidup. Sebenarnya ada 4 hal kunci ketenangan hidup itu. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah dalam sholat dan memperbanyak zikir ini. Dan yang ketiga, di setiap musibah kita harus ikhlas menerimanya. Dan yang keempat adalah membangun hubungan yang harmonis antar sesama. Itu adalah 4 kunci mendatangkan ketenangan hati. Nah, yang kita bahas saat ini adalah tentang sholat dan zikir, agar supaya ketenangan hidup dan kebahagiaan jiwa itu kita dapatkan.
1: Oke.
2: Selanjutnya, sebenarnya ada cerita ini. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu, ada sahabat, salah satu sahabat itu Abu Darda namanya. Nah, Abu Darda ini berbeda dengan jemaah lain. Ketika kita datang ke masjid, biasanya kan di setiap sholat 5 waktu itu untuk berjemaah. Tapi Abu Darda ini, dia datangnya itu ketika orang-orang sudah keluar, selesai melakukan sholat, dia baru datang dan menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memperhatikan itu setiap hari seperti itu. Akhirnya ditanya, rasa empati Rasulullah luar biasa. Dia bertanya kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, kenapa kamu itu setiap kali ke masjid beda dengan orang jemaah-jemaah yang lain? Ketika sudah pulang kamu baru hadir di sini dan bersimpuh, menangis, sepertinya kamu kesusahan banget," katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasul, hidup saya itu penuh dengan musibah, selalu banyak cobaan dan saya juga banyak hutangnya, katanya Abu Darda. Nah, akhirnya Rasulullah memberikan ijazah kepada Abu Darda ini, kamu baca ini, bacaan surat At-Taubah pada akhir surat At-Taubah itu 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari, yaitu bacaannya Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca 7 kali pada pagi hari, 7 kali di pada sore hari. Nah, itu untuk menghilangkan kesusahan kita sehebat apapun masalahnya, untuk membahagiakan agar kita itu tidak susah. Nah, semua perkara itu kan datangnya dari Allah. Jadi kita harus kembalikan lagi kepada Allah bahwa hanya ada Allah yang memberikan pertolongan dan tidak ada sekutu baginya. Nah, tapi untuk urusan hutang karena ini adalah hablum minan nas, maka kita harus tetap nyaur. Tapi untuk mendatangkan ketenangan hati, yaitu zikir, membaca itu. Banyaknya jumlah zikir itu menentukan fadilahnya juga, menentukan keutamaannya juga. Nah, zikir ini juga ada yang panas dan ada yang dingin. Kalau yang panas, ketika ada demo, ada perang dulu, membaca zikir Allahu Akbar kan begitu, Allahu Akbar. Ketika kita melontar jumarat juga untuk melempar setan, kita baca Allahu Akbar. Nah, ketika sholat juga begitu, takbir Allahu Akbar. Ini fungsinya apa? Agar supaya kita itu fokus, khusyuk. Agar kita supaya fokus dan khusyuk. Dan sholat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 itu, Qad aflahal mu'minin alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Jadi orang mukmin yang beruntung itu adalah orang mukmin yang dalam sholatnya itu khusyuk. Khusyuk ini tentunya sangat berat sekali bagi orang-orang. Kadang kita kalau sholat itu dapat 1 rakaat sebelumnya sudah masak di dapur, ingat sudah dimatikan enggak ya kompornya begitu. Atau kehilangan kunci ketika sholat, ingat begitu. Nah, itu adalah cobaan-cobaan kita agar supaya kita itu fokus. Allah takbir itu agar kita fokus dan khusyuk dalam sholat. Gitu. Kalau sholat yang dingin itu ya bacaan sholawat, Mbak. Kita perbanyak sholawat, itu mendinginkan hati. Jadi orang suami istri yang sering cekcok, perbanyaklah membaca sholawat. Gitu. Juga agar supaya rumah tangga itu mendatangkan ketenangan juga. Nah, itu mungkin saja pengantar dari saya, Mbak Ima. Nanti mungkin bisa diteruskan. Ini supaya bacaan dalam sholat itu khusyuk. Jadi ada kita harus memperhatikan 3 perkara. Yang pertama adalah paham dengan bacaannya. Jadi setiap bacaan dalam sholat itu kalau bisa kita harus mengetahui maknanya, artinya. Nah, yang kedua wa aqimis shalah li dzikri. Jadi ingat kepada Allah. Hadir, tidak hanya gerakan semata, tapi kita dalam salat itu menghadirkan hati, jiwa dan pikiran kita itu ingat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membuat kita khusyuk. Artinya meskipun seumpamanya kita tidak khusyuk dalam sholat, itu tidak akan membatalkan sholat dan tidak perlu diulangi lagi, karena ini bukan termasuk rukun dan syaratnya. Itu hanya agar supaya menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kalau kita khusyuk, insya Allah menghadirkan Allah, ketenangan itu akan hadir dengan sendirinya. Tapi beda kalau kita tidak khusyuk, hanya sebatas menunaikan kewajiban saja, hanya gerakannya, pikiran dan hati kemana-mana, mungkin rasa bahagia dan ketentraman hati itu sulit untuk didapatkan, seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang khusyuin, khusyuk dalam sholat, zakirin, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Ibu Layulina Syiko sudah menyampaikan bahwasanya ustazah tadi salat itu adalah sebagian dari selain kewajiban kita, kemudian juga bisa mendatangkan ketenangan hati asalkan tahu arti dan juga khusyuk itu tadi ya. Berarti di situ kuncinya dari self healing itu, Ustazah.
2: Iya. Jadi bacaan-bacaan sholat itu termasuk doa kan, dan ada zikir di situ, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah kita mencari ketenangan kemana-mana, tapi kita mulai dari diri kita. Sholat itu harus dengan khusyuk. Memang terasa berat. Untuk khusyuk dalam sholat itu terasa berat. Itu ujiannya, ujiannya. Dan kalau kita bisa melalui itu, insya Allah ketentraman hati, self healing itu akan kita dapatkan, kebahagiaan itu akan kita dapatkan gitu.
1: Oke, baik. Semoga kita dapat mencapai kehusuan yang istiqomah ya, Ustazah.
2: Amin, amin, amin.
1: Oke, pendengar dan pemirsa, Anda bisa bergabung bersama Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Kabupaten Sampang. Kita bisa langsung berkonsultasi dan juga berbincang. Apa yang Anda rasakan sekarang mungkin bisa langsung disampaikan. Ada yang sudah bergabung, Ustazah?
2: Yeah.
1: Di 0323-323-661 kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa? Bapak di mana?
3: Samsul.
1: Oke, baik. Pak Samsul di mana, Pak Samsul?
3: Saya di Bapak, saya Ibu.
1: Dari mana?
3: Sumenep.
1: Oh iya, baik. Oh, Sumenep. Dari Sumenep, baik. Silakan Pak Samsul bersama Ibu Laili.
2: Ya, monggo Pak Samsul.
1: Nggih, silakan Pak Samsul.
3: Iya. Iya. Saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan sholat dan zikir.
2: Iya.
3: Sebagai sarana ini ya.
2: Iya.
3: Nah, di sini saya bertanya untuk zikir tersebut, kapan waktu tepat untuk berzikir agar hati kita dan saza. Nah, apakah zikir khusus yang diajukan sebagai tanda tidak ada zikir yang sediakan saat ini pada Jumat atau juga bagi secara sediaan saza.
1: Pak Samsul izin, mohon maaf, boleh agak bergeser sedikit agar sinyalnya stabil Pak Samsul, agak putus-putus begitu.
3: Begini Mbak, untuk waktu yang paling tepat zikir dengan hati kita itu
1: tenang.
3: Apakah ada waktu?
1: Iya.
3: Terus apakah ada zikir putus yang dianjurkan dan kita itu sedang dilanda kecemasan atau juga ketepi gitu.
1: Oke, siap. Iya, waktu yang pertama adalah yang tepat agar tenang begitu ya Pak Samsul.
3: Iya, waktu yang tepat.
1: Oke, ya. Baik. Iya, Pak Samsul dari Sumenep, terima kasih. Kita ya. Sampaikan langsung kepada Ibu. Ibu, bagaimana? Apakah ada waktu yang tepat agar tenang begitu untuk berzikir ini?
2: Iya, terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya zikir ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun begitu. Tapi kalau kita mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu istiqomah setiap harinya itu membaca istighfar. Jadi kalau pagi beliau itu membaca surat pendek yaitu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali pada pagi dan sore hari. Itu Allah insya Allah akan melindungi kita. Jadi dari pagi sampai sore Allah melindungi kita. Nah, kebiasaan Rasulullah itu membaca istighfar sesempat kita. Kalau pagi kita tidak sempat, tidak apa-apa, di malam hari atau di waktu kita sambil kerja juga tidak apa-apa Mbak Ima. Istighfar minimal 100 kali dalam setiap harinya. Dan kalimah La ilaha illallah 100 kali dalam seharinya. Itu teladan dari Rasulullah SAW. Salawat 100 kali dalam seharinya. Ada zikir Quran yang pendek tadi itu, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu zikir Quran yang pendek. Itu dibaca pagi sore 3 kali ya. Ada zikir Quran yang panjang, namanya Tartilul Quran, membaca Al-Quran dari surat pertama ya, Fatihah, sampai juz ke-30, kita rutinkan, istiqomahkan setiap hari. Kalau enggak bisa pagi, yes, kalau seharusnya setiap selesai sholat kita baca. Cuman kan duhur, asar biasanya kita ada kesibukan di kantor dan di mana-mana, maka kita rutinkan pada setelah sholat subuh kita rutinkan baca Quran, setelah sholat maghrib kita baca rutinkan baca Quran. Cuman doa-doa yang istijabah itu sebelum subuh biasanya Mbak Ima. Okay. Jadi sebelum subuh, sebelum azan subuh kita baca zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang waktu yang istijabah juga itu mau menjelang maghrib. Mau menjelang maghrib, terus habis maghrib sampai isya itu waktu-waktu istijabah. Jadi sebelum subuh, sebelum maghrib, mau sore hari itu, dan antara maghrib sampai isya itu biasanya waktu-waktu yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa. Tapi untuk urusan zikir, ingat kepada Allah dimanapun kita berada, di setiap kapan pun kita berada, kita harus ingat kepada Allah.
1: Oke, okay, baik. Pak Samsul, begitu ya, ada banyak waktu yang baik untuk berzikir. Dan sudah disebutkan sama Ibu, pagi, sore, sebelum azan subuh, menjelang maghrib, dan antara maghrib sampai dengan isya, begitu ya.
2: Iya.
1: Anda yang mau bergabung di 0323-323-661 masih bisa bersama kami. Dan Pak Samsul, masih ada satu pertanyaan. Ada zikir khusus kah, Ibu?
2: Zikir untuk khusus
1: suasana hati yang sedang dilanda kecemasan, begitu ya.
2: Itu tadi, Abu Darda itu Allah, Rasul mengijazahkan ke Abu Darda karena dia susah banget, selalu ditimpa musibah, selalu gelisah, selalu ada banyak tantangan dan rintangan dalam hidupnya, termasuk banyak hutang dan rezekinya seret. Itu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini di surat At-Taubah kalau enggak keliru ayat 125. Nanti bisa dicek Pak Samsul, di situ dibaca pagi 7 kali dan sore 7 kali. Nah, okay, banyaknya jumlahnya bacaan ini menentukan fadilahnya, keutamaannya, okay, begitu.
1: Oke, okay, baik. Surat At-Taubah 125 nggih, Ibu?
2: At-Taubah 125.
1: Oke, okay, sudah ada yang bergabung bersama kita di 0323-321. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak pagi. Assalamualaikum. Oh, dengan siapa, di mana?

0: Bertahun-tahun aja sudah berhutang banyak sekali bencana.
1: Bencana?
0: Mungkin saudara kita yang di NTT itu mungkin mengalami musibah ya.
1: Oke.
0: Ya, kehilangan hartanya, rumahnya, bahkan keluarganya. Ya. Uh-huh. Dia pasti mengalami susah sekedar gimana lah. Uh-huh. Jangan. Akhirnya dia beribadah, berikut, bahkan dia tidak fokus karena istilahnya kan sekarang sibuk on. Nah, bagaimana kalau kita tidak kehilangan harta, rumah, dan keluarganya supaya bisa fokus ibadah, bisa cepat on. Tapi jujur aja ya, sebagai manusia kalau kehilangan orang yang kita itu kan pasti tidak bisa move on. Walaupun ibadah sekusuk apapun pasti tidak bisa kusuk. Pasti bisa kita kasih lagi, pasti terbayang Pak keluarga yang hilang dan bisa jadi. Bagaimana sih caranya Bu mungkin bisa berusaha kepada saudara kita yang tadi nanti mungkin saudara kita yang baru kena musibah seperti itu supaya ibadah kita fokus bisa move on cepat dan gimana caranya Bu Ustadzah bisa
2: menjalin
0: bagi kita kena ke tanah.
2: Iya,
0: Ustadzah,
2: iya.
0: Musibah terakhir ini bisa bagi warning, bagi peringatan bagi kita untuk segera bertobat. Para pejabat kita, para pemimpin kita, para kontor akan segera bertobat agar bencana ini tidak terlarut dan yang jadi korban rakyat-rakyat kita ini yang tidak bersalah dan yang jadi korban. Mohon pencerahan. Udah pencerahan ini bisa jadi hikmah, jadi ladang pahala, ladang ilmu bagi saya pribadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Dimas yang ada di Surabaya mewakili teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi
2: susah
1: di tengah, di tengah bencana. Bagaimana bisa khusyuk dan fokus Ustazah di tengah ini untuk bisa fokus dan khusyuk dalam healing, dalam ibadah begitu.
2: Iya. Iya Pak Dimas. Jadi kita juga merasakan empati sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga yang ada di NTT ya dengan musibah. Mungkin kalau dalam posisi mereka kita itu belum sanggup ya, tapi Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Jadi jadi ada empat syarat, empat hal bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan tadi, dan salah satunya tadi sholat dan zikir. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita. Jadi Allah memberikan cobaan kepada manusia itu salah satunya agar supaya iman kita itu tetap tidak goyah, malah tambah iman kita. Jadi memperkuat iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberat apapun musibah yang dikasihkan oleh Allah kepada kita, kalau kita tidak tawakal, karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tawakal kepada Allah, kita tetap gelisah hati ini. Yang ketiga, syarat yang ketiga tadi agar supaya kita tentram hatinya, fokus dalam ibadah dan mendapatkan kebahagiaan, yaitu harus ikhlas menerima semuanya. Jadi menerima musibah ini harus ikhlas. Ikhlas mungkin katanya orang sangat berat sekali. Iya memang benar, tapi itu adalah latihan. Latihan riyadhah agar kita bisa menuju menjadi orang-orang yang beriman tadi itu. Dan yang terpenting hasbiyallah, semua itu ada Allah. Ada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah plong perasaan kita itu. Dada yang terasa sesak, ya Allah, kenapa musibah ini engkau berikan kepada saya? Itu berkeluh kesah terus. Berkeluh kesah terus. Kapan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam tataran makrifat itu, kita itu menerima musibah itu sama seperti kita menerima nikmat, bersyukur, tetap bersyukur, jangan terlalu banyak mengeluhnya. Nah, kalau kita sudah bersyukur dengan musibah itu, insyaallah kita ikhlas dan plong, ketenteraman hati itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa.

0: ringan ya, tidak berat dan begitu. Itu Pak mungkin dari kami. Jadi perkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah, semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena musibah sekecil apapun itu kalau kita bersabar, tawakal kepada Allah, insyaallah ada hikmah di balik itu semuanya.
1: Okay. Baik, semoga saudara-saudara dan juga teman kerabat yang ada di daerah bencana dikuatkan, diikhlaskan, dan juga bertawakalnya lebih banyak lagi. Semoga Allah mudahkan begitu ya. Terima kasih Pak Dimas. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Mutiara Pagi Berjaringan. Masih bisa juga berbincang bersama Ibu Laili Ashiko. Tapi kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana sholat dan zikir bisa menjadikan self healing bagi kita.
2: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarufi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi dengan tema sholat dan zikir sebagai sarana self-healing bersama Ustadz Layli Asyikoh MH, penyuluh agama ahli KUA Pangarengan, Kabupaten Sampang. Ibu Layli, ya. Kita tadi sudah membahas tentang beberapa hal yang bisa membuat kita tenang dengan zikir dan sholat. Salah satunya adalah di waktu yang lebih utama begitu ya, sebelum subuh, sebelum maghrib, antara maghrib dan isya, dan waktu-waktu yang lain juga tidak menutup ya Bu ya, bebas ya untuk zikir. Kemudian juga dari WA sudah ada yang bergabung bersama kita. Di sini ada dari Sumenep lagi Ibu.
2: Oh ya. Yeah.
1: Oke, dari Sumenep kita akan sapa Mas Afif Mukminin. Beliau bertanya, koneksi Bu, koneksi langsung ke pusat begitu ya. Koneksi spiritual begitu. Izin bertanya Ibu.
2: Yeah.
1: Koneksi spiritual untuk membantu kita lebih tenang itu yang seperti apa Bu, dan bagaimana membangunnya begitu?
2: Iya. Yeah. Sebenarnya spiritual itu kan tidak hanya sebatas ibadah keagamaan saja ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya makna hidup di dunia itu apa, begitu. Tidak hanya melakukan apa aktivitas ibadah saja, tapi makna kita sebagai hamba Allah itu apa, begitu. Tugas kita itu sebagai hamba Allah itu apa? Tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, menebar kemaslahatan gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Amar ma'ruf nahi. Manusia itu punya akal. Jadi dia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Seharusnya idealnya kan seperti itu. Cuman dalam perjalanan waktu banyak godaan. Nafsu itu ada yang baik, ada yang tidak. Tapi lebih banyak yang kalau kita tidak diperkuat, dibentengi dengan keimanan yang kuat, lebih pada jalur yang bisikan setan itu lebih menggoda. Kehidupan dunia itu lebih menggoda, lebih manis. Padahal kehidupan yang langgeng itu ya ada di akhirat kan begitu, surga yang langgeng. Hidup di dunia itu kan hanya sementara.
1: Jadi bagaimana itu Bu, supaya bisa incun gitu ya, fokus gitu Bu.
2: Koneksinya bagaimana begitu. Nah itu kembali lagi bahwa kita sebagai hamba Allah, tujuan hidup kita adalah menghambakan diri, yaitu dengan banyak ibadah. Jadi ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual juga. Nah, di sini koneksinya kecerdasan spiritual itu dibutuhkan agar supaya kita itu menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membedakan antara yang baik dan yang benar.
1: Oke,
2: gitu.
1: Kuncinya di menghambakan diri ya. Baik, ada yang sudah bergabung kembali, saya sapa yang di 0323-323-661. Terputus, balik, boleh dicoba lagi Bapak Ibu di 0323-323-661 dan di 0874x3908. Ada yang sudah bergabung juga, ada Mas Hakim dari Bangkalan. Bagaimana Ibu untuk menghadirkan rasa pasrah? Pasrah ini ketika beban pikiran sedang sangat berat. Ini hampir mirip dengan Mas Dimas tadi ya, yang di Surabaya. Kita angkat dulu telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nggih, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Muhammad Hani.
1: Muhammad Hamim.
3: Hani.
1: Oh, Mas Hani. Oke, baik. Di mana Mas Hani?
3: Dari Bondowoso.
1: Ya, oke. Mas Hani di Bondowoso. Jadi mendengarkan dari RRI Jember begitu ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Selamat pagi Bondowoso dan sekitarnya. Silakan Mas Hani.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, Mas Hani.
3: Ini gini, karena saya di masa muda dulu kan sering melakukan banyak dosa.
1: Oke.
3: Okay. Saya ingin tahu cara melaksanakan taubat nasuha itu caranya gimana? Soalnya saya tanya sama ustaz-ustaz di sini tuh dari instruksi sama saya.
1: Gimana, Mas Hani?
3: Saya bertanya sama ustaz dari sini tuh tentang taubat nasuha tuh. tidak ada yang lepas gitu. Beda-beda. Jadi saya mesti nyari yang seret.
1: Oke.
3: Kalau dari bimbingannya Ustadz atau gimana? Mohon bimbingan.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hani di Bondowoso, terima kasih untuk mendapatkan ketenangan hati. Salah satunya adalah taubat. Taubat an-nasuha yang pengen sekali diperoleh oleh Mas Hani. Jadi supaya lebih tenang begitu ya. Mm-mm. Untuk diampuni yang masa lalu di masa mudanya.
2: Siap.
1: Mas Hani, dari Ibu Laili Asikoh mungkin srek ya, semoga aja begitu ya.
2: Iya. Terima kasih Mas, semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya. Jadi semua manusia itu kan al insan makhlul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa memang kalau tidak diingatkan. Nah, terkait dengan dosa-dosa kita di masa lalu, insyaallah kalau kita benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Seperti apa sih taubatan nasuha itu? Allah itu akan mengampuni hambanya jika ia benar-benar bertaubat, memohon ampun dengan seikhlas-ikhlas. Caranya, yang pertama kita harus melupakan ya, tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Yang kedua, jangan mengingat-ingat lagi. Jadi tidak mengulangi, jangan mengingat-ingat lagi, dan beritikad baik untuk selalu berbuat kebaikan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas ya.
1: Oke. Baik, intinya tutup buku, buka yang baru ya, Bu ya.
2: Yang baru dengan jalan yang baik.
1: Oke, baik. Semoga Mas Hani bisa segera menemukan cara untuk tutup buku, buka yang baru. Karena kadang setiap orang beda-beda ya, Bu ya. Apa yang dirasakan di jiwanya, kemudian juga seberapa dalam, itu beda-beda.
2: Benar-benar menyesali ya, Mbak ya, dengan perbuatan dosanya.
1: Oke.
2: Dan memohon ampun dan terus berbuat kebaikan. Insyaallah Allah akan mengampuni semuanya.
1: Oke, berarti berbuat kebaikan itu bisa mengalihkan kita dari mungkin mengingat-ingat yang masa lalu begitu ya.
2: Iya.
1: Jadi butuh pengalihan perhatian begitu ya.
2: Iya.
1: Pengalihan perhatiannya ke hal-hal
2: tidak diulangi yang lagi begitu.
1: Oke. Hal-hal positif pengalih perhatian.
2: Dari yang negatif harus positif terus begitu.
1: Oke. Segera banting setir, dialihkan perhatian mungkin begitu. Semoga dimudahkan untuk mendapatkan pengalih perhatian. Boleh 3233233661. Oke, 0323-323-661 untuk Anda yang berada di luar kota, Mas Hani yang di Bondowoso, Mas Dimas yang di Surabaya, Pak Samsul yang ada di Sumenep, dan juga Mas Afif begitu ya. Dari Mas Hakim tadi, Ibu yang di Bangkalan, bagaimana menghadirkan rasa pasrah ketika beban pikiran sedang ruwet, mungkin bahasanya Gen Z itu overthinking gitu, atau mungkin juga bukan overthinking, tapi emang kenyataannya banyak hal yang bisa membebani pikiran. Nah, pasrahnya itu bagaimana keluar dari situ, Ibu?
2: Jadi memang ketika kita punya beban itu terasa sesak dada itu. Dan kemungkinan besar kalau kita tidak bisa move on, bisa juga stres kan, Mbak Ima, begitu. Jadi bagaimana kita bisa pasrah sepasrah-pasrahnya? Mungkin kita bisa qiyamul lail pada malam itu. Tidak semua orang kan bisa melakukan sholat malam. Kita berdialog, berkeluh kesahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi mengganjal di hati kita, kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersimpuh dengan linangan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berkeluh kesah kepada orang lain, kepada teman dekat, itu biasanya akan menimbulkan fitnah. Iya, kalau dia itu benar-benar tulus berteman dengan kita. Kalau ada iri dengki, pasti semuanya akan tambah runyam permasalahannya. Tapi kalau kita berkeluh kesahnya kepada Allah, kita pasrahkan semua yang terjadi di hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati itu akan tenang dengan sendirinya, kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita memprogramnya begitu, Mbak Ima.
1: Oke, mungkin ini bisa ada kesesuaian juga dengan pertanyaannya Mas Hani di Bondowoso tadi ya, Bu ya. Mungkin bagian pasrah dan berkeluh kesah ini mungkin bisa dipakai juga untuk membantu taubatan nasuhanya begitu.
2: Iya,
1: ya,
2: Bu. Kita pasrahkan kepada Allah, berkeluh kesahlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengikuti untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak cukup dengan sholat lima waktu saja. Jadi sholat-sholat sunnah kita kerjakan, qobliyah, ba'diyah misalkan, sholat duha, sholat malam, sholat hajat, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sholat-sholat tambahan ini mungkin menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ketenangan hati itu dan kebahagiaan itu, begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Laili Asiko. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bisa bergabung bersama kami, masih ada sedikit waktu. Satu pertanyaan mungkin kalau ada yang ingin bergabung di 0323-323-661. Ibu Laili tadi sudah menyampaikan bahwasanya sholat dan juga zikir sebagai sarana untuk self-healing ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini manjur begitu ya Bu ya.
2: Iya, manjur tanpa biaya.
1: Yang termanjur dan efeknya ke kita itu lebih bagus lagi begitu. Nah,
2: kalau
1: ya,
2: kalau kita traveling kan harus mengeluarkan duit ya Mbak Ima ya.
1: Nanti timbul kecemasan baru Bu.
2: Tapi ada sebagian orang ya, saya healing aja biar hilang stres ini kan. Enggak apa-apa monggo. Tapi yang paling manjur itu ya dengan mengingat Allah terus menerus, sholat dan zikir itu salah satunya ya Mbak Ima ya.
1: Oke, jadi mungkin kalau misalnya double kill bahasanya nah sekarang, jalan-jalan jangan lupa self-healing dan sholatnya begitu ya.
2: Begitu. Okay.
1: Baik, bagaimana pendengar dan pemirsa, apakah sudah ada suatu hal yang lebih menenangkan begitu? Kita bisa menyambungkan juga koneksi kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan kita kalau kita tidak melupakan. Jadi pada saat kita cemas, pada saat kita sibuk dengan segala macam urusan dunia, kita bisa masih tetap fokus, tenang, karena semuanya sudah ada yang mengatur. Kemudian juga kita pasti menemukan jalan begitu ya Ibu Laili.
2: Jadi Allah itu kalau kita ingat kepada Allah, fadkuruni adzkurkum, insyaallah saya ingat kepadanya. Ya, begitu. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, mana mungkin Allah akan mengingat kita.
1: Baik, betul. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Sampang kita bisa aplikasikan dan juga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu terbaik untuk berzikir, kemudian juga kita mendapatkan ketenangan dari kehusukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustazah.
2: Iya, sama-sama.
1: Kemudian juga terima kasih banyak pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Kami pamit mohon undur diri. Semoga semuanya dimudahkan hari ini dan seterusnya ya. Dan semoga setiap langkah kita tidak lepas dari zikir, dan juga kita akan semakin memperbaiki ibadah, sholat dan juga amin, hari-hari kita. Terima kasih amin. Ustazah.
2: Sama-sama.
1: Saya Ima Fadila bersama seluruh kerabat kerja pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah. Jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Selain itu kami juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang kami lakukan pendistribusian air bersih.
2: Radio tetap sangat relevan bagi Kota Batu sebagai pelengkap atau komplementari channel. Nah, karena berkat keunggulan radio secara spesifik yang tidak dimiliki.
0: Itulah diantaranya informasi yang akan kami sajikan untuk Anda dalam Berita Pagi edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Informasi pertama mendengar, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pastikan pasien aman usai kebakaran. Awang Sukmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
3: Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang atau RSSA Malang memastikan seluruh pasien tetap aman pasca kebakaran melanda area dapur gizi pada Rabu 9 September 2026 kemarin. Kebakaran terdeteksi sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Sistem tanggap darurat rumah sakit atau kotret langsung diaktifkan dan petugas pemadam kebakaran Kota Malang mengerahkan 7 unit kendaraan untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Manajemen RSSA Malang memastikan insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun mengganggu pelayanan medis di IGD, ruang rawat inap, dan layanan pasien rawat jalan. Direktur RSSA Malang Profesor Baktiar Budianto mengatakan penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik di bagian atap ruang dapur.
4: Dugaan sementara ini api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berada di atap ruang dapur. Kemudian yang keempat, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Tidak ada dampak langsung terhadap pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan di RSSA. Area kebakaran kami sudah hitung, kami sudah petakan sementara ini ada sekitar 300 meter persegi dengan kerugian yang timbul atas kejadian ini diperkirakan sekitar 900.
3: Sebagai langkah antisipasi, pasien anak sempat dievakuasi ke ruang yang lebih aman dari paparan asap. Sedangkan untuk pasien rawat inap, ibu dan wanita telah kembali ke ruang perawatan semula sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk menjamin kebutuhan makanan pasien tetap terpenuhi, RSSA sementara bekerjasama dengan jasa catering dengan tetap menerapkan standar pelayanan gizi pasien. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPBD Kabupaten Malang salurkan air bersih ke 8 desa, serta lakukan asesmen wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Berikut Samsudin melaporkan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadun Irawan, mengatakan distribusi air bersih masih menjadi prioritas selama masa tanggap darurat kekeringan. Selain itu, pihaknya juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang dilakukan pendistribusian air bersih. Menurut Sadono, penyaluran air bersih dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah instansi dan mitra yang terlibat dalam penanganan darurat bencana. Selain distribusi, BPBD juga melakukan asesmen terhadap wilayah yang mengajukan permohonan bantuan air bersih. Tim melakukan peninjauan di Desa Sumber Betung dan Desa Putu Kerjo, Kecamatan Kalipare.
1: Selain itu kami juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang kami lakukan pendistribusian air bersih bekerjasama dengan beberapa pihak, dan juga kami hari ini melaksanakan asesmen di 2 desa yang sudah mengajukan kebutuhan air bersih kepada BPBD, yaitu di Desa Sumber Betung dan Desa Putu Rejo, Kecamatan Kalipare.
5: Asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan titik distribusi air bersih. BPBD mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau, serta melaporkan apabila mengalami kekurangan pasokan air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita akan menuju ke kabar dari Blitar. Reporter Ninda Lipia melaporkan pemerintah kota Blitar siapkan anggaran untuk percantik trotoar Jalan Dr. Wahidin. Berikut informasi selengkapnya.
6: Trotoar di Jalan Dr. Wahidin atau di sebelah timur Stadion Supriyadi Kota Blitar akan menjadi ruang publik yang menarik pada tahun ini. Pemerintah kota Blitar pun mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar untuk menyulap trotoar tersebut. Trotoar di Jalan Dr. Wahidin akan dipercantik dengan penambahan beberapa fasilitas antara lain lampu, lampu hias, kursi, tanaman, dan spot foto. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di PUPR Kota Blitar Erna Santi mengatakan saat ini rencana penataan trotoar di Jalan Dr. Wahidin masih dalam proses. Dikatakannya trotoar di Jalan Dr. Wahidin akan ditingkatkan kualitasnya ke arah utara menuju kawasan Makam Bung Karno. Panjang trotoar yang akan diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya sekitar 500 meter ke arah utara sebelum SPBU. Bangunan trotoar akan diperbaiki dengan lantai berbahan batu alam dan ditambah kursi pengunjung. Selain itu, untuk menghidupkan suasana malam di lokasi juga akan ditambah sejumlah lampu hias.
7: Dan itu nanti juga akan kita tingkatkan kualitas di sana. Nanti ke arah utara ya, ke arah utara menuju Makam Bung Karno. Tapi nanti ruasnya yang kita perbaiki saat ini.
6: Ia menjelaskan posisi trotoar di Jalan Dr. Wahidin sangat strategis. Posisi trotoar berdekatan dengan kawasan wisata Makam Bung Karno, PIPP, Wisata Religi Masjid Ar-Rahman, dan Waterpark Sumber Udel Kota Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergeser ke Pasuruan. Pertama kali digelar di Pasuruan, Career Day jadi wadah siswa kelas 12 untuk tahu informasi magang, pelatihan, dan lowongan kerja.
8: Untuk pertama kalinya, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketenagakerjaan menggelar Career Day. Acara tersebut dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bangil 2 hari berturut-turut, yakni Rabu dan Kamis 10 hingga 11 September 2020 dam. Dan dibuka secara resmi oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Kepala Disnaker Kabupaten Pasuruan Rahmat Syarifuddin mengatakan, tujuan digelarnya Career Day adalah untuk membantu siswa SMK, SMA, MA sederajat mempersiapkan diri setelah lulus. Sebab sampai hari ini masih banyak siswa yang membutuhkan informasi tentang pilihan pekerjaan, proses rekrutmen, dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.
9: Latar belakang penyelenggaraan Career Day ini dilaksanakan untuk membantu siswa SMK mempersiapkan diri nantinya setelah lulus. Karena sampai hari ini masih banyak siswa yang membutuhkan informasi tentang pilihan pekerjaan, proses rekrutmen, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena itu, Career Day menjadi tempat untuk mempertemukan siswa sekolah, pemerintah, dan perusahaan. Peserta Career Day hari ini terdiri dari siswa-siswi kelas 12 SMK, SMA, dan MA se-Kabupaten Pasuruan.
8: Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo berharap agar bekal yang didapatkan para peserta membuat mereka lebih siap menentukan langkah setelah menyelesaikan pendidikan, baik melanjutkan kuliah, berwirausaha, maupun masuk ke dunia kerja. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidak bisa dilepaskan dari dukungan orang tua. Oleh sebab itu, para pelajar diminta tidak melupakan doa dan restu orang tua.
10: Insya Allah acara ini bermanfaat khususnya untuk adik-adik untuk menambah pengalaman panjenengan semua. Sebuah keberhasilan, kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya. Juga jarang diberikan cuma-cuma. Tapi rata-rata semua itu terutama adik-adik yang SMKN yang sekarang, kalau dulu saya istilahnya kelas 2, kelas 3 atau yang mau lulus, ini untuk bisa menjadi bekal adik-adik ke depan bagaimana setelah sekolah ada dua opsi, melanjutkan pendidikan ke sarjana atau langsung masuk ke dunia kerja.
8: Diketahui jumlah peserta Karir Day mencapai hampir 1.200 peserta setingkat SMA, SMK, MA sederajat di Kabupaten Pasuruan. Selama mengikuti Karir Day, para peserta menerima banyak pembekalan yang meliputi kesiapan mental, sikap atau attitude, hingga kemampuan menghadapi proses rekrutmen perusahaan. Melaporkan, melaporkan.
0: Pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh secara gratis di smartphone Anda. Kita menuju ke informasi dari Kota Batu. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu nilai radio tetap relevan di era digital. Kita ikuti laporan dari Rizky Darmawan.
11: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Batu menilai radio masih relevan sebagai media informasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital. Radio dinilai memiliki keunggulan sebagai saluran pelengkap yang mampu menjangkau masyarakat dalam berbagai aktivitas tanpa harus menatap layar gawai. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo Kota Batu, Ipung Setiawan mengatakan, radio dapat menjadi complementary channel atau saluran pelengkap bagi masyarakat. Salah satu keunggulan radio adalah kemampuannya menjangkau audiens ketika sedang beraktivitas atau dalam perjalanan. Radio juga dinilai memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi secara cepat, khususnya ketika terjadi kondisi darurat. Informasi mengenai lalu lintas, wisata, cuaca, hingga kebencanaan dapat disampaikan secara real-time kepada masyarakat.
2: Radio tetap sangat relevan bagi Kota Batu sebagai pelengkap atau complementary channel karena berkat keunggulan radio secara spesifik yang tidak dimiliki oleh platform digital. Kemudian keunggulan lainnya dibandingkan dengan digital bahwa radio adalah informasinya cepat tersampaikan dalam keadaan darurat sehingga efektif menyampaikan terkait pembaharuan informasi lalu lintas, wisata, cuaca, dan kebencanaan secara real time.
11: Keunggulan lain yang dinilai penting adalah kedekatan radio dengan masyarakat melalui sentuhan personal dan kultur lokal. Menurut Ipung, kehangatan suara penyiar menjadi karakter yang membedakan radio dengan sejumlah platform digital. Dengan karakter tersebut, radio tetap memiliki ruang dalam ekosistem informasi Kota Batu meskipun masyarakat semakin banyak menggunakan platform digital. Fungsi radio sebagai media yang mudah diakses, cepat, terverifikasi, dan dekat dengan kultur lokal menjadi faktor yang menjaga relevansinya bagi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Pasca kebakaran Rumah Sakit Saiful Anwar Malang pastikan aktivitas pasien tetap aman. Diskominfo Kota Batu nilai radio tetap relevan di era digital. Itulah informasi yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, Ruli Suprayogo pamit. Selamat beraktivitas.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Rian,
3: saya Kiki,
4: saya Wahyu,
5: saya Rama,
6: saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi. 11 September, hari radio, hari yang istimewa buat Radio Republik Indonesia. Gak cuma buat RRI, tapi juga seluruh radio yang ada di Indonesia. Karena hari ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Ya, ini adalah hari yang istimewa buat kami para penyiar, buat Anda para pendengar, dan pastinya juga para pecinta radio dan juga anak turunannya. Kayak gimana sih Ruli anak turunannya? Ya, kalau misalnya radio itu kan sekarang berubah wujud, menjelma menjadi banyak wujud gitu ya, macam podcast ataupun juga yang lainnya kayak gitu. Nah, untuk Anda yang pagi hari ini juga happy merayakan Hari Radio Nasional, ya boleh loh kalau misalnya mau menyampaikan ucapan selamat ataupun juga menyampaikan harapan-harapan di usia RRI yang ke-81 tahun ini. Silakan, kami persilakan kepada Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia untuk bisa menyampaikannya di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Mau telepon boleh, mau mau diketik di WhatsApp juga boleh. Silakan saja. Sekali lagi, di sepanjang hari ini kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia dan juga Hari Radio yang kita peringati di hari ini. Saya Rulis Praigo yang masih temani Anda di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhan Suryawan, SOS, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Balai Riga Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.

Ngomong-ngomong soal ulang tahun, bukan cuma RRI aja yang ulang tahun, tapi Kahina kayaknya kemarin juga bikin konser ulang tahun ya, walaupun sempat rame di media sosial dengan berbagai macam komentarnya. Ya, tapi bagaimanapun juga memang ulang tahun itu bukan cuma kadang itu dijadikan sebagai perayaan, tapi juga bisa dijadikan sebagai ini ya, momen untuk refleksi. Nah, ini juga nih yang bisa kami lakukan juga sebagai Radio Republik Indonesia. Nah, untuk Anda, para pendengar, kalau misalnya Anda pernah ada sebuah momen yang ada kaitannya sama radio seperti itu, dan momen itu sangat jadi momen yang berkesan seperti itu, boleh sekali loh untuk bisa diceritakan kepada kami. Silakan boleh ceritakan ke WhatsApp di nomor 081-555-6915 ataupun juga di telepon, nanti juga boleh di telepon WhatsApp kita ya. Boleh cerita-cerita biar nanti kami bacakan dan juga kami udarakan, agar peringatan Hari Radio ini menjadi semakin lebih semarak lagi. Sekali lagi untuk Anda yang punya kenangan indah bersama dengan radio, boleh banget untuk bisa disampaikan kepada kami di 081-555-6915.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81 mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rari sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.